0: penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Kedutaan Besar Malaysia telah menerima akses konsuler terhadap pilot yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 4 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu memulangkan hampir 1.000 warga negara Indonesia korban online scam atau penipuan daring. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Indonesia dan Thailand memperkuat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam penanganan berbagai kejahatan transnasional, termasuk penanganan online scam atau kejahatan secara daring. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Thailand, Anutin Karnivairaku, atas kepedulian terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan atau scam online di wilayah perbatasan Thailand. Pemerintah Thailand telah dan memfasilitasi pemulangan hampir 1.000 warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Penjelasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pers atau joint statement dengan Perdana Menteri Anutin di Istana Merdeka Jakarta semalam.
2: Untuk itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam. Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih saya atas nama bangsa Indonesia kepada pemerintah Thailand atas bantuannya dan kerjasama yang erat yang telah membantu fasilitasi pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Jumlahnya cukup besar, mendekati hampir 1.000 warga negara Indonesia.
1: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Anutin mengatakan Indonesia dan Thailand akan memperkuat kerjasama dalam penanganan penipuan daring, perdagangan orang, peredaran narkotika yang menjadi ancaman bersama. Perdana Menteri juga menegaskan komitmen Thailand untuk mempercepat proses pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan daring karena masih ada 500 WNI yang masih menunggu proses pemulangan.
3: Sejak tahun lalu, Thailand telah memfasilitasi pemulangan dengan selamat lebih dari 1.000 warga negara Indonesia dari pusat-pusat penipuan di wilayah perbatasan Thailand kembali ke tanah air mereka. Saya mengusulkan agar kita memperdalam kerjasama di bidang penegakan hukum, intelijen, serta peningkatan kapasitas dalam menangani persoalan tersebut.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral. Komitmen tersebut mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pol 3 Tusungudara untuk Indonesia. We can invite both ministers.
0: DPR bersama dengan Serikat Buruh membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menekankan pentingnya regulasi yang dapat melindungi pekerja sekaligus mengakomodasi kepentingan dunia usaha. Hana Syarif melaporkan.
4: Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
5: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsul Hijal bertemu sejumlah serikat buruh untuk membahas penyusunan naskah akademik rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertemuan ini menjadi bagian dari proses penyusunan regulasi baru yang mengatur hubungan industrial dan perlindungan pekerja. Cucun mengatakan, pembahasan saat ini telah memasuki tahap penyusunan melalui rapat kerja atau panitia kerja. Ia juga menyebut setelah naskah akademik rampung, DPR akan melanjutkan proses dengan menyusun draft RUU Ketenagakerjaan.
4: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting. Semua harapan para pekerja di seluruh Indonesia ini betul-betul mendapatkan kehadiran negara, yaitu bagaimana memberikan perlindungan, memberikan kepastian juga untuk kesejahteraannya, dan untuk para pengusaha usaha juga ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
5: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Ganine Nawea, berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat segera diselesaikan. Ia juga berharap regulasi tersebut tidak hanya memberikan perlindungan bagi buruh, tetapi juga dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan.
4: Berdialog dengan kami, menerima kami, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan undang-undang ketenagakerjaan yang berpihak bukan hanya terhadap buruh, tetapi terhadap semua pihak, terhadap semua stakeholder. Dan kami berharap komunikasi ini akan terus berjalan sampai batas akhir 30 Oktober. Karena MK memberikan batasan waktu 2 bulan efektif dari hari ini, sangat singkat. Ada reses, ada libur, dan kami selalu juga kepada DPR di masa reses tetap total membahas RUU Ketenagakerjaan.
5: Draft tersebut kemudian akan dibahas lebih lanjut sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan RUU Ketenagakerjaan selesai sebelum Oktober 2026. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli untuk mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
6: Ketua Komisi 1 sangat prihatin dengan adanya pungli yang hari ini masih marak ya di Kota Bekasi, karena saya lihat sendiri tuh videonya dan diatensi oleh gubernur.
7: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli guna mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Muhammad, menjelaskan dengan hadirnya Satgas Pungli diharapkan tidak ada lagi praktik pungli dilakukan pegawai pemerintah Kota Bekasi, baik PNS maupun P3K. Pihaknya juga mengaku prihatin atas mencuatnya aksi pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Ia berharap dengan kehadiran Satgas Pungli, praktek demikian tidak terulang lagi di Kota Bekasi.
6: Bisa dibuat Satgas, satuan tugas di situ dalamnya ada PPNS. PPNS yang bisa melakukan razia maupun melakukan langkah-langkah preventif tadi, supaya di tengah keluhan masyarakat yang, oh ini kalau kesini harus bayar, ini dipercepat harus bayar, itu langsung ditindak melakukan pembina. Kalau misalkan jabatan, kalau pejabat yang melakukan pungli ya turun jabatannya atau dinonjok. Kalau memang ya seperti P3K ya di stop kontraknya. Kalau memang PNS ya tadi saya bilang apa, turun golongan atau dipindahkan sebagai punishment ya. Nah ini yang menurut saya di pemerintah Kota Bekasi harus aware. Jadi namanya ASN itu harus ada indikator kinerja. Ada yang dapat reward, ada yang dapat punishment.
7: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan bahwa oknum pegawai Dinas Perhubungan yang terbukti melakukan pungli telah menjalani pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberhentikan atau dipecat.
8: Isum sudah secara internal sudah melakukan pemeriksaan oleh tim kode etik ya, dan kemudian setelah itu hasilnya kan diusulkan ya, untuk dilakukan pemutusan kerja. Ya. Nah hari ini tentu ditindaklanjuti oleh tim tingkat kota ya, di mana di dalamnya ada tim inspektorat dan juga BKPSDM. Nanti dari hasilnya itu keluarannya seperti apa, akan mengusulkan kepada pembina kepegawaian, kepada Pak Wali Kota. Nanti kita tunggu aja hasil dari tim internal yang dilakukan di tingkat kota.
7: Sekedar informasi, baru-baru ini terjadi kasus pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Aksi tersebut bahkan sempat viral di media sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengambilan video di ruang publik tanpa izin dan persetujuan menjadi tindakan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
9: Terkait dengan perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan di sebuah
10: Menteri Komunikasi dan Digital Menkopdigi Mutia Hafid menyatakan perekaman video di ruang publik tanpa persetujuan izin dari pihak yang menjadi subjek dalam video tersebut merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Hal itu ditegaskan Menkopdigi menyikapi video yang dibuat oleh konten kreator Ebe Martono dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 yang ramai diperbincangkan publik di platform digital. Dalam video itu, Ebe diduga menggunakan kacamata berkamera tersembunyi dan fokus berinteraksi dengan para user perempuan di acara GIAS 2026. Video konten tersebut mengundang komentar netizen terkait persetujuan pengambilan video dari para user perempuan yang diajak berinteraksi. Atas hal tersebut, Menkomdigi menegaskan dalam pengambilan video di ruang publik, konten kreator haruslah terlebih dahulu mengkonfirmasi persetujuan dari subjek yang dimuat dalam kontennya. Bahkan selain itu, konten kreator juga ditekankan Menkomdigi harus juga memperhatikan norma dan etika dalam pengambilan video kontennya.
11: Topik berikutnya adalah perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan. Ini juga kita mendapat banyak masukan. Pelanggaran terhadap undang-undang PDP yang pertama, dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin, meskipun di ranah publik. Ini kasusnya kurang lebih sama dengan ketidaknyamanan yang disampaikan teman-teman misalnya yang sedang melakukan olahraga di jalan-jalan raya tentunya terekam tanpa izin. Jadi kita akan melakukan atau melakukan ini sebagai hal yang sama.
10: Di sisi lain, konten kreator Ebe Martono dalam unggahannya di akun pribadi Instagramnya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan dari video yang dibuatnya. Terlebih lagi, Ebe juga menyesali atas pernyataan sanggahan untuk men-take down video tersebut karena telah mengeluarkan biaya dalam memproduksi video konten tersebut.
12: Saya, Brian, saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media.
10: Terkait dengan pengambilan video konten di ruang publik, lebih lanjut Menkomdigi Mutia Hafid kembali mengingatkan agar para konten kreator dapat menjunjung tinggi terhadap privasi seseorang dan etika berkonten. Terlebih lagi diungkapkan Menkomdigi, hal ini dalam kerangka menjaga penyalahgunaan data terhadap kelompok rentan perempuan dan anak-anak di ruang digital. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Dari kegiatan-kegiatan pengamatan tanpa izin, ini harus kita stop dan kita lakukan tindakan-tindakan serius.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan PSSI terus memperkuat fondasi sepak bola nasional melalui pembinaan usia dini, penguatan tata kelola, hingga penyusunan arah pengembangan jangka panjang demi mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Zahrotin Aljana berikut ini.
13: Laporan khusus. Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia.
14: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga mimpi anak-anak Indonesia menjadi pesepak bola nasional. Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato yang dibacakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kongres Biasa PSSI di Jakarta Senin kemarin. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, melainkan simbol harapan, persatuan, sekaligus kebanggaan bangsa yang harus dibangun melalui pembinaan yang merata di seluruh Indonesia. Presiden juga meminta PSSI untuk menyusun blueprint sepak bola nasional sebagai pedoman pembinaan yang terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, pembinaan harus dimulai dari level akar rumput hingga tim nasional agar cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 dapat diwujudkan.
13: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan suku, agama, daerah, maupun latar belakang, yang ada hanyalah satu, identitas Indonesia. Jutaan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh kebanggaan. Mereka berdiri, berdoa, dan berharap Garuda membawa nama bangsa semakin tinggi. Disitulah kita melihat bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga. Sepak bola adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Karena itu membangun sepak bola Indonesia bukan hanya mengejar kemenangan di lapangan. Ini adalah ikhtiar untuk menjaga kehormatan bangsa, mengangkat martabat Indonesia di mata dunia, dan mewariskan kebanggaan kepada generasi yang akan datang.
14: Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi persnya menyampaikan kondisi organisasi yang dinilai semakin kuat dari sisi pendanaan. Menurutnya, hasil audit menunjukkan pendapatan PSSI pada periode 2025 hingga 2026 mencapai Rp722 miliar, seiring dengan meningkatnya dukungan sponsor dan pengelolaan kompetisi nasional. Meski demikian, Erick menegaskan PSSI tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempercepat pembangunan sepak bola nasional.
15: Tetapi dengan angka-angka tadi kita juga mengasih unjuk federasi kita yang terbesar di Indonesia dibandingkan olahraga-olahraga lain yang ada di Indonesia. Nah, cuman piramidanya ini mesti baik, makanya kita ingin bersama-sama PSSI Provinsi untuk satu tahun ke depan mulai membenahkan yang namanya kompetisi di daerah. Dan itulah tadi saya bilang, kompetisi di daerah nanti yang mengelola biar PSSI Provinsi. Apakah kejuaraan antar daerah, apakah kejuaraan klub antara provinsinya, nanti itu yang kita harapkan sehingga grassroots ini berkembang secara sehat. Dan semua uang pendapatannya buat PSSI Provinsi, tidak buat kami lagi gitu. Karena di pusat kita rasa kita sudah cukup mandiri. Itu yang kita sampaikan.
14: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Marciano Norman, mengapresiasi perkembangan prestasi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan oleh PSSI mulai menunjukkan hasil, namun tetap perlu diperkuat melalui tata kelola organisasi dan kompetisi yang semakin baik.
16: Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai selama ini. Saya lihat pembinaan prestasi PSSI berjalan baik, terlihat juga mulai dari tim nasional U17-nya, tim nasional putrinya, mereka betul-betul memberikan harapan kepada kita semua bahwa sepak bola Indonesia di masa yang akan datang juga akan bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia pencinta sepak bola seperti halnya negara-negara yang baru saja menyelesaikan rangkaian Piala Dunia di Amerika, di Kanada, dan di Meksiko.
14: Melalui kongres biasa ini, PSSI diharapkan semakin memperkuat pembinaan sepak bola nasional, mulai dari level akar rumput hingga tim nasional. Dukungan pemerintah, penguatan tata kelola organisasi serta kemandirian pendanaan diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 sekaligus melahirkan lebih banyak talenta sepak bola yang mampu mengharumkan nama bangsa. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap peran negara dalam membuka jalan bagi anak-anak Indonesia untuk mewujudkan mimpi membela tim nasional? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
17: Saya setuju kalau semua anak diberi kesempatan ya yang sama untuk berkembang, dan menurut saya yang dibutuhkan sekarang bukan soal dana atau wacana aja ya, tetapi pembinaan yang berkelanjutan gitu, misalnya fasilitas latihan, terus kompetisi di usia muda, dan kualitas pelatih itu pun juga harus merata. Dan menurut saya juga jangan cuma terpusat di kota-kota besar gitu hal itu. Kalau itu bisa dilakukan sih, prestasi sepak bola Indonesia ini pasti akan meningkat.
18: Sebagai cinta sepak bola, tapi saya ingin melihat Indonesia tampil di piala dunia. Karena pembinaan dilakukan sejak usia dini dan merata di seluruh daerah, peluang Indonesia memiliki pemain berkualitas pasti semakin besar. Jadi nggak menutup kemungkinan tampil menuju piala dunia 2030 benar-benar bisa terwujud.
19: Tentu kita sebagai masyarakat senang banget. Pemerintah sekarang mulai kasih perhatian lebih besar terhadap pembinaan-pembinaan sepak bola kita, termasuk yang ada di daerah-daerah tentunya. Harap seperti ini nggak cuma berarti sebagai target aja, tapi juga bisa benar-benar diwujudkan melalui pembinaan-pembinaan pemain muda.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia targetkan timnas di Piala Dunia 2030. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah menegaskan pembangunan sepak bola nasional harus dimulai dari pembinaan usia dini yang merata serta memberikan kesempatan setara bagi seluruh anak Indonesia. Perencanaan jangka panjang yang konsisten menjadi kunci mutlak untuk mewujudkan target tampilnya tim nasional di Piala Dunia 2030. Ini bukan ambisi sesaat, melainkan manifestasi nyata dari cita-cita besar bangsa dalam merajut mimpi anak-anak Indonesia di panggung sepak bola terbesar dunia. Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam Kongres Biasa PSSI di Jakarta, menegaskan negara wajib hadir secara nyata untuk membuka jalan bagi setiap anak Indonesia yang bercita-cita membela lambang Garuda di dada. Sepak bola bukan sekedar cabang olahraga, melainkan instrumen pemersatu bangsa, sumber harapan, dan pilar kebanggaan nasional. Kita patut memberikan apresiasi atas komitmen negara yang kini hadir secara aktif memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam merintis karir sebagai pemain tim nasional. Negara tidak boleh absen, tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang mimpinya terhenti hanya karena keterbatasan akses atau kurangnya fasilitas. Negara harus menjadi jembatan kemajuan, bukan dinding pembatas bagi masa depan sepak bola anak-anak bangsa. Pembinaan usia dini harus diposisikan sebagai prioritas utama. Tujuannya agar talenta terbaik dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, tidak hanya mencintai sepak bola, tetapi juga tumbuh menjadi atlet profesional bermental baja. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi maupun wilayah asal, berhak mendapatkan pembinaan yang adil. Dukungan penuh dari seluruh anak bangsa sangat diperlukan agar langkah strategis negara dalam menemukan, merawat, dan memberi panggung yang setara bagi talenta muda dilaksanakan secara konsisten hingga melahirkan skuad Garuda yang tangguh. Pemerataan akses pembinaan merupakan fondasi mutlak untuk menciptakan regenerasi berkesinambungan yang mampu bersaing di kancah internasional. Untuk mencapai target tersebut, PSSI dituntut segera mengeksekusi blueprint sepak bola nasional secara disiplin. Dokumen ini harus menjadi panduan baku pengembangan yang sistematis dan terukur mulai dari level akar rumput atau grassroots, akademi resmi, kompetisi usia muda yang sehat, hingga bermuara pada tim nasional senior. Dengan blueprint yang jelas, memastikan bahwa proyeksi menuju Piala Dunia 2030 berjalan terukur dan berkelanjutan. Target besar ini mustahil tercapai tanpa orkestrasi dan kolaborasi total seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, PSSI, klub profesional, akademi swasta, jajaran pelatih, hingga partisipasi aktif masyarakat. Mari kita buktikan bahwa mimpi besar ini dapat diwujudkan melalui pembangunan ekosistem sepak bola nasional yang sehat, bersih, dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Masih terkait informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam sehingga turun ke peringkat ketiga klasemen sementara Grup A Piala AFF 2026 dengan 6 poin. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kekalahan tersebut membuang peluang Garuda lolos ke semifinal ditentukan pada laga terakhir melawan Singapura pada Jumat mendatang. Kita beralih ke informasi luar negeri. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengkonfirmasi telah menerima akses konsuler terhadap pilot Malaysia Airlines yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Warga yang dimaksud adalah Muhammad Sofi bin Othman atau MS, pilot Malaysia Airlines penerbangan MH727 yang ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Rabu 29 Juli 2026 malam. Dalam pernyataan tertulisnya pada Senin malam, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menyebutkan telah menghubungi keluarga pilot MS, serta memastikan Malaysia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia. Adapun MS diduga menyelundupkan 25,1 kg ekstasi saat menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur menuju Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, tersangka juga dinyatakan positif menggunakan sabu, sedangkan hasil tes urin menunjukkan adanya 3 jenis zat aktif narkotika di dalam tubuhnya. Saat penerbangan berlangsung, pesawat yang dikemudikannya membawa sekitar 100 7

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar. Hari ini kalau dilihat dari studio Pro 1 ya, kawasan Pahoma dan sekitarnya dibilang panas banget enggak, mendung juga enggak. Jadi gimana tuh? Teduh aja. Enak nih kalau misalnya mau keluar gitu ya, dengan kegiatan Anda kayaknya tuh masih ada segernya juga. Tapi satu sisi juga kita nantikan nih matahari mulai akan naik, kita serap nanti ya vitamin D-nya untuk jaga imunitas tubuh. Nah, seperti apa perakiran cuaca Provinsi Lampung untuk seharian ini? Kita update yuk bareng sama forecaster BMKG Provinsi Lampung, Kak Adi Saputra. Halo, assalamualaikum Kak Adi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Dian, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana kalau Kak Adi juga?
2: Alhamdulillah sehat, Kak.
1: Alhamdulillah. Oke, Kak Adi, kita pastinya pagi ini ya sudah merencanakan berbagai kegiatan ya. Ada yang outdoor, indoor. Kita mau sesuaikan juga nih dengan perakiraan cuaca supaya ada nih antisipasi yang dilakukan dalam setiap kegiatan. Silakan informasinya, Kak.
2: Ya, terima kasih Kak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung dimanapun Anda berada. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari yang cerah ini, berikut kami sampaikan perakiran cuaca Provinsi Lampung yang berlaku hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2026. Untuk angin secara umum, timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara secara umum wilayah Lampung berkisar 34 derajat Celcius, kecuali untuk wilayah Kabupaten Lampung Barat, suhu udara berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius. Sedangkan untuk kelembapan udara wilayah Lampung secara umum berkisar antara 58 hingga 95%. Untuk kondisi cuaca pada pagi hari, wilayah diperkirakan cerah hingga cerah berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal untuk wilayah sebagian Lampung Timur, sebagian Tanggamus, dan sebagian pesisir barat. Sedangkan untuk siang hingga sore hari, wilayah Lampung diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal untuk wilayah Tanggamus, pesisir barat, Lampung Barat, Lampung Utara, dan Waikanan. Sedangkan untuk malam hari dan dini hari, wilayah diperkirakan secara umum cerah hingga cerah berawan. Demikian informasi cuaca pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Update terus informasi cuaca kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Demikian dari kami kembalikan ke Kak Dian. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih Kak Adi untuk informasinya. Tentunya semoga dari perakiraan cuaca ini juga bisa disesuaikan dengan kegiatan seharian ini dan selalu kita juga jaga kesehatan ya terhadap cuaca yang pastinya juga akan berpengaruh terhadap tubuh kita. Terima kasih banyak Kak Adi dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, itu tadi perakiran cuaca hari ini dari BMKG Provinsi Lampung. Tapi jangan kemana-mana, kita masih akan temani Anda di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi.
0: Demikianlah informasi perakiran cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

Pendengar, untuk buah hati apa sih yang enggak ya? Pasti semuanya diberikan yang terbaik. Apalagi bicara pendidikan, mau dari jenjang TK sampai nanti SMA, itu semuanya difikirkan dari sekarang. Nah, gak usah lama-lama lagi kalau misalnya memang waktu anak Anda sudah mulai sekolah di tahun depan. Mulai ngantri daftarnya, itu udah mulai dari sekarang ayah bunda. Makanya ini saat yang tepat, karena pembukaan pendaftaran PMB atau penerimaan murid baru tahun ajaran 2027-2028 untuk jenjang TK, SDK, SMPK, SMAK, dan SMKK ini sudah dimulai. Jadi pembukaan pendaftarannya itu akan dimulai dari hari Sabtu ini, tanggal 8 Agustus 2026 dalam kegiatan spektakuler, dan dapatkan juga banyak promo menarik mulai dari diskon SSP-nya up to 25%, cashback-nya juga up to 26%, dan undian formulir. Kok banyak banget promonya ya, menarik lagi. Dan promo ini hanya bisa didapatkan di Spektakuler 1. Jadi pendaftarannya diawali dari sekarang dan dapat ditutup lebih awal kalau kuota udah terpenuhi. Ya cepet-cepetan deh akhirnya. Lokasinya tentunya dari TKK SDK di Jalan DI Panjaitan nomor 18 Gotong Royong Bandar Lampung. Untuk SMPK, SMAK dan juga SMKK di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 7 Kota Baru Tanjung Karang Timur. Info lebih lanjut bisa cek di IG BPK Penabur Bandar Lampung.

0: lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara pendengar, senang sekali Anda kembali mendengarkan kami di 103,6 MHz dalam program Waikanan Menyapa pagi ini. Mudah-mudahan pagi yang cukup cerah, sepertinya akan cerah sampai dengan sore hari. Bagaimana dengan cucian Anda? Mudah-mudahan bisa mengering, dan jangan lupa apabila keluar dari rumah yang terpapar langsung sinar matahari untuk selalu menggunakan sunscreen atau juga pelindung tubuh, karena memang di musim kemarau ini, Masya Allah ya, luar biasa sekali debunya, luar biasa sekali panasnya, dan selalu mendehidrasi tubuh kita dengan mengkonsumsi air mineral. Ini yang paling penting. Dan menjelang hari kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, tentu suasana sudah ada pernak-pernik merah putih, atau juga Anda sedang berkutat untuk membuat pernak-pernik guna memeriahkan kemerdekaan kita. Menemani aktivitas Anda pagi ini, kami hadirkan majalah Udara dengan tema Semangat Perempuan Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ponita Dewi bisa menemani ruang dengar Anda dalam majalah Udara. Kali ini saya mengajak Anda untuk merayakan semangat kemerdekaan dengan energi, kreativitas, dan ketangguhan perempuan Indonesia. Hari kemerdekaan bukan sekadar upacara bendera atau teriakan merdeka di bulan Agustus. Lebih dari itu, kemerdekaan adalah sebuah kanvas kosong. Pertanyaannya, warna apa yang akan kita goreskan di atasnya? Nah, khusus hari ini, kita akan membahas bagaimana perempuan-perempuan hebat masa kini mengisi kemerdekaan bukan hanya dengan kata-kata, tetapi melalui karya nyata dan pemberdayaan. Tetaplah bersama kami di 103,6 MHz.

Saudara pendengar, kalau kita kilas balik ke masa lalu, pahlawan perempuan kita seperti Cut Nyakdin, Raden Ajeng Kartini, atau Dewi Sartika berjuang mengangkat senjata dan pena demi mendobrak keterbatasan. Perjuangan mereka berhasil merebut kemerdekaan fisik. Lalu, apa tugas kita sebagai generasi perempuan hari ini? Jawabannya adalah melanjutkan estafet perjuangan melalui karya dan kemandirian. Berikut ini pendengar, ada 3 cara keren bagaimana perempuan bisa mengisi kemerdekaan di era modern ini. Yang pertama, mengubah hobi menjadi karya yang berdampak. Kemerdekaan memberi kita kebebasan untuk memilih jalan hidup. Memanfaatkan kebebasan itu untuk menciptakan sesuatu yang orisinil. Apakah itu menulis buku, merintis jenama fashion lokal, menciptakan karya seni digital, atau bahkan membangun produk kuliner khas Nusantara. Ingat ya pendengar, karya sekecil apapun yang dibuat dengan cinta dan dedikasi adalah bentuk perlawanan terhadap ketidakberdayaan.

103,6 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Nah, berikut ini yang kedua, cara mengisi kemerdekaan di era modern ini adalah saling memberdayakan atau woman supporting woman. Perempuan merdeka adalah perempuan yang tidak berjalan sendirian. Pemberdayaan sejati terjadi ketika kita sukses mengangkat perempuan lain di sekitar kita. Kalau Anda seorang pengusaha, ajak tetangga atau ibu rumah tangga di sekitar untuk bergabung, dilatih, dan memiliki penghasilan sendiri. Berbagi ilmu, membangun komunitas, dan saling mendukung adalah kunci agar perempuan Indonesia semakin tangguh secara ekonomi dan mental. Yang ketiga, melek literasi, finansial, dan teknologi. Kemerdekaan di abad ke-21 sangat erat kaitannya dengan kapasitas diri. Jangan ragu untuk terus belajar hal baru. Kuasai teknologi digital agar karya dan usaha kita bisa menembus batas geografis. Pahami juga literasi keuangan agar kita mandiri secara finansial. Perempuan yang cerdas dan mandiri adalah fondasi dari keluarga yang kuat dan bangsa yang hebat.

Saudara pendengar, kemerdekaan sejati adalah ketika perempuan memiliki suara, pilihan, dan ruang untuk berekspresi tanpa batasan diskriminasi. Mari kita buktikan bahwa perempuan Indonesia bukan sekadar penonton, melainkan motor penggerak kemajuan bangsa. Jadilah perempuan yang berkarya dengan hati, berdampak bagi sesama, dan menginspirasi dunia. Karena kemerdekaan bangsa ini dirawat oleh tangan-tangan kita yang tak pernah lelah berdaya. Saya Ponita Dewi, pamit undur diri, teruslah berkarya, teruslah merdeka. Sampai jumpa di majalah udara selanjutnya. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan gratis dan berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini tidak hanya memberikan kesempatan belajar, tetapi juga membentuk karakter, keterampilan, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Sekolah Rakyat diharapkan menjadi langkah nyata dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan yang berkualitas. Mari kita dukung setiap anak Indonesia agar dapat meraih cita-cita.

Pramuka bukan sekedar kegiatan di alam terbuka, tetapi juga wadah pembentukan karakter, kepemimpinan, dan semangat pengabdian kepada masyarakat. Melalui pendidikan kepramukaan, generasi muda dibekali nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, kerjasama, serta kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Mulia citanya. Peringatan Hari Pramuka menjadi momentum untuk menumbuhkan kembali semangat persatuan, gotong royong, dan jiwa patriotis.

sebagai tantangan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai luhur bangsa. Semangat Dasar Dharma dan Tri Satya hendaknya terus menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak, baik di lingkungan sekolah, keluarga, tempat kerja maupun masyarakat. Dengan karakter yang kuat, generasi muda dapat menjadi pelopor perubahan yang membawa manfaat bagi banyak orang. Mari jadikan Hari Pramuka sebagai pengingat bahwa membangun bangsa dimulai dari membangun karakter. Bersama Pramuka, tumbuhkan semangat berkarya, mengabdi, dan berkontribusi untuk Indonesia yang lebih maju.

penting bukan hanya soal tinggi badan anak, tetapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kesehatan jangka panjang. Pencegahan stunting bisa dimulai dari hal sederhana seperti konsumsi makanan bergizi, pemeriksaan rutin ke posyandu, serta menjaga kebersihan lingkungan. Mari dukung generasi sehat dan kuat mulai dari keluarga sendiri, karena anak sehat hari ini adalah Indonesia hebat di masa depan.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami di Wekanan pagi ini. Dan kami akan hadirkan bacalah udara informasi tentang semangat kemerdekaan di era digital. Untuk mengetahui lebih jelasnya, nanti kita bahas. Namun pastikan Anda tetap

Pendengar, kemerdekaan bukan cuma soal lepas dari penjajahan fisik, tapi juga bebas berekspresi secara positif di dunia maya. Nah, buat Anda pendengar, sahabat udara yang sudah merasakan merdeka bikin konten, merdeka jualan online, atau merdeka belajar, nanti kita bakal obrolin gimana caranya jadi pahlawan digital masa kini. Pendengar, kalau kita tarik ke tahun 2026 ini, merdeka itu artinya kita punya kesempatan yang sama untuk unjuk gigi. Teknologi bikin kita bisa mengenali budaya Indonesia ke dunia cuma lewat sentuhan jari. Kemerdekaan digital itu adalah kebebasan untuk terus berinovasi dan berkarya tanpa batas. Tapi ingat ya, merdeka.

0: Pendengar, ada yang bilang merdeka itu bebas berkarya tanpa takut dijudge. Ada juga yang bilang merdeka itu bisa akses pendidikan dari mana saja lewat platform digital. Keren-keren ya pemikiran anak muda zaman sekarang. Mengisi kemerdekaan bisa dimulai dari hal simple, kayak bikin konten edukasi, bangga pakai produk lokal, sampai mendukung kreator-kreator anak bangsa. Yuk kita buktikan kalau pemuda Indonesia itu bukan cuma konsumsi teknologi, tapi juga pencipta solusi.
1: Shantare Foundation, you know, when's creation on the beat, ho, pematang Shantare Indonesia.

Pendengar, kemerdekaan di era digital ini intinya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan semua kemudahan teknologi untuk kemajuan bersama. Jangan jadikan teknologi penghalang silaturahmi, tapi jadikan jembatan untuk memajukan Indonesia. Jadilah pahlawan di era digital ini dengan menebar kebaikan, menciptakan karya positif, dan terus berinovasi. Mari kita jadikan semangat kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia sebagai bahan bakar untuk terus maju di panggung global. Sekali merdeka, tetap merdeka. Demikian pendengar Majalah Udara kali ini. Terima kasih telah mendengarkan dan mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Sriyani mengucapkan terima kasih. Selamat

0: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami RRI Waikanan 103,6 MHz. Dalam kesempatan ini kami hadirkan kembali satu feature dengan judul Mencetak Keindahan Kisah Ekoprint UMKM. Saudara pendengar, keindahan alam seringkali hadir tanpa kita sadari. Daun yang gugur, bunga liar di pekarangan, hingga ranting yang terabaikan ternyata menyimpan potensi seni yang luar biasa. Melalui tangan-tangan kreatif para pelaku UMKM, keindahan itu diabadikan dalam selembar kain bernama ekoprint. Ya, saudara pendengar, inilah yang dilakukan oleh Ibu Winda Darmayanti dan Ibu Lia Susnita, dua penggiat ekoprint yang menjadikan alam sebagai sahabat sekaligus sumber inspirasi. Berawal dari ketertarikan pada kerajinan ramah lingkungan, keduanya mulai mengenal teknik ekoprint sebagai alternatif seni tekstil yang tidak merusak alam. Perjalanan mereka dimulai dari rasa ingin tahu, mencoba, gagal, lalu mencoba kembali, dan dari proses sederhana di rumah, perlahan karya ekoprint mereka berkembang menjadi produk UMKM bernilai jual.
1: Jadi pengrajin ekoprint itu, saya langkah awalnya dimulai dari restu dari suami. Kemudian saya mengikuti pelatihan yang waktu itu diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Waikanan. Itu saya ikut pelatihan di situ, dapat ilmu dan ada beberapa peralatan juga, bantuan dari Dinas Indak. Itu bisa saya gunakan di rumah untuk langsung mempraktikkan pembuatan ekoprint dengan ilmu yang saya dapat dari waktu pelatihan itu. Mencoba, ada juga kegagalannya, tapi saya tidak berhenti sampai di situ. Masih terus saya coba dan akhirnya sampai saat ini, ya alhamdulillah saya sudah merasakan hasilnya, oh seneng banget.
0: Iya, saudara mendengar, keunikan motif alami yang tidak pernah sama membuat ekoprint memiliki daya tarik tersendiri di mata pecinta wastra dan produk berkelanjutan. Bahan yang digunakan dalam ekoprint sepenuhnya berasal dari alam, beragam jenis daun seperti daun jati, ketapang, lanang, daun jarak hingga bunga-bungaan dipilih dengan teliti. Setiap daun memiliki karakter warna dan bentuk yang berbeda sehingga menghasilkan motif yang khas pada kain. Media kain yang digunakan pun merupakan serat alami seperti katun dan sutra agar pigmen daun dapat menyerap dengan baik. Proses ekoprint dimulai dari persiapan kain, yaitu pencucian dan proses mor danting untuk membuka serat kain. Setelah itu, daun dan bunga ditata di atas kain sesuai imajinasi. Tidak ada pola baku, semua mengalir mengikuti rasa dan kreativitas pembuatnya.
1: Disarankan daun yang menggunakan yang mempunyai tanin tinggi warna seperti jati. Jati ini hampir dikatakan tidak pernah ingkar janji dia. Jul itu ada jati, daun lanang, jarak wulung, Afrika. Nah, ini luar biasa kemunculannya gitu. Tapi untuk daun-daun yang lain kadang meninggalkan jejak gitu. Untuk bahan lainnya itu ada tawas yang untuk mencernihkan air itu, terus ada tunjung, ada kapur, itu digunakan untuk mordan. Untuk kain itu ada TRO atau deterjen berkonsentrasi, kita digunakan untuk saat scoring. Yang disarankan itu bu kain katun yang berwarna putih. Nah, itu pertama tahapnya di scoring, dicuci, dibersihkan debu-debu, kotoran yang dari pabrik atau minyak, lemak gitu yang dibawa dari dasar itu dicuci itu dengan menggunakan TRO atau deterjen. Setelah itu dikeringkan. Tahap kedua dimordan. Dimasak ya Bu Lia ya, dimasak sekitar 1 jam. Setelah itu baiknya pada sore hari karena setelahnya itu dikeringkan, dibiarkan saja besok pagi.
0: Pendengar, tahap selanjutnya adalah penggulungan dan pengukusan. Kain yang telah disusun digulung rapat dan diikat, kemudian dikukus selama beberapa jam. Proses ini menjadi penentu keberhasilan pemindahan warna dan bentuk daun ke kain. Setelah kain dibuka, muncullah tahap pemotifan alami. Jejak daun tercetak jelas, menghadirkan warna-warna bumi yang lembut namun kuat. Setiap lembar kain menjadi karya unik, tidak bisa disalin, dan memiliki cerita tersendiri. Ya, saudara pendengar, bagi Ibu Winda dan Ibu Lia, ekoprint bukan sekedar usaha, melainkan juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Melalui produk-produk ekoprint seperti pakaian dan aksesoris, mereka menyampaikan pesan bahwa keindahan bisa lahir tanpa merusak alam. Ekoprint menjadi bukti bahwa UMKM mampu tumbuh seiring dengan kesadaran menjaga lingkungan dari alam, oleh alam, dan kembali untuk alam. Sebuah karya yang tidak hanya indah dipandang, tetapi juga syarat makna. Saudara pendengar, kita akan mendengarkan harapan-harapan dan pesan yang ingin disampaikan oleh Ibu Winda dan Ibu Lia Susnita.
1: Pada kesempatan ini terasa bagi kami nih ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menitipkan nikmat yang luar biasa di lingkungan sekitar kita yang kadang-kadang tidak kita sadar. Dari selembar daun itu bisa dijadikan sebagai media untuk pembelajaran, yang lainnya juga bisa untuk pakan ternak ya Bu Lia ya, bisa juga untuk kami ini membuat ekoprint gitu, untuk kami menghasilkan juga ya Bu ya gitu. Jadi pokoknya luar biasa sekali untuk apa yang sudah dititipkan nikmat tadi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal bagaimana kita mengelolanya, memanfaatkannya. Tapi tidak hanya memanfaatkan, tentunya juga merawat. Jadi kedepannya kami berharap ekoprint ini bisa lebih berkembang lagi.
0: Ya, saudara pendengar, melalui ekoprint, Ibu Winda dan Ibu Lia membuktikan bahwa keindahan alam tidak harus dieksploitasi, melainkan dirawat dan dihargai. Setiap motif yang tercetak bukan hanya menghadirkan nilai estetika, tetapi juga pesan tentang keberlanjutan dan kecintaan pada lingkungan. Dari tangan pelaku UMKM inilah alam bercerita dengan caranya sendiri, tenang, alami, dan penuh makna. Sebuah karya yang mengingatkan kita bahwa keindahan sejati lahir ketika manusia dan alam berjalan berdampingan. Demikian satu feature sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda semua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Sore pendengar, selanjutnya tepat pada pukul 9 pagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung kembali bersama RRI Pro 1 Bandar Lampung guna mendengarkan bersama program kami selanjutnya. Tetaplah bersama kami di 103,6 MHz.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, dicek fakta kali ini ya, tentunya kami akan sampaikan beberapa informasi ya. Salah satunya nih, kalau misalnya kita kadang suka baca di media sosial, langsung pula banyak reaksi dari netizen, entah benar apa enggak. Tiba-tiba banyak juga yang nge-share ulang. Waduh, seperti yang kali ini ada di unggahan media sosial, klaimnya pemerintah meresmikan pencairan bantuan dana pensiun tahap pertama pada tahun 2026 untuk para pensiun di seluruh Indonesia. Tapi faktanya klaim informasi tersebut adalah hoax. Ternyata informasinya bukan berasal dari media pemerintah dan berujung pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat pesan langsung kepada pengunggah. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing atau pencurian data melalui tautan berbahaya. Sampai saat ini pemerintah maupun lembaga resmi seperti PT Taspen tidak pernah mengeluarkan program bantuan tunai ratusan juta rupiah atau program bantuan dana pensiun khusus bermodus pencairan tahap 1 di media sosial. Yuk jadi masyarakat yang bijak bermedia dan jangan latah untuk share informasi yang belum disaring kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada

Masih bersama Dian Oktavia kali ini pendengar di Lampung pagi ini. Siapa yang udah punya rencana mau liburan? Waduh, bulan Agustus sudah ngomongin liburan aja. Iya, gak masalah dong. Karena kalau biasanya nih liburan itu perlu banget untuk persiapan dari jauh-jauh hari. Apalagi kalau misalnya Anda pengen liburannya keluar provinsi gitu kan ya. Pastinya perlu dipersiapin gimana akomodasinya, packingnya harus seperti apa supaya nggak memberatkan waktu dibawa dan sebagainya. Apalagi kalau misalnya mau naik pesawat ya, biasanya tuh suka banget bikin deg-degan kalau kita sampai ketinggalan. Aduh, bahaya banget ya. Nih akomodasi salah satunya dengan pesawat ya. Kalau kita di Lampung kan pasti kita ke Bandara Raden Inten 2 ya, yang sekarang ternyata urusan antar dan jemputnya dibuat lebih praktis. Wah, gimana tuh? Jadi ada layanan baru yang siap bikin akses ke terminal jadi lebih cepat dan nyaman. Jadi pendengar, PT Angkasa Pura Indonesia cabang Bandara Internasional Raden Inten 2 ini resmi menghadirkan layanan drop and pick up premium yang beroperasi sejak 1 Agustus kemarin dan diresmikannya tepat hari Senin 3 Agustus 2026. Layanannya ditujukan untuk penumpang maupun pengantar yang mengutamakan kecepatan dan kenyamanan. Lokasinya juga ada di dekat terminal ya. Jadi proses ngantar dan menjemput penumpang lebih efisien juga. General Manager Bandara Raden Inten 2, Kiki Eprina Arianti ini mengatakan bahwa fasilitas tersebut merupakan bagian dari peningkatan pelayanan supaya pengalaman bepergian semakin praktis, tertib, dan juga nyaman. Lalu dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Bapak Bambang Sumbogo juga mengatakan bahwa layanan ini jadi salah satu langkah kesiapan dari Bandara Raden Inten 2 untuk menyambut rencana beroperasinya penerbangan internasional. Wow, dan menggunakan fasilitas ini tuh hanya kayak Rp50.000 untuk 30 menit pertama dan berlaku kelipatan Rp50.000 untuk setiap 30 menit berikutnya. Bahkan sekarang juga didukung pembayaran yang non-tunai dan terpisah dari tarif parkir reguler. Jadi kalau misalnya memang mau antar atau jemput tanpa ribet dan lebih dekat ke terminal, ya udah tinggal pilih layanan premiumnya aja. Yang penting jangan sampai cuma parkirnya yang premium, tapi jadwal berangkatnya malah tetap mepet. Lumayan banget ya. Ini sih solutif banget untuk yang sat-sat suka berpergian pakai pesawat.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjam duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, Veru, tahoy.
1: Halo
3: Pak, angsurannya kapan mau di
4: kos kapan dibayar?
0: Hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Dengar ada yang menarik dan istimewa pada minggu-minggu ini, karena ternyata dari tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus, dunia memperingati Pekan ASI Sedunia atau World Breastfeeding Week. Ini pun jadi momentum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemberian air susu ibu atau ASI untuk tumbuh kembang anak. Dan juga pastinya ini menjadi ajakan bagi pemerintah, tenaga kesehatan, keluarga, hingga tempat kerja untuk menciptakan lingkungan yang mendukung ibu menyusui. Nah, Pekan ASI Sedunia ini sendiri berlangsung mulai dari 1991 di kantor UNICEF dan diinisiasi oleh World Alliance for Breastfeeding Action. Dan sejak saat itu kampanye tahunan jadi gerakan global yang mendorong pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI, termasuk pemberian ASI eksklusif untuk bayi selama 6 bulan pertama, kemudian dilanjutkan hingga usia 2 tahun atau lebih dengan makanan pendamping ASI atau MPASI. Tahun ini tema yang diusung dalam Pekan ASI Sedunia adalah Breastfeeding for a Sustainable Start in Life, Strengthen What Works. Jadi temanya menekankan pentingnya mengevaluasi berbagai program yang sudah berjalan, memperluas praktik yang terbukti efektif, dan juga memperkuat warm chain of support, yaitu sistem dukungan menyusui yang melibatkan keluarga, tenaga kesehatan, komunitas, tempat kerja, hingga pemerintah. Pastinya sih sudah tidak diragukan lagi ya, memang ASI ini jadi nutrisi terbaik untuk bayi karena kandungan yang dimiliki itu mulai dari DHA, AA, omega 6, protein, dan pastinya banyak lagi lain ya. Seluruh kandungannya sudah disesuaikan secara alami dengan kebutuhan bayi bagi tentu pertumbuhannya, perkembangan otak, dan pembentukan sistem kekebalan tubuh. Nah, selain itu bagaimanapun juga pastinya pemberian ASI dibutuhkan adanya support dari keluarga ya, terutama dari sang ayah. Gimana tuh caranya untuk menjadi ayah ASI dalam mendukung keberhasilan menyusui? Banyak cara. Yang pertama, ya pasti memahami dulu nih pentingnya ASI itu sendiri. Bahwasannya ASI itu penting sekali untuk bayi, dan bayi harus mendapatkan ASI eksklusif 6 bulan dan kemudian juga dilanjutkan dengan MPASI dan masih di ASI juga hingga 2 tahun. Kemudian juga bisa berikan dukungan emosional. Nah, biasanya ibu-ibu ASI ini akan bergantung juga ya produksi ASI-nya dengan hormonnya dan juga moodnya. Bisa dukungannya mulai dari tentu kata-kata yang positif, kemudian juga dibelikan jajanan-jajanannya, mungkin hanya sedikit, kecil, tapi sering, wah wow, pengennya gitu ya. Tapi memang benar sih, kayak itu tanda-tanda sayang yang bisa mensupport sang ibu untuk tetap happy. Kemudian, lindungi keputusan ibu untuk menyusui, karena banyak juga ibu yang mendapat komentar atau saran yang kurang tepat, dan bahkan ada kalanya

ibu itu justru dapat tekanan untuk segera kasih susu formula aja. Dalam situasi seperti ini, boleh ayah berikan dukungan utama dengan menghormati keputusan ibu untuk menyusui dan membantu menjelaskan juga pilihan tersebut kepada orang lain jika diperlukan. Dan selanjutnya, peka ya terhadap kebutuhan ibu. Biasanya air minumnya harus banyak, kemudian bawa camilan juga, gendong bayi. Kalau misalnya memang ibunya sudah lelah gitu ya, bantu untuk temani bayi juga bermain, dan juga bantu mengingatkan teknik pelekatan yang benar supaya posisi menyusuinya juga jadi benar. Dan banyak lagi hal-hal lain yang bisa disupport oleh ayah pastinya sebagai ayah ASI untuk mendukung pemenuhan hak ASI bagi bayi. Keberhasilan menyusui jadi hasil kerjasama seluruh keluarga, dan kehadiran ayah yang aktif memahami proses menyusui dan dukungan emosional serta praktis bisa meningkatkan peluang ibu menyusui secara eksklusif. Yuk kita dukung pemenuhan hak ASI bagi bayi.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua anak bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

terima kasih untuk kebersamaan Anda dari jam 5 hingga 10 pagi ini. Selain di jangan kemana-mana, masih ada Lampung Siang ini menemani Anda. Kalau gitu Dian pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tuhan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Suta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada ya. Gimana kabar Anda di siang hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas Anda di hari Selasa 4 Agustus 2026. Dan kali ini bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kami kembali menemani Anda kali ini dalam program acara moderasi beragama pendengar. Nanti kita akan coba menghubungi narasumber kita ya siang hari ini. Ada Bapak Dr. Abdul Kohar MSI yang merupakan Kapus Moderasi UIN Raden Intan Lampung. Bersama beliau kita nanti akan ngobrol ya tentang agama di era algoritma pendengar, menjaga kesujukan narasi di ruang digital. Dan sebelum kami akan hadirkan acara moderasi beragama di siang hari ini, kami akan hadirkan dulu rangkaian lagu-lagu yang juga akan membuka kebersamaan kita. Jangan kemana-mana pendengar, tetap di 90,9 FM.

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama dengan kami Pro 1 di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kami akan menemani Anda kembali ya di siang hari ini. Kita akan berbincang dalam acara moderasi beragama. Pendengar, kita saat ini sudah terhubung bersama dengan narasumber kita. Ada Bapak Dr. Abdul Kohar MSI yang merupakan Kapus Moderasi UIN Raden Intan Lampung. Kita akan ngobrol nih bersama dengan beliau tentang agama di era algoritma, menjaga kesejukan narasi di ruang digital. Kita langsung aja sapa Bapak Kohar nih di siang hari ini. Halo, selamat siang Pak Kohar.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak?
1: Alhamdulillah, baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Baik Pak Kohar, kita siang hari ini ngobrol ya tentang agama di era algoritma, menjaga kesejukan narasi di ruang digital nih Pak. Nah, kalau kita ngomong soal ruang digital nih memang kompleks banget ya Pak ya. Dan pastinya juga hal ini penting banget ya untuk kita bisa menjaga kesejukan narasi di ruang digital, untuk menjaga kesatuan gitu kan ya, untuk mencegah keributan ataupun juga terutama berita-berita hoax juga sih ya Pak ya. Nah, mungkin di awal obrolan nih Pak, bisa sedikit disampaikan kepada pendengar kita, apa sih yang dimaksud dengan istilah agama di era algoritma saat ini Pak?
1: Ini kita berbicara agama itu sebenarnya kan sudah selesai kan, agama adalah merupakan sebuah ajaran yang datang dari Tuhan untuk yang disampaikan kepada nabi-nabinya. Mm-hmm. Kalau dalam Islam dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk rahmatan alamin, supaya umat Islam itu rahmatan alamin. Mm-hmm. Kita berbicara agama itu adalah berbicara tentang paparan kehidupan

0: semacam ajaran-ajaran di kitab suci dalam Islam itu berbicara tentang Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kehidupannya sesuai dengan kehidupannya yang dikehendaki oleh Tuhan yang Maha Pencipta, Tuhan yang Maha Esa. Sehingga dengan demikian maka berbicara agama itu dalam kehidupan sehari-hari akan ada hubungan vertikal hablum minallah, hablum minannas, dan hablum bil alam. Hablum minallah adalah hubungan kita kepada Tuhan, kita dalam sebagai makhluk Allah kita diwajibkan untuk menyembah kepada Allah dengan aturan-aturan, ada ibadah mahdhah yaitu yang tertera dalam rukun Islam, ada syahadat sholat sampai syahadat sholat, zakat, puasa dan haji, itu adalah ibadah mahdhah, kita hubungan kita dengan secara vertikal. Kemudian hablum minannas itu ada Tuhan, ajaran Tuhan kepada kita yaitu supaya kita saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati sesama manusia. Kita ada semacam prinsip bahwa mencintai ciptaan Allah, mencintai sama manusia adalah sama dengan kita itu beriman, kita melaksanakan perintah Allah. Kemudian kita hablum minal alam, kita mencipta alam. Bagaimana pencintaan kita terhadap alam? Alam adalah merupakan bagian dari ekosistem kita sebagai pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai yang Maha Kuasa. Dengan adanya kita sayang cinta kepada alam, sehingga kita itu kehidupan kita tertata, ekosistem terjaga, dan alam tidak rusak, sang pencipta tidak marah. Artinya kan seperti itu.
1: Iya. Pak, baik. Nah, kalau Bapak sendiri ngelihat perkembangan dari narasi keagamaan di ruang digital untuk saat ini seperti apa sih, Pak?
0: Dalam kita membicarakan tentang ruang digital kan tidak bisa kita pungkiri kan, merupakan sebuah ruang digital lah, kehadirannya berada di samping kita, ada di samping kanan kita, ada di samping kiri kita, bahkan ada di tangan kita, dan itu sifatnya kita ini tidak bisa menghindar, tidak bisa mengelak. Maka karena ruang digital sifatnya seperti itu, maka kita harus bisa menjaga, kita bisa berhati-hati untuk berkomentar, untuk menciptakan sebuah narasi-narasi digital supaya lebih mendidik kepada masyarakat, lebih mengedukasi kepada sesama pemeluk agama, khususnya sesama bangsa Indonesia, supaya lebih paham, lebih mengerti, lebih menjunjung tinggi kerukunan, keharmonisan dalam kehidupan, dan tidak saling campur tangan dalam urusan agama masing-masing di bidang ibadah mahdhah. Kalau urusan ibadah, urusan masing-masing agama, lakum dinukum waliyadin, agamamu, agamamu, agamaku. Kalau urusan kita berbicara muamalah, hubungan ekonomi, hubungan perdagangan, hubungan usaha, hubungan pergaulan, hubungan kemasyarakatan, sosial, hubungan kerja, hubungan macam-macam, itu adalah kaitannya dengan kita itu ada, disitulah titik dari moderasi kita, hubungan kita yang harus kita jaga, saling menghormati, saling menghargai. Kita tidak bisa tidak memilih kok kita itu dalam berhubungan muamalah, hubungan kerja, hubungan bisnis harus dengan Muslim saja, kita harus dengan anti non-Islam. Kita harus milih-milih, kalau kita berhubungan misalnya jual beli dengan kelompok non-Islam itu haram, kelompok dengan beda kepercayaan itu tidak boleh, dilarang oleh agama. Nah, ini yang menjadikan sebuah sekat-sekat kita untuk bermusuhan, untuk saling tidak menghargai. Nah, dengan ruang digital seperti itu kita jaga, kita dalam berkomen, kita dalam membuat sebuah narasi digital, kita bisa memilih mana yang kira-kira itu bisa menyakiti, bisa menyebabkan kedengkian, bisa mengakibatkan perpecahan, maka itu harus kita hindari. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang kemarin sudah pengalaman-pengalaman kehidupan kita. Kita berbicara tentang moderasi beragama, tercederai dengan adanya narasi-narasi ruang digital digital, misalnya kayak peristiwa Muhammad KC misalnya, ada Muhammad KC pada bulan berapa ya, Muhammad KC yang menghina-hina tentang di ruang digital menghina Nabi Muhammad, menghina. Ini kan kaitannya dengan permasalahan-permasalahan yang sifatnya sensitif. Itu berbicara Islamnya dari situ adalah kunci prinsip Islam, dan prinsip Islam tercederai. Maka sebagai orang Islam dibalas jangan sampai seperti itu gitu loh. Ada dari kelompok-kelompok Zhang, siapa itu yang Michael Zhang yang mengaku sebagai nabi di ruang digital. Nah, hal-hal seperti itulah yang kita jaga. Jangan sampai itu terulang lagi, jangan sampai bangsa Indonesia tercederai, terpecah belah dengan gara-gara hal-hal yang sepele seperti itu. Dan itu kan memberikan teladan supaya hal itu tidak kita balas dengan seperti itu. Kita membuat narasi digital yang baik, narasi digital yang sejuk, teduh, dan produktif, yang bisa menjunjung tinggi keharmonisan, menjunjung tinggi kerukunan. Sehingga apa? Dengan demikian kita itu jangkauannya lebih panjang. Kita berbicara tentang nasib NKRI. Kan berbicara ruang digital bukan berbicara sepele, itu adalah nasib NKRI. Dengan adanya bangsa Indonesia dari berbagai macam agama, kepercayaan, suku, ras, dan sebagainya, itu berbicara NKRI. Kalau kita itu semena-mena dengan ruang digital, kita itu semena-mena membuat narasi ruang digital, berkomen yang kontraproduktif di ruang digital, maka NKRI akan tercederai, NKRI tidak terjaga, stabilitas NKRI akan rapuh, dan mulai dari yang dianggap oleh sepele itulah yang nanti NKRI akan hancur lebur. Maka kita sebagai orang Muslim, saya sendiri sebagai Kapus Moderasi di Universitas Lampung, berusaha bagaimana bisanya moderasi beragama itu menjadi rujukan kerukunan, menjadi rujukan keharmonisan dalam berbicara tentang ruang digital. Okay. Nah, jadi ruang dunia.
1: Nah, kalau menurut Bapak sendiri nih, berdasarkan pengamatan yang ada selama ini ya Pak ya, tantangan yang paling besar nih dalam menjaga moderasi beragama untuk media sosial, di media sosial ini apa sih Pak?
0: Tantangan yang paling besar itu adalah kesadaran dari masyarakat itu sendiri, kesadaran dari aktor-aktor masyarakat, tokoh-tokoh agama itu harus saling memahami, harus saling dalam memberikan sebuah edukasi di kepada umatnya di ruang digital. Yeah. Di ruang digital itu harus dijaga. Yang lebih produktif, lebih mengedukasi, lebih mendidik, karena kita jangan menganggap ruang digital itu sepele. Karena di ruang dan itu yang mudah dicerna oleh orang, anak kecil, bahkan orang yang bayi yang bisa ngomong, belajar ngomong, bisa menirukan. Karena pada dasarnya kita itu kan sebagai manusia sifatnya imitasi. Ruang digital tuh ya anak-anak main pegang HP, pegang gadget, pegang dan lain sebagainya. Nah, secara otomatis dia tuh belajarnya dari situ. Dan itu secara algoritma akan muncul terus, keluar terus, dan secara tidak disadari akan mendidik. Kalau ruang digital digunakan hal-hal yang sifatnya kebencian, narasi-narasi kebohongan, hoak, narasi-narasi kedisharmonisan, maka ruang digital itu menjadi pendidikan yang tidak produktif, yang akan menghasilkan generasi-generasi yang ya radikal. Generasi, kalau gitu berbicara radikal kan, atau generasi-generasi yang liberal kalau memang dia itu tidak agama enggak penting. Ya kan? Itu kan kita berbicara tentang moderasi kan ada dua kan, ada liberal, ada radikal. Liberal pun ya harus kita jaga, jangan sampai sebagai masyarakat yang beragama itu liberal, agama nggak penting, agama ini nggak penting sama sekali. Ya itu kan kita jaga juga dengan munculnya nabi-nabi, misalnya Michael Zhang, terus ada peristiwa Muhammad KC di ruang digital, yang atau nanti akan muncul lagi peristiwa yang lain yang berbicara tentang distorsi agama, tidak penting munculnya tentang paham-paham LGBT dan lain sebagainya di ruang digital itu kan berbahaya sekali. Sebagai tokoh agama itu harus kita jaga. Bahwa itu bahaya sekali, ya kan, menggamangkan agama. Atau bahkan agama juga sangat rigid, agama itu adalah kaku, itu juga bahaya sekali. Jadi muncul radikalisme. Tokoh agama harus paham itu, harus membuat pengejawantahan supaya ruang digital itu dipakai sebagai hal-hal yang produktif, hal-hal yang baik, hal-hal yang mendidik kepada kesolehan. Ya kan?
1: Okay.
0: Nah, itu ya.
1: Oke, siap. Nah, Bapak, tapi kan sampai saat ini yang kita lihat gitu kan ya di media sosial gitu kan, konten yang provokatif ini malah sering kali lebih cepat viral, Pak. Kalau misalkan kita bandingin dengan pesan yang menyejukkan ya, Pak ya. Ini gimana nih menurut Bapak? Kenapa ini bisa terjadi?
0: Lah ya, kenapa kok bisa viral? Viralnya karena yang membuat konten itu adalah tokoh. Ya. Makanya penyadaran kepada tokoh itulah. Kenapa ya? Itu kepada tokoh itu. Kepada tokoh-tokoh yang bisa menciptakan sebuah narasi digital yang itu kan tertokoh kan, dibawa oleh tokoh tertentu dan didengarkan enak. Oh, ternyata ini diviralkan nanti akan mendapatkan apa ya, itu kan ada istilahnya, itu ada kalau sudah mencapai pada FYP ya, mungkin ada duitnya mungkin ya kan, mungkin yeah, ada bener. Duitnya dan itu langsung akan algoritmanya akan terus akan ya. Muncul terus ya akan naik ya. Lah itu kalau tokohnya itu sadar, ada tokoh negara juga campur tangan ya kan, juga campur tangan berbicara tentang pemeliharaan ruang digital ya akan terarah ruang digital tuh. Jadi negara itu penting datang untuk memberikan, membantu kepada tokoh, tokoh-tokoh yang belum teredukasi, diedukasi, diarahkan, sehingga perlu sekali dengan adanya tokoh-tokoh sertifikasi, misalnya sertifikasi, kira-kira narasi apa yang akan muncul, yang akan kita untuk mendidik masyarakat tentang keberagamaan, you know? Oh ini, mungkin sekali negara itu harus datang sebagai pembuat regulasi. Kalau emang

0: hal-hal yang berbahasa agama, berbau agama menjadi bahan konflik. Karena bahasa-bahasa agama itulah yang mudah untuk menjadi bahan konflik. Apalagi bahasa agama yang sudah dinarasikan dalam ruang digital, gampang sekali. Apalagi kita berbicara radikalisme. Dan nanti juga bisa jadi datang pengaruh-pengaruh liberalisme dari barat yang akan menggampangkan agama. Dia membawa modal juga untuk apa? Untuk menjajah budaya sosial bangsa Indonesia. Kalau sudah budayanya tercerabut, sosialnya sudah tercerabut, maka kan mudah bangsa Indonesia itu akan dirobohkan. Akan mungkin di situ ada kelompok-kelompok liberal, negara liberal, negara yang berbicara tentang kebebasan dan lain sebagainya. Kelompok lain ada yang berbicara tentang Islam Islam rigid, Islam transnasionalisme misalnya, dari Timur Tengah misalnya. Akan terpecah. Dan kita itu berusaha negara datang, tokoh masyarakat teredukasi, terarahkan, jangan sampai dua kubu itu datang ke Indonesia. Mau acah-acah kayak ini, kubu liberal sama kubu radikal. Ini kan ekstrem kanan sama ekstrem kiri, itu pasti ada sudah hukum alam itu. Bangsa Indonesia yang bangsa Indonesia yang merupakan bagian dari lukisan Tuhan ini. Lukisan Tuhan yang banyak berbagai macam kandungan kekayaan yang tidak terhitung ini menjadi inceran negara-negara lain, negara-negara penjajah, negara-negara liberal, negara-negara radikal, ya kan? Kalau sudah seperti itu, kekuatan Indonesia akan lumpuh. Jadi kita seperti negara lain, kita akan terkooptasi. Kita sudah tidak ada lagi NKRI. Kalau hal itu tidak kita sadari, tidak kita jaga bersama.
1: Oke.
0: Ini bahaya.
1: Baik. Nah, gimana sih Pak caranya nih untuk masyarakat bisa ngebedain dakwah yang mencerahkan dengan konten yang ngandung provokasi atau ujaran kebencian, Pak?
0: Sebenarnya metode yang dipakai adalah tokoh masyarakat di lokal itu sendiri harus hati-hati. Mulai dari keluarga. Keluarga, pendidikan dari keluarga. Bagaimana keluarga itu mendidik anak, keluarga anaknya masing-masing, supaya paham akan moderasi, ya kan, tidak menghina agama lain, tidak menghina kepercayaan lain, diajari untuk rukun, untuk guyub dengan

0: sudah. Mm-mm. Kenapa kita? Loh, kita ini berbagi loh, nah ini enggak apa-apa. Nah, oh ya, sudah main sama sana, sama anu. Loh, dia kan anu, ya enggak apa-apa. Nanti juga dari pihak keluarga agama lain juga gitu, waktunya zuhur anak-anak main, enak pulang zuhur. Nah, gitu kan saling gitu loh. Saling menghormati, saling menghargai. Nah, artinya ini dari keluarga, kemudian dari masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan edukasi. Kalau misalnya ada pertentangan kecil, ya jangan terus digede-gedein. Diajak musyawarah, membudayakan musyawarah. Kita bangsa Indonesia pada yang rukun, bangsa yang suka bermusyawarah. Musyawarah itu penting, ya kan? Iya. Musyawarah itu penting. Ya. Itulah pendidikan-pendidikan dari kita ke keluarga kita, masyarakat kita. Nanti insya Allah di ruang digital akan menjadi lebih baik dan akan terus-terus-menerus dan akan terbangun sebuah narasi yang harmonis, narasi yang saling hormat menghormati, narasi yang sejuk. Narasi yang mendidik, narasi yang sangat menarik, ya kan?
1: Iya, baik. Nah, Pak, lalu kira-kira apa aja sih nih untuk prinsip etika yang perlu diterapkan nih oleh masyarakat ketika mereka ini berdiskusi tentang agama di media sosial nih, Pak? Kira-kira?
0: Dalam berdiskusi tentang agama di media sosial, narasi yang kita bangun seharusnya adalah lakum dinukum waliyaddin. Nah, kita agamaku, agamamu, ya kan? Mm-mm. Kita di moderasi beragama itu adalah sebagai bagian corong lakum dinukum waliyaddin. Tidak usah kita memaksakan agama kepada orang lain, kepercayaan kepada orang lain. Orang yang sudah punya agama, orang yang sudah punya kepercayaan, kita saling hormati kepercayaan mereka, kita saling menghargai kepercayaan mereka. Kita tidak usah ikut campur dalam hal ibadah mereka. Nah, karena ada prinsip kalau Anda sopan, saya segan. Itu kan aneh kan?
1: Iya,
0: apalagi etika-etika seperti itu, masya Allah. Kalau seorang tokoh agama, Pak Ustadz, Pak Kiai, menjunjung tinggi seperti itu, ngopi bareng pastor, ngopi bareng romo, ngopi bareng bedande, ngopi bareng tokoh-tokoh Buddha, masya Allah. Ya kan? Akan tetangga Buddha main ke tetangga Muslim. Artinya ngopi bareng atau kerja bakti bareng bersihin sampah tiap sebulan sekali atau berapa kali dengan Pak Lurah, Pak Kepala Desa dan lain sebagainya, makan bareng misalnya, makan rebus singkong bareng sampai habis kerja bakti. Alangkah manisnya gitu deh, sehal-hal seperti itu. Dan tidak usah menyalahkan, cari kebenaran masing-masing. Mm-mm. Tentang Tuhan kita, tentang siapa yang, tidak usah berebut surga. Mm-hmm. Tidak usah membangun neraka untuk saudara kita. itu sudah urusan agama kepercayaan masing-masing. Oh, kamu pasti masuk neraka kalau saya, enggak usah kayak gitu. Yeah. Klaim-klaim kayak gitu kan, ya malah itu malah akan menjadi sebuah bumerang. Kenapa kayak gitu? Ya kayak yang paling mudah kan seperti itu. Oh, kalau dia itu sudah disiapkan neraka bagi orang-orang yang non-muslim kayak gitu. Mereka juga gitu. Eh, itu ngapain orang-orang itu pagi-pagi bangun katanya sholat subuh, sholat apa? Oh, dia sudah disiapkan neraka. Loh, ini kan hal-hal yang nggak produktif, hal yang kurang gawe gitu loh. Nah, dan ini jangan sampai terjadi tumbuh besar di bangsa Indonesia, bangsa yang mayoritas saling menghormati nenek moyangnya. Memang sejak zaman dulu kita itu berbagai macam agama, berbagai macam keyakinan, lah berbagai macam suku bangsa yang memang sudah fitrahnya sejak zaman dulu seperti, kenapa dulu rukun-rukun aja memang sekarang malah seperti itu? Ya kan, dulu nggak ada istilah penjajah dari barat terus mau nggak ada. Dulu itu orang saling hormat menghormati, itu kita kembalikan seperti dulu aja lah, orang urusan agama urusan masing-masing, kepercayaan orang urusan masing-masing. Kalau ada orang Jawa itu kan kadang-kadang kepercayaan kepercayaan, ada yang kepercayaan. Biarin aja, nggak usah kita paksa-paksa untuk Jumatan, nggak usah kita paksa-paksa untuk jamaah sholat.

0: subuh dan lain sebagainya, yang mereka itu kepercayaan, mereka itu memang apa, ada agama lain, kepercayaan lain, lah ngapain kita masa mereka? Lah mulai zaman dulu ya hidup rukun berdampingan, malah sekarang gara-gara kedatangan orang segelintir dua gelintir orang yang berpakaian yang sok suci, sok anu, punya kebenaran, klaim kebenaran sepihak, dia itu kelompok dia yang benar, kelompok yang lain salah, nah, itu nggak usah kita anu. Dan orang-orang seperti itu kita sadari, kita sadarkan gitu loh, kita bagaimana untuk menyadarkan mereka, oh jangan seperti itu, kita itu sejak dulu, kita itu hidup berdampingan, jangan sampai meluas orang-orang kayak gitu, jangan sampai tambah, kalau perlu dia balik untuk sadar diri, supaya dia itu baca lebih lengkap, karena kalau orang itu radikal, atau orang liberal, itu orang yang bacaannya gak tuntas, orang yang narasi bukunya kurang banyak, dia itu gak khatam baca buku, sehingga dia itu tahu sedikit sudah merasa benar sendiri, tahu sedikit sudah merasa hebat, sehingga dia itu liberal, yang dikit-dikit barat, kalau kita mau sholat, mau kuno, tradisional, seperti baca sholat subuh, sholat duhur, loh dia itu cuma baca-baca, atau dia habis main dari mana gitu, dari luar negeri, baru seminggu di luar negeri datang sudah gak mau sholat, atau dia itu datang ikut taklim, ikut mana, sudah pakai jubah, sudah pakai anu, sudah menyalah-nyalahkan orang yang pakai sarung, orang yang pakai peci hitam disarahkan, orang yang pakai apa baju sandal gapiak yang dari kayu disalahkan, orang yang ini adalah hal-hal yang sifatnya apa ya, sifatnya sepele tapi dibesar-besarkan gitu nih. Kayak gini ini yang dikhawatirkan, radikal dan liberal ini harus hati-hati.
1: Oke, baik. Nah, Bapak, mungkin sebelum kita akhiri nih obrolan kita di siang hari ini, Pak, ada nggak sih yang ingin disampaikan, mungkin harapan atau mungkin bisa disampaikan juga kepada pendengar kita tentang langkah sederhana nih yang bisa dilakukan masyarakat supaya ikut ngejaga kesejukan narasi di ruang digital. Silakan, Pak.
0: Ya, paling enggak berbicara tentang bagaimana supaya di ruang digital lebih mendidik, sejuk dan tidak panas. Itu paling enggak kita itu berbicara tentang agama hadir untuk menjaga jiwa, martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan. Kita diciptakan Allah sebagai makhluk yang paling mulia, ya kan? Ini yang kedua itu adalah kita ribuan tahun setelah agama-agama lahir, jumlah manusia bertambah dan budaya dan sebagai seiring berkembangnya umat manusia melintasi zaman dan sebarannya di segala penjuru, maka di situ itu harus kita sadari bahwa kita itu di samping kita itu ada tetangga yang beda dengan kita, beda suku, beda agama. Kita jangan merasa bahwa tetangga kita sama dengan kita. Tetangga kita itu beda, ya kita sendiri ada laki-laki, ada perempuan. Kita punya tetangga ada Cina, ada orang Lampung, ada orang Jawa, ada orang Batak. Itu beda dengan kita, dan kita harus hormati itu. Jangan kok sebagai orang Jawa pengen memaksakan diri tetangganya orang Jawa semua. Itu harus ada seperti itu ya, kesadaran bersuku, kesadaran beda suku, beda agama, itu adalah perlu. Sehingga apa, dengan adanya agama sebagai hisdun nafas menjaga jiwa, terus kesadaran kita sebagai orang bangsa Indonesia yang banyak beragam, mulai dari suku, agama dan lain sebagainya, kesadaran-kesadaran seperti itu yang kita sampaikan, kita bangun dalam narasi digital. Jadi kalau seperti itu, moderasi agama itu akan baik, moderasi agama akan bisa disadari bahwa ternyata agama itu gampang, agama itu mudah, agama itu tidak galak, agama tidak liberal, tidak bebas. Berbicara kalau ada LGBT apa misalnya, tawaran tentang LGBT, oh ternyata dia itu tidak agamis, itu ternyata konyol, itu ternyata budaya orang bodoh. Nah, kemudian ada radikal, oh itu ternyata agama-agama yang apa, pemahaman agama yang kurang bacaan, nah, gitu kan? Berarti biar kita tuntas, biar cerdas, maka membaca agama itu harus tuntas, mulai dari halaman awal sampai halaman akhir. Sehingga tandanya kalau orang moderatif, orang yang moderasi itu adalah orang yang dalam langkah agamanya orang cerdas. Kalau ada orang liberal dan radikal, itu namanya kurang bacaan. Dia masih bodoh dalam agama. Itu aja yang anu.
1: Baik. Oke. Okay? Baik, Bapak. Terima kasih ya, Pak ya, sudah sharing ilmu nih di siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat nih untuk pendengar kita di siang ini ya, Bapak. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, itu tadi ya obrolan kita bersama dengan Bapak Dr. Abdul Qohar MSI, Kapus Moderasi UIN Raden Intan Lampung. Kita tadi udah ngobrol tentang agama di era algoritma, menjaga kesejukan narasi di ruang digital. Ya, tentunya mudah-mudahan informasi ini akan bermanfaat untuk Anda pendengar siang hari ini. Kami juga harus akhiri dulu kebersamaan kita menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan program 3 RRI Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Jadi jangan pindahkan gelombang radio Anda, tetap dengarkan kami di 90,9 FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 9 bulan aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Mama tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

oleh Belgia di babak 16 besar. Setelah kekalahan itu, masa depan Pochettino dispekulasikan dengan kabar bahwa dia akan kembali ke level klub. Tapi setelah menjalani masa liburan musim panas, Pochettino dan staf pelatih punya pemikiran yang sama, yakni bertahan di negeri Paman Sam. Pochettino dipertahankan sampai Piala Dunia 2030 dengan target meloloskan negaranya ke ajang itu.

0: That's good.
1: Pendengar RRI, petenis Indonesia Janice Chen memberikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open di Toronto, Kanada, Selasa waktu Indonesia. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 20 menit itu, Janice menyerah 6-7 tiebreak, 9-11 dan 5-7. Janice sebenarnya tampil menjanjikan pada saat pertama setelah memimpin 2-0. Ia berharap ataupun ia beberapa kali mematahkan servis Samsonova hingga kedudukan imbang 6-6 sehingga pertandingan berlanjut ke tiebreak. Pada set kedua, Samsonova melesat 3-0 setelah mematahkan servis Janice pada 2 game awal. Janice bangkit menyamakan kedudukan 3-3 dan kembali mengimbangi permainan lawannya. Persaingan tetap berlangsung ketat hingga kedudukan 5-5. Namun Samsonova kembali mematahkan servis Janice pada game ke-11 sebelum menutup pertandingan dengan 7-5 pada set kedua. Janice belum mampu memperbaiki catatan pertemuannya dengan Samsonova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Herdman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ini dia lagi kita lihat, coba pada Michel.
2: Michel!

Ini adalah grup yang tangguh, bukan di posisi yang kami inginkan, tapi inilah yang kami dapatkan, dan kami akan pergi ke Singapura dengan semua yang kami miliki. Sekali lagi kepada para fans, saya meminta maaf untuk malam ini. Mereka sangat luar biasa, benar-benar luar biasa. Mereka bersama kami sampai akhir. Kami akan kembali, kami harus kembali.

yang menjalankan kursi pelatih dengan baik, waktunya kita akan belajar. Di posisi ini adalah waktunya kita untuk tetap bersama. Jangan nanti ketika kita menang kita euforia bersama, tapi ketika tidak, karena kita harus terima dan kita evaluasi kedepannya. Saya sadar juga di hari ini saya melakukan banyak kesalahan yang berujung kebobolan, yang itu harus saya evaluasi lagi dan belajar lagi agar kedepannya tidak boleh terjadi. Di pertandingan seperti ini kita tahu sendiri kesalahan kecil akan mengakibatkan ya kekalahan seperti sekarang. Jadi kita belajar, evaluasi lagi. Kita punya satu pertandingan di Singapura, mari doakan kami dan kita

0: Pecinta sepak bola tanah air, laga panas bertajuk El Clasico Indonesia antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta akan tersaji pada babak semifinal Piala Presiden 2026 sore ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Meski pertandingan tidak digelar di Bandung, Maung Bandung menegaskan tetap siap bertanding dimanapun. Sampi Rilhamca melaporkan.
1: Ya kalau kita sebagai pemain sudah siap dan kita menjalankan instruksi yang program berlatih.
2: Laga semifinal Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dipastikan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kepastian lokasi pertandingan disambut positif oleh skuad Maung Bandung yang menegaskan siap bermain dimanapun sesuai

0: Rencananya tim akan mengikuti seluruh keputusan yang telah ditetapkan dengan berkonsentrasi menjalankan instruksi dari pelatih Igor Tolik.
1: Ya, kita tahu lawannya siapa, pasti semua harus gimana dan ini harus gimana. Tapi ya tadi pelatih bilang ini pre-season, kita pasti target pengen juara, tapi kita mempertahankan persiapan tim. Jadi walaupun itu ada rumor seperti itu, kita sebagai pemain dan tim harus siap.
0: Dedi mengakui duel melawan Persija selalu menghadirkan tensi tinggi karena rivalitas panjang kedua kesebelasan. Namun ia menegaskan tim pelatih terus mengingatkan bahwa Piala Presiden merupakan ajang pramusim untuk membangun kekompakan, meningkatkan performa, dan mematangkan strategi jelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Sementara itu, bek anyar Persib Gabriel Mutombo juga menilai laga melawan Persija merupakan pertandingan yang sangat spesial. Pemain asal Prancis itu menyebut seluruh pemain memahami besarnya arti duel ini bagi klub maupun para pendukung, sehingga Persib harus tampil dengan semangat dan determinasi tinggi demi meraih kemenangan.
2: Saya tahu di sini Persija lawan Persib itu adalah pertandingan besar, ini seperti derby, jadi kami harus memberikan yang maksimal untuk memenangkan pertandingan.
0: Persib sendiri menatap semifinal dengan kepercayaan tinggi setelah tampil sempurna di fase grup. Tim asuhan Igor Tolik ini lolos sebagai juara grup A berbekal 3 kemenangan beruntun atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rover FC. Raihan 9 poin sempurna serta catatan 3 laga tanpa kebobolan menjadi modal penting Maung Bandung menghadapi rival abadinya dalam perebutan tiket menuju partai final Piala Presiden 2026.

0: Persebaya menatap laga semifinal Piala Presiden 2026 dengan optimis. Kendati waktu recovery singkat saat menghadapi Arema FC. Agustin Irbiani melaporkan.
1: Ya, kita tahu Persebaya adalah kota pahlawan dan kita tidak akan takut melawan siapapun.
2: Gelandang muda Persebaya Tony Firmansyah menyatakan kesiapan timnya menghadapi derby Jawa Timur melawan Arema FC pada laga semifinal Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa 4 Agustus mendatang. Menurutnya Persebaya telah melakukan persiapan secara maksimal untuk menghadapi pertandingan tersebut. Tony menilai seluruh tim yang berhasil melaju ke babak semifinal merupakan tim-tim berkualitas sehingga persaingan dipastikan berlangsung ketat. Meski demikian, ia menegaskan Persebaya tidak gentar menghadapi siapapun.
1: Sangat yakin tim Persebaya juga mempersiapkan ini dengan matang dan ini cukup bagus juga buat Persebaya di musim ini untuk mempersiapkan pemain-pemain yang bersiap di liga musim depan.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares juga menilai waktu pemulihan yang dimiliki timnya jauh lebih singkat dibandingkan calon lawan. Menurut Tavares, Persebaya harus menjalani 3 pertandingan fase grup yang rentang waktunya sangat padat. Kondisi tersebut membuat pemain memiliki waktu istirahat yang terbatas sebelum kembali bertanding di semifinal. Arema memiliki waktu pemulihan sekitar 1,5 hari, lebih lama dibandingkan kami. Situasi ini tidak mudah bagi tim yang berasal dari grup B. Setelah menangkan 3 pertandingan dengan waktu yang singkat, waktu pemulihan kami juga sangat terbatas. Di sisi lain, Persebaya juga mengapresiasi penyelenggaraan Piala Presiden sebagai ajang pramusim yang penting bagi tim untuk mengevaluasi kesiapan sebelum bergulirnya kompetisi Super League. Namun ia berharap penyelenggaraan dapat mempertimbangkan penjadwalan turnamen lebih awal agar persiapan tim menjadi lebih optimal. Agustin Irdian.

hari jelang Asian Games, pendengar, Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PPPVSI mengumumkan daftar 18 atlet Tim Nasional Voli Putra Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Para pemain yang dipanggil merupakan perpaduan antara atlet senior berpengalaman dan pemain muda yang diproyeksikan memperkuat tim nasional di ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Pada posisi setter, PBVSI memanggil tiga pemain, yaitu Alvin Daniel Pratama, Dio Zulkifri, dan Jason Nathaniel Kelanta. Sektor middle blocker akan diperkuat Hendra Kurniawan, Muhammad Palizi, Ahmad Gumilar, Putra Bagus Hidayatullah, serta Teddy Oka Syaputra. Untuk posisi libero, dua nama yang mendapat panggilan adalah Abinaya Fahreza Raka dan Raihan Rizky Atorif. Sementara itu, sektor outside hitter diisi 6 pemain yakni Farhan Halim, Luffy Febrian Nugraha, Sigit Ardian, Fahri Septian Putratama, Boy Arnes Arabi, dan Agil Angkara. Adapun posisi opposite hitter akan ditempati Rama Faza dan Fauzan Nibras. Pada Asian Games 2026, Indonesia tergabung di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan berdasarkan hasil undian cabang olahraga voli putra.

Pendengar RRI, Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia, PP Pelti, menerapkan strategi training on the road sebagai bagian dari persiapan atlet tenis nasional menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sekretaris Jenderal PP Pelti, Andi Fajar, mengatakan pola latihan melalui rangkaian pertandingan internasional tersebut dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman bertanding atlet dibandingkan hanya menjalani latihan rutin. Menurut Andi, tenis merupakan cabang olahraga yang membutuhkan banyak pengalaman pertandingan. Karena itu, atlet harus terus mendapatkan kesempatan tampil di turnamen internasional agar mampu meningkatkan peringkat sekaligus mengukur kemampuan menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Pelti sebelumnya telah mengajukan 10 nama atlet untuk dipersiapkan menuju Asian Games 2026. Daftar tersebut terdiri atas 5 petenis putri, yakni Janis, Aldila, Priska, Anjali, Kirana Jonarto, dan juga Medina Laviola Reynama. Serta 5 petenis putra, yaitu Rifki, Christo, Anthony, Lucky, dan...

0: Informasi lainnya pendengar, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri siap menjaring bibit atlet berprestasi setelah resmi dilantik. Laporan Ayu Citra.
1: Usai resmi dilantik, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri, Imam Wihdan Zarkasi siap menjaring bibit atlet berprestasi di cabang Orado. Hal berkata

0: seperti amanah dari pengurus daerah Orado Jawa Timur dan juga Koni, kita berharap bahwa Orado di Kota Kediri bisa tumbuh menjadi olahraga prestasi yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat. Sekali lagi, Orado ini olahraga yang basisnya domino. Ada stigma-stigma yang harus kita tutup, harus kita kembangkan kebaikan-kebaikannya, dan tentu dalam rangka kita membangun olahraga ini menjadi olahraga prestasi.
1: Sementara itu, salah satu pelajar penggemar olahraga domino di Kota Kediri, Raffi Ahmad Fariza, mengatakan bahwa ia sangat senang sekali bisa mengenal olahraga yang dulu memang dikenal

0: final. Soalnya tadi tinggal 2 poin lagi, juara, gak jadi juara.
1: Diketahui pada saat ini, olahraga domino di Kota Kediri semakin bertransformasi menjadi cabang olahraga berprestasi, terlebih seiring dengan terbentuknya Pencap Orado yang sukses menggelar turnamen pelajar. Ayu Citra melaporkan.

Dengan disampaikan informasi dari olahraga domino tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
1: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda nih, ayah, bunda, sudah menyiapkan pendidikan terbaik dong pastinya untuk buah hati tercinta ya. Nah, inilah saat yang tepat ya, pembukaan pendaftaran pendengar atau dikenal dengan PMB, penerimaan murid baru tahun ajaran 2027-2028. Jenjang TK, SDK, SMPK, SMAK, SMKK untuk pembukaan pendaftaran tahun ajaran 2027-2028 pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 dengan kegiatan spektakuler

dan juga Anda bisa mendapatkan banyak promo menarik ya, seperti diskon SPP up to 25%, lalu ada juga cashback up to 26%, dan ada undian formulir. Untuk promo-promo ini pendengar hanya bisa didapatkan di Spektakuler 1. Pendaftaran juga bisa dapat ditutup di awal ya jika kuota ini terpenuhi. Lokasi sekolah TKK SDK itu ada di Jalan DI Panjaitan nomor 18 Gotong Royong Bandar Lampung. Lalu ada juga untuk SMPK, SMA AK SMKK ada di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 7 Kota Baru Tanjung Karang Timur. Untuk informasi lebih lanjut Anda bisa langsung cek ya di IG BPK Penabur Bandar Lampung. Masih bersama Pro 1, kami akan masih terus menemani Anda pendengar di siang hari ini. Kembali rangkaian lagu-lagu kami hadirkan. Selamat mendengarkan.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Pendengar, kalau kita berbicara tentang penyakit diabetes, banyak sekali yang takut dengan penyakit ini karena memang penyakit ini sangat berbahaya. Sehingga banyak orang juga yang mulai untuk membatasi konsumsi gula karena dipercaya gula ini bisa menyebabkan penyakit diabetes. Menurut Dr. Clara, gula alami seperti laktosa dalam susu tidak sama dengan gula tambahan. Laktosa dibutuhkan tubuh terutama untuk perkembangan otak anak. Namun, gula tambahan seperti sukrosa ini perlu untuk dibatasi. WHO merekomendasikan asupan gula tambahan tidak lebih dari 10% dari total energi harian. Namun sayangnya, banyak produk minuman atau makanan anak yang kandungan gulanya sudah melampaui batas ini dalam satu porsi saja. Sehingga tentunya ini menjadi PR untuk orang tua untuk lebih selektif dalam memilih makanan untuk bisa dikonsumsi oleh anak-anaknya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga

0: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

Pendengar, Anda masih mendengarkan kami, program 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih menemani Anda menghadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi. Pendengar, Anda sering gak sih ngerasain lelah dan mengantuk? Nah, ternyata badan yang lelah dan mengantuk ini umumnya disebabkan oleh pola makan dan kebiasaan yang tidak sehat, serta masalah medis tertentu. Ya, selain melakukan pengobatan dan perawatan medis, ada beberapa cara yang bisa dilakukan nih untuk mengatasi kondisi tersebut, seperti olahraga secara teratur dan juga mendapatkan tidur yang cukup. Nah, kali ini Andina akan hadirkan informasi nih untuk Anda tentang beberapa cara agar tidak mudah lelah dan mengantuk. Di antaranya adalah makan makanan yang bernutrisi, pendengar. Ya, tentunya mengkonsumsi makanan yang memiliki gizi seimbang ini bisa menjaga energi di dalam tubuh ya. Kita harus mencukupi kebutuhan nutrisi tubuh dengan mengkonsumsi buah, sayur, dan biji-bijian utuh. Dan Anda juga diimbau untuk menghindari makanan yang memiliki kandungan nutrisi rendah seperti makanan ultra proses dan juga makanan yang memiliki kandungan gula yang tinggi. Lalu tips selanjutnya adalah menambah asupan zat besi, pendengar. Ya, tentunya agar tubuh tetap berenergi, Anda bisa menambah asupan makanan yang kaya akan zat besi seperti sayuran berdaun hijau, lalu kacang-kacangan dan gandum utuh. Lalu dengan cara berolahraga secara teratur, ini juga akan membuat tubuh kita tidak mudah lelah dan mengantuk ya. Lalu juga minum air putih yang lebih banyak ya. Lalu membatasi asupan kafein. Jadi kalau misalkan Anda suka tuh yang namanya minum minuman yang berkafein seperti kopi misalkan, mungkin dari sekarang walaupun tidak bisa berhenti, tapi paling tidak sedikit dikurangi ya. Jadi Anda bisa tetap menjaga kesehatan tubuh Anda tetap bugar, gak mudah lelah gitu kan, gak mudah mengantuk. Nah, tips selanjutnya adalah tidur yang cukup, pendengar. Lalu menghindari minuman beralkohol, mengurangi stres, lalu makan dengan porsi kecil lebih sering lah. Dan juga untuk Anda yang punya kebiasaan merokok, ini harus berhenti merokok ya, karena merokok ini bisa mengurangi asupan oksigen di dalam tubuh sehingga Anda akan lebih sulit untuk bernapas dan kelelahan. Berhenti merokok tidak hanya akan membuat tubuh lebih berenergi, namun juga akan lebih sehat. Nah, itu tadi ya pendengar, beberapa cara ya supaya kita tidak mudah lelah dan mengantuk. Di antaranya tadi ada berhenti merokok, lalu juga mengurangi stres, makan dengan porsi yang lebih kecil tapi lebih sering gitu kan. Pokoknya masih banyak lagi tadi yang sudah Andina hadirkan informasi untuk Anda. Semoga bermanfaat. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man. Tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

Ya, mendengar untuk Anda yang siang hari ini udah mulai ngantuk gitu kan, udah mulai lemah, letih, lesu, mungkin bisa cobain konsumsi secangkir kopi ya, seperti di Lestari ini, supaya semangat kembali untuk menjalankan aktivitasnya di siang hari ini, pendengar. Dan kami juga akan temani Anda hadirkan informasi nih, pendengar, yang mana sembelit ini ternyata nggak selalu disebabkan oleh kurang minum atau rendahnya asupan serat, pendengar. Dalam beberapa kasus, kondisi ini juga bisa menjadi tanda adanya gangguan kadar gula darah, terutama pada penderita diabetes yang tidak terkontrol. Secara medis, pendengar, kadar gula darah yang tinggi ini di dalam waktu lama bisa merusak saraf, termasuk saraf yang mengatur kerja saluran pencernaan, yang akibatnya pergerakan usus ini menjadi lebih lambat sehingga feses lebih sulit dikeluarkan dan akan memicu yang namanya sembelit. Tentunya kondisi ini dikenal sebagai neuropati diabetik ya, pendengar. Salah satu komplikasi yang cukup sering dialami oleh penyandang diabetes, dan selain kerusakan saraf juga dehidrasi akibat sering buang air kecil karena kadar gula darah yang tinggi, ini juga bisa membuat feses menjadi lebih keras. Hal ini semakin meningkatkan resiko terjadinya sembelit, terutama jika tidak diimbangi dengan asupan cairan yang cukup. Meski demikian, para ahli mengingatkan juga ya, bahwa sembelit bukan berarti seseorang pasti menderita diabetes. Keluhan ini dapat dipicu juga oleh berbagai faktor seperti pola makan yang rendah serat, kurang aktivitas fisik, efek samping dari obat-obatan, hingga gangguan pencernaan lainnya. Karena itu, pendengar, pemeriksaan medis tetap diperlukan untuk mengetahui penyebab pastinya. Nah, apabila sembelit berlangsung lebih dari beberapa minggu, sering kambuh atau disertai gejala lain seperti sering haus, sering buang air kecil, berat badan turun tanpa sebab yang jelas, ataupun mudah lelah, sebaiknya segera nih untuk berkonsultasi ya dengan tenaga kesehatan. Periksakan kadar gula darah Anda, ini juga bisa ya membantu memastikan apakah keluhan ini berkaitan dengan diabetes atau kondisi medis lainnya. Menjaga pola makan bergizi seimbang, memperbanyak konsumsi serat, memenuhi kebutuhan cairan rutin, berolahraga juga, serta mengontrol kadar gula darah akan menjadi langkah penting ya untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan sekaligus juga untuk mencegah berbagai komplikasi diabetes. Kami akan masih terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan berita daerah Lampung siang. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu harus ada peran dari pemerintah juga. Nah kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Mereka berani ke pasar global karena kita selama ini berpikiran bahwa yang namanya ekspor itu susah. Ekspor itu jilid dengan leading ekspor, kita harapkan teman-teman teredukasi.
2: Seeding ya, atau penerbangan-penerbangan singkat dengan membawa material tertentu untuk mengintercept awan yang ada, itu bisa tereskalasi menjadi awan betulan yang menurunkan hujan.
0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung Siang edisi Selasa 4 Agustus 2026 dengan topik berita. Menjaga ketersediaan air di bendungan menjadi salah satu langkah penting dalam menghadapi musim kemarau. Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan berbagai upaya mitigasi termasuk operasi modifikasi cuaca untuk membantu mempertahankan cadangan air. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung Siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Pemerintah Provinsi Lampung sukses melaksanakan gerakan serentak penetrasi pasar atau pasar murah di 128 titik di 15 kabupaten kota selama periode Juli. Berikut laporan Galih Prihantoro.
3: Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung sukses melaksanakan gerakan serentak penetrasi pasar atau pasar murah di 128 titik selama periode Juli 2026. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Muhammad Jimmy Skill mengatakan pelaksanaan program dilakukan melalui sinergi antara pemerintah Provinsi Lampung, pemerintah Kabupaten Kota, Satgas Pangan, serta didukung oleh Perumbulak Kanwil Lampung, Bank Indonesia, dan Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Lampung. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan salah satu langkah strategis pemerintah Provinsi Lampung dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, memastikan ketersediaan pasokan pangan, meningkatkan keterjangkauan harga bagi masyarakat, serta mendukung upaya pengendalian inflasi daerah.
4: Kami, Pemprov, berkolaborasi bersama dengan dinas yang membidangi perdagangan kabupaten kota untuk sama-sama menggelar pasar murah sekaligus dalam rangka pengendalian inflasi. Karena salah satu instrumen dalam pengendalian inflasi itu adalah pasar murah. Dengan adanya pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, maka harga di pasaran itu insya Allah tidak akan melonjak karena kebutuhannya sudah terpenuhi.
3: Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindak Lampung, Panca Hartono, menambahkan operasi pasar murah di nilai sangat efektif karena dapat membantu masyarakat. Oleh karena itu, ke depan Disperindak terus mengencarkan operasi pasar murah.
5: Ya, kalau operasi pasar itu sangat efektif karena seperti kami melakukan pasar murah itu, masyarakat bisa membeli dengan harga yang cukup sangat membantu harganya. Yaitu benar-benar kami gerakan terus, kami galangkan terus itu pasar murah gitu. Kami selain melihat itu, melakukan itu rutin, kami di mana kira-kira ada titik yang kami lihat memang harganya sudah mulai bergerak, itu kami langsung melakukan gerakan.
3: Sebagai informasi, dalam penetrasi pasar yang dilakukan selama bulan Juli tersebut, pemerintah menyediakan komoditas kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, diantaranya minyak goreng, gula putih, beras SPAP, hingga tepung terigu. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat tentang pentingnya menjaga ketersediaan air di bendungan dalam menghadapi musim kemarau yang telah dirangkum tim pemberitaan RRI.
6: Saya Bunga, saya tidak sepenuhnya menolak dengan adanya upaya menjaga ketersediaan air bendungan di musim kemarau ini. Tetapi menurut saya pemerintah juga harus lebih fokus pada solusi jangka panjangnya, bukan hanya operasi modifikasi cuaca saja. Misalnya itu memperbaiki saluran irigasi, menjaga daerah resapan air, dan mengedukasi masyarakat agar lebih hemat menggunakan air. Jika hanya mengandalkan modifikasi cuaca saja, saya khawatir hasilnya itu tidak selalu maksimal karena tetap bergantung pada kondisi alam. Jadi menurut saya upaya ini boleh dilakukan, tetapi harus diseimbangkan dengan langkah-langkah yang lebih berkelanjutan.
7: Saya Rira, saya mendukung langkah pemerintah ini melakukan operasi modifikasi cuaca untuk menjaga ketersediaan air di bendungan selama musim kemarau. Menurut saya, air itu kebutuhan utama, jadi baik untuk masyarakat maupun petani. Kalau ada cadangan air, tetap terjaga, pasokan air bersih itu, dan irigasi juga lebih aman sehingga aktivitas sehari-hari tidak terlalu terganggu. Jadi selama pelaksanaannya itu tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Saya rasa upaya ini sangat baik untuk dilakukan sebagai bentuk antisipasi menghadapi musim kemarau.
0: Pendengar, menjaga ketersediaan air di bendungan menjadi salah satu langkah penting dalam menghadapi musim kemarau. Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan berbagai upaya mitigasi, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk membantu mempertahankan cadangan air. Berikut laporan Nuriyah Novasari.
2: Ya, hujan buatan atau OMC ya, itu
8: memasuki musim kemarau, potensi berkurangnya ketersediaan air menjadi perhatian berbagai pihak. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi sektor pertanian hingga kebutuhan air masyarakat jika tidak diantisipasi sejak dini. Pemerintah Provinsi Lampung bersama instansi terkait terus memantau perkembangan cuaca dan kondisi lapangan guna menentukan langkah mitigasi yang tepat. Humas BPBD Provinsi Lampung, Wahyu Hidayat, mengatakan seluruh wilayah di Lampung berpotensi terdampak kekeringan meski tingkat kerawanannya berbeda-beda. Menurutnya, beberapa daerah seperti Lampung Timur, Mesuji, Tulang Bawang, dan Tulang Bawang Barat menjadi wilayah yang perlu mendapatkan perhatian lebih karena memiliki potensi resiko yang cukup tinggi saat musim kemarau berlangsung. Namun dalam pelaksanaannya, operasi modifikasi cuaca tidak hanya mempertimbangkan wilayah yang rawan kekeringan, tetapi juga kebutuhan air untuk mendukung aktivitas pertanian yang sedang berjalan. BPBD Provinsi Lampung menilai keberlangsungan produksi pertanian perlu dijaga agar tidak terganggu oleh berkurangnya curah hujan selama musim kemarau. Koordinasi dengan BMKG, BNPB, dan instansi terkait terus dilakukan untuk memastikan langkah mitigasi berjalan sesuai kondisi cuaca yang berkembang.
2: Ya, hujan buatan atau OMC ya, itu akan dilaksanakan oleh BNPB dengan dukungan dari BRIN dan BMKG. Teknisnya melalui seeding ya, atau penerbangan-penerbangan singkat dengan membawa material tertentu untuk mengintersep awan, dapat awan yang ada itu bisa tereskalasi menjadi awan betulan yang kedaruratan hujan. Teknisnya seperti apa?
8: Wahyu menjelaskan, sasaran utama operasi modifikasi cuaca adalah meningkatkan cadangan air di bendungan sehingga debit air tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat maupun sektor pertanian. Dengan langkah mitigasi yang dilakukan sejak dini, dampak kekeringan diharapkan dapat ditekan sehingga aktivitas masyarakat dan produktivitas pertanian tetap berjalan dengan baik. Dari Bandar Lampung, Nurenova Sari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi KPPG Lampung Bengkulu menghentikan sementara operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Tanggamus dan Pesawaran menyusul dugaan keracunan yang dialami puluhan siswa di dua daerah itu. Berikut laporan Ihwan Wijaya.
1: Satu hari setelah kejadian tersebut, kami mengajukan nota dinas.
2: Kepala KPPG Lampung Bengkulu Ahmad Heri Setiawan mengatakan penghentian sementara operasional dilakukan terhadap dapur SPPG Sinar Betung di Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, dan SPPG Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, setelah muncul dugaan kasus keracunan makanan. Menurut Ahmad Heri, satu hari setelah peristiwa tersebut, pihaknya bersama tim langsung turun ke lokasi untuk melakukan trauma healing kepada siswa yang diduga mengalami keracunan. Dia menjelaskan, pada hari yang sama, KPPG Lampung Bengkulu juga mengajukan nota dinas ke Badan Gizi Nasional atau BGN untuk menghentikan sementara operasional dapur SPPG di Tanggamus dan Kabupaten Pesawaran. Dia memastikan penghentian sementara dilakukan sembari menunggu hasil uji sampel makanan yang diberikan kepada para siswa. Ahmad Heri menegaskan KPPG Lampung Bengkulu juga melakukan pengawasan ketat terhadap SPPG-SPPG tersebut.
1: Untuk kejadian menonjol di Kabupaten Tanggamus, saya dan tim berangkat klarifikasi di lapangan dan melakukan trauma healing ke anak-anak yang terkena gejala gangguan pencernaan. Satu hari setelah kejadian tersebut, kami mengajukan nota dinas ke Badan Gizi Nasional di pusat untuk melakukan penghentian sementara operasional sambil menunggu hasil laboratorium dari makanan yang diberikan saat terjadinya kejadian menonjol di Kabupaten Tanggamus. Begitu juga dengan di Mulyo Tegineneng, itu juga sama, kami sudah melakukan suspend, kami hentikan sementara operasionalnya, kita coba menunggu, melihat standar lagi di SPPG, kita adakan pemantauan pengawasan dengan checklist yang memang sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.
2: Hingga Selasa 28 Juli 2026, sebanyak 8 SPPG atau dapur MBG di Lampung dihentikan sementara operasionalnya. Penghentian itu bertambah pada dua lokasi terbaru, masing-masing SPPG Gunung Sugis Putih Jaya 2 di Kabupaten Lampung Tengah dan SPPG Tanjung Karang Pusat Gotong Royong Kota Bandar Lampung. Keduanya dihentikan untuk melakukan perbaikan infrastruktur agar sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan. Dua dapur yang baru dihentikan tersebut melengkapi 6 SPPG lain yang telah dulu dihentikan. Dari total 8 SPPG, 2 diantaranya terkait kejadian dugaan keracunan menu MBG, sedangkan 4 dapur lainnya dinilai belum memenuhi standar fasilitas serta kelengkapan administrasi. Di Tanggamus, 8 siswa SMP Negeri 1 Talang Padang mengalami mual, muntah, dan diare usai menyantap menu MBG. Sementara di Pesawaran, puluhan siswa SD Negeri 22 Tegineneng mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi sup buah dalam program MBG. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 29 guru honorer di Kota Metro Lampung meratapi nasib lantaran data kepegawaian mereka terhapus secara sepihak dari sistem data pokok pendidikan atau Dapodik Kementerian Pendidikan. Penghapusan data tetap tanpa sosialisasi tersebut membuat puluhan pendidik non-ASN ini kehilangan status resmi, hak mengajar, hingga peluang sertifikasi. Berikut laporan selengkapnya.
3: Januari 2026 itu kami sudah dirumahkan sekitar 29 orang. Ya, itu terdiri dari guru dan
4: sebanyak 29 guru honorer di Kota Metro Lampung harus meratapi nasib lantaran data diri terhapus dari sistem data pokok pendidikan atau Dapodik. Penghapusan nama dari database Kementerian Pendidikan berdampak langsung terhadap keberlanjutan profesi serta hak mengajar para pendidik non ASN. Salah satu perwakilan guru honorer, Henny, mengatakan pemutusan data terjadi tanpa adanya pemberitahuan maupun sosialisasi terlebih dahulu dari dinas terkait. Menurutnya, kebijakan tersebut dinilai sangat merugikan mengingat para guru honorer telah memberikan dedikasi tinggi meski menerima honorium yang relatif minim. Dirinya menambahkan, hilangnya data Dapodik secara sepihak juga menghapus harapan para guru untuk dapat mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K.
3: Januari 2026 itu kami sudah dirumahkan sekitar 29 orang. Ya, itu terdiri dari guru dan tenaga kependidikan. 29 data itu jadi tenaga pendidikan. Dirumahkan waktu itu yang saya dengar katanya karena guru ini sudah tidak bisa digaji lagi dari dana BOS. Tapi setelah kami koordinasi lagi ke Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan mengatakan bahwa kami ini terdampak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 di mana semenjak tahun 2026 Januari 2026 tidak ada lagi status non ASN kecuali P3K dan PNS.
4: Dirinya berharap ada penjelasan transparan serta solusi konkret agar hak-hak mengajar dapat dikembalikan seperti sedia kala. Menanggapi persoalan tersebut, para guru honorer telah berupaya melakukan aduan dan audiensi ke instansi pemerintah Kota Metro. Langkah tersebut ditempuh guna meminta kejelasan mengenai alasan teknis maupun administratif di balik penghapusan data Dapodik. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC terus memperkuat perannya sebagai fasilitator perdagangan dengan mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Lampung menembus pasar internasional. Berikut laporan selengkapnya.
5: Di Bea Cukai ini ada kegiatan yang namanya klinik ekspor. Dan klinik ekspor ini salah satunya adalah...
6: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, DJBC, terus memperkuat perannya sebagai trade fasilitator dengan mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Provinsi Lampung agar mampu menembus pasar internasional. Hingga saat ini, sebanyak 7 UMKM di Lampung berhasil melakukan ekspor setelah mendapatkan pendampingan dari Bea Cukai bersama instansi di bawah Kementerian Keuangan. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat, Bir Budi Kismulyanto, mengatakan pendampingan kepada UMKM menjadi salah satu fokus utama Bea Cukai dalam mendukung peningkatan ekspor daerah. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi antara Bea Cukai, instansi di lingkungan Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan yang bersama-sama memberikan pendampingan kepada pelaku usaha. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui klinik ekspor, program pendampingan yang memberikan edukasi mengenai prosedur ekspor sekaligus membangun kepercayaan diri pelaku UMKM untuk memasuki pasar global. Pendampingan yang diberikan tidak hanya berupa edukasi mengenai regulasi ekspor, tetapi juga membantu pelaku usaha memperoleh akses pasar internasional. Bea Cukai memanfaatkan jaringan atase keuangan dan perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri untuk mencarikan calon pembeli atau buyer dan mempertemukan mereka dengan pelaku UMKM melalui kegiatan business matching.
5: Di Bea Cukai ini ada kegiatan yang namanya klinik ekspor. Dan klinik ekspor ini salah satunya adalah bagaimana mengedukasi ke teman-teman pelaku usaha termasuk di UMKM ini untuk mereka berani ke pasar global. Karena kita selama ini berpikiran bahwa yang namanya ekspor itu susah, ekspor itu jelimet. Dengan klinik ekspor, kita harapkan teman-teman teredukasi. Dan kami kalau di Bea Cukai, ini kan lebih banyak kepada masalah kegiatan-kegiatan administrasi dan asistensi. Juga kami Kementerian Keuangan berusaha untuk mempertemukan atau mencari buyer yang ada di luar negeri.
6: Selain membuka akses pasar, pelaku UMKM juga mendapatkan dukungan pembiayaan melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau Indonesia Exim Bank. Menurut Bir Budi, pembiayaan tersebut menjadi salah satu instrumen penting agar pelaku usaha mampu meningkatkan kapasitas produksinya untuk memenuhi permintaan pasar luar negeri. Ia menegaskan terdapat 3 aspek utama yang harus dipenuhi UMKM agar mampu bertahan di pasar ekspor, yakni kualitas produk, kuantitas produksi, dan kontinuitas pasokan. Agung Ghazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Waikanan menggelar bimbingan teknis literasi informasi selama 3 hari untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilah informasi berkualitas. Melalui kegiatan ini, para peserta yang terdiri dari guru, pustakawan, dan pegiat literasi diharapkan mampu menjadi agen penyaring hoax di lingkungannya. Berikut laporan Rio Tanjung.
7: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Waikanan menggelar bimbingan teknis literasi informasi. Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari dan diikuti guru, pustakawan, pengelola perpustakaan, serta penggiat literasi. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melalui Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Waikanan, Dian Eka Putri, kepada RRI mengatakan kegiatan bertujuan meningkatkan kemampuan literasi informasi peserta. Peserta dibekali kemampuan mencari, memilih, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi secara tepat serta bertanggung jawab. Menurutnya, kemampuan literasi informasi semakin penting di tengah perkembangan teknologi digital saat ini. Masyarakat perlu memiliki kemampuan menyaring informasi agar tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak benar. Dirinya menjelaskan, peserta juga diarahkan mampu mengakses informasi berkualitas dari berbagai sumber. Keterampilan tersebut diharapkan mendukung pendidikan, pekerjaan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Kegiatan tersebut menghadirkan 2 pemateri dari dari Universitas Lampung sebagai narasumber. Mereka yakni Dr. Wanto Putra, S.Hum, M.Hum, dan Dr. Ferry Pirdaus, S.I.Kom, M.A. Ia menambahkan pihaknya berkomitmen melaksanakan kegiatan serupa secara bertahap dan berkelanjutan. Langkah tersebut dilakukan agar semakin banyak masyarakat memiliki kemampuan literasi informasi.
8: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengadakan kegiatan BIMTEK Literasi Informasi, kegiatan BIMTEK tujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam mencari, memilih, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi secara tepat, kritis, dan bertanggung jawab, baik dari sumber cetak maupun digital. Di era digital seperti ini, kemampuan literasi informasi sangat penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak benar atau hoax. Melalui kegiatan ini, kami berharap peserta memiliki keterampilan dalam mengakses informasi yang berkualitas untuk mendukung pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan sehari-hari.
7: Lebih lanjut, ia berharap peserta dapat menjadi agen literasi di lingkungan masing-masing. Dengan demikian, masyarakat Waikanan diharapkan semakin cerdas menyaring informasi dan terhindar dari hoax. Dian menilai kemampuan memanfaatkan informasi secara tepat dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Literasi informasi diharapkan mendukung peningkatan kualitas hidup, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tim kuasa hukum Andes Bayuwati, mantan pegawai eksekutif PT BPR Syariah atau BPRS Waikanan Perseroda, memprotes pembatasan pendampingan hukum terhadap kliennya dalam proses klarifikasi dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Waikanan serta Otoritas Jasa Keuangan OJK. Berikut laporan Teddy Herianto.
1: Tim kuasa hukum Andes Bayuwati, mantan pegawai eksekutif PT BPR Syariah atau BPRS Waikanan, memprotes pembatasan pendampingan hukum terhadap kliennya dalam proses klarifikasi dan pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Waikanan serta Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Andes Bayuwati saat ini tengah menghadapi pemeriksaan terkait dugaan penyimpangan di lingkungan BPRS Waikanan. Namun kuasa hukumnya menilai proses tersebut harus tetap menjamin hak-hak hukum pihak yang diperiksa, termasuk hak untuk didampingi penasihat hukum. Kuasa hukum Andes Sugiman bersama Retno Budi Ayu menyatakan keberatan atas larangan pendampingan yang mereka alami saat kliennya diminta klarifikasi oleh Inspektorat maupun OJK. Dikatakan Sugiman, pihaknya sangat menyayangkan hal ini. Sesuai aturan perundang-undangan, setiap warga negara yang diperiksa berhak didampingi pengacara sejak awal proses. Menurut Sugiman, saat proses klarifikasi di Inspektorat, pihaknya tidak diperkenankan mendampingi kliennya dengan alasan kegiatan tersebut merupakan pembinaan internal. Hal serupa disebut kembali terjadi saat OJK melakukan agenda pemeriksaan rutin dan meminta keterangan Andes terkait tugas dan tanggung jawabnya selama menjabat sebagai pejabat eksekutif di BPRS Waikanan. Tim kuasa hukum berpendapat hak pendampingan tersebut dijamin oleh sejumlah regulasi, diantaranya Pasal 54 dan Pasal 56 KUHAP Peraturan OJK Nomor 16 Tahun 2023 serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 junto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang OJK. Selain mempersoalkan pendampingan hukum, kuasa hukum juga mengungkap sejumlah hal yang dinilai perlu mendapat perhatian dalam penanganan kasus tersebut.
2: Kami selaku kuasa hukum itu menyayangkan kenapa adanya batasan terkait dengan pendampingan hukum. Tentu ini merugikan klien kami, ya, klien kami yang mana pada saat kami mendampingi di inspektorat, PH tidak diperkenankan untuk mendampingi karena dalil mereka ini adalah pembinaan internal, sehingga kita maklumi ya, kita tidak mendapatkan hak untuk mendampingi itu. Lalu yang kedua, kami juga menyayangkan tidak adanya izin dari pihak OJK yang telah melakukan klarifikasi dan wawancara kepada klien kami yang mana sama klien kami ini akan diwawancara, akan diklarifikasi terkait tugas pokok fungsi pada saat menjadi pegawai eksekutif Bank Syariah. Namun ada pernyataan dari pihak OJK bahwa klien kami ini mantan pegawai eksekutif dari Bank Syariah, sehingga alasan atau dalil kedua itu melakukan pembinaan secara umum, pemeriksaan secara umum rutin selama setiap tahun sekali. Sehingga dari statement ataupun pihak dari OJK itu tidak memperkenankan klien kita didampingi oleh kuasa hukum yang ditunjuk oleh klien kita untuk mendampingi pada saat diklarifikasi atau pada saat diwawancara atau pada saat dilakukan pemeriksaan.
1: Menanggapi hal tersebut, Asisten Direktur OJK Imam Ghazali menjelaskan agenda yang dilaksanakan di BPRS Waikanan merupakan pemeriksaan umum rutin yang juga mencakup tindak lanjut atas laporan dugaan fraud yang disampaikan manajemen bank kepada OJK. Menurut OJK, pemeriksaan dilakukan berdasarkan surat tugas resmi. Adapun pertemuan dengan Andes Bayuwati bertujuan meminta penjelasan terkait tugas dan tanggung jawabnya selama masih aktif bekerja di BPRS Waikanan. Namun karena yang bersangkutan menyatakan tidak bersedia memberikan keterangan tanpa didampingi kuasa hukum, pihak OJK menghormati keputusan tersebut dan tidak melanjutkan proses wawancara. Sementara itu, Inspektur Kabupaten Waikanan Bismi Janadi membenarkan pihaknya telah memanggil sejumlah pihak terkait dalam perkara tersebut. Menurut Bismi, pemanggilan dilakukan dalam rangka pembinaan internal kedinasan sehingga mekanisme yang diterapkan berbeda dengan proses penegakan hukum pidana. Hingga kini, pihak manajemen PT BPRS Waikanan Perikanan belum memberikan tanggapan atau keterangan resmi terkait berbagai tudingan dan pernyataan yang disampaikan. Kasus ini masih dalam proses pemeriksaan oleh pihak berwenang. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Waikanan terus mengintensifkan upaya pencegahan kanker serviks melalui pemberian vaksin HPV kepada siswi sekolah dasar. Program tersebut menjadi langkah strategis untuk memberikan perlindungan sejak dini terhadap resiko infeksi virus penyebab kanker serviks. Berikut laporan Bayu Satria.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan terus memperkuat upaya pencegahan kanker serviks melalui pemberian vaksin human papillomavirus atau HPV kepada siswi sekolah dasar. Program vaksinasi tersebut menjadi langkah preventif untuk melindungi anak perempuan dari risiko infeksi virus penyebab kanker serviks. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan, Didi Arwadi, mengatakan vaksin HPV diberikan dalam 2 dosis. Pemberian vaksin dilakukan secara bertahap kepada siswi perempuan yang berada di jenjang sekolah dasar. Vaksinasi tahap pertama diberikan saat siswi berada di kelas 5 dan dilanjutkan pada tahap kedua ketika siswi duduk di kelas 6. Menurutnya, kanker serviks merupakan salah satu jenis kanker yang dapat dicegah melalui vaksinasi.
4: Karena di Indonesia ini kan kanker serviks itu tinggi lah gitu loh. Dan rata-rata apabila sudah terkena kanker serviks itu tingkat kematiannya tinggi gitu. Apalagi yang udah stadium lanjut ya. Itu untuk itu pemerintah mencegah supaya ke depannya tingkat penderita kanker serviks itu tidak menjadi lebih tinggi. Untuk itu dilakukan vaksinasi HPV untuk wanita dan sasaran vaksinasi pertama di kelas 5 bagi siswa perempuan. Nah, yang keduanya pada saat mereka naik kelas 6. Jadi 2 kali dilakukan penyuntikan vaksinasi untuk HPV pada siswa wanita atau perempuan.
3: Berdasarkan kajian medis, lebih dari 99% kasus kanker serviks disebabkan oleh infeksi persisten human papillomavirus atau HPV. Didi menjelaskan, pemberian vaksin pada usia sekolah dinilai paling efektif karena dilakukan sebelum seseorang berisiko terpapar virus HPV. Dengan demikian, perlindungan yang terbentuk akan lebih optimal dalam mencegah kanker serviks di masa mendatang. Melalui program tersebut, dirinya berharap semakin banyak anak perempuan memperoleh perlindungan sejak dini, sehingga risiko kanker serviks dapat ditekan dan kualitas kesehatan perempuan di masa depan semakin meningkat. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Baik, pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia. Inilah dia.
6: Lintas Lampung Olahraga.
0: Perkumpulan Sambo Indonesia atau Persambi Lampung terus memperkuat pembinaan atlet sekaligus mengenalkan olahraga Sambo kepada masyarakat. Cabang bela diri asal Rusia itu optimis mampu meningkatkan prestasi pada ajang PON mendatang. Berikut laporan M. Priambudi.
7: Sambo yang namanya combat itu boleh mukul, nendang, patahan, kuncian, dan lain-lain. Bebas. Tapi yang
8: Ketua Persambi Lampung, Asril Isnul kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan Sambo merupakan olahraga bela diri yang berasal dari Rusia dan terbagi menjadi 2 kategori yaitu Sport Sambo dan Combat Sambo. Menurutnya Sport Sambo memiliki teknik yang hampir sama dengan judo. Sedangkan Combat Sambo memperbolehkan pukulan, tendangan, kuncian, dan teknik bantingan. Asril menjelaskan meski memiliki kemiripan dengan judo, Sambo memiliki sistem pertandingan dan penilaian yang berbeda. Karena itu, atlet, pelatih maupun wasit harus memahami regulasi yang berlaku melalui pelatihan dan penataran yang rutin dilakukan setiap tahun.
7: Dari Rusia dibagi 2 kategori, combat sama sport. Yang combatnya ini sama dengan MMA itu, istilah yang sekarang lagi ngetop itu atlet Khabib. Nah, Khabib itu basicnya judo dengan sambo. Sambo yang namanya combat itu boleh mukul, nendang, patahan, kuncian, dan lain-lain. Bebas. Tapi yang sportnya itu persis dengan judo. Dia persis dengan judo, dia hanya boleh membanting, mengunci, mematah. Patah kaki boleh, patah tangan boleh. Tapi kalau di judo kan hanya patah tangan.
8: Ia menambahkan Sambo mulai menunjukkan perkembangan di Indonesia dan telah dipertandingkan pada SEA Games. dengan menyumbangkan medali bagi Indonesia. Sementara itu pada ajang PON bela diri tahun 2025, kontingen Lampung berhasil meraih 2 medali perak dan 4 medali perunggu. Dia berharap melalui pembinaan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, Sabo Lampung mampu meraih prestasi yang lebih tinggi, termasuk membidik medali emas pada PON mendatang. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Mendengar demikian berita daerah Lampung siang hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti 100% Indonesia Nasional. Kita akan langsung bergabung bersama program 1 RRI Jakarta.

0: Kenneth hari ini, esok atau nanti. Ini akan jadi bintang tamu kita di hari ini, pendengar Pro 1 di 100% Indonesia Nasional. Agak bingung ya, biasanya Dede nih.
1: Udah lama ya kayaknya ya.
0: Sutra lama Kaisan.
1: Sutra lambreta.
0: Saat aku Kaisannya sibuk bedah rumah ya,
1: iya kan?
0: Sibuk uang kaget. Aku mau loh dikagetin, San.
1: Dor. Aduh, tapi gemes ya.
0: Aduh, balik lagi. Apa kabar Kaisan, sehat?
1: Baik dong.
0: Alhamdulillah.
1: Baik dong, alhamdulillah. Roli Hutahayan, apa kabar? Sehat?
0: Aku baik, sehat. Tapi mikrofon aku mati nih, Kak.
1: Kenapa mikrofonnya?
0: Mati hidup, oke, bisa lagi ya.
1: Oke.
0: Ya Allah, gimana? Sate Marangi udah punya berapa puluh cabang nih, saya tinggal.
1: Ya, baru menjelang dua.
0: Oh, alhamdulillah, menjelang dua.
1: Aku baru mau buka lontong sayur loh sekarang.
0: Wah, Medan.
1: Lontong Medan.
0: Mantap kali lu.
1: Kau harus coba, cocok ya, nanti kurasa
0: ya.
1: Nanti
0: cocok
1: ya.
0: Cocok kurasa sih, mantap itu. Pakai telur ya kan, pakai ayam.
1: Kayak bintang tamu kita hari ini kan mantap juga kan.
0: Mantap betul, nanti ada Anet ya, pendengar Pro 1,
1: iya kan?
0: Dan kami juga mau menyapa nih semua teman-teman dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ya.
1: Pastinya, pastinya dengerin kita setiap hari Selasa,
0: betul,
1: di 100% Indonesia,
0: betul,
1: Nasional.
0: Isan, lagu Indonesia apa sih yang lagi sering didengerin belakangan ini?
1: Lagu Indonesia apa yang lagi, kebetulan aku lagi nyangkut lagu Hongnya Nona lagi.
0: Oh, yang baru. Tapi itu belum nempel di aku loh. Itu hooknya yang mana sih?
1: Pokoknya yang aku dengar tuh cuman kayak suara klaksonnya itu kayak nyangkut banget.
0: Oh, ya aku Om Talelet, Om Rich Brian.
1: Oh,
0: yang ini lagi. yang ngisi apa filler vokalnya gitu.
1: Oh.
0: Jadi di tengah-tengah tuh lagunya pendengar Pro 1 ada itu, ada Om Talelet, Om gitu.
1: Oh my god. Nah, disambungin sama Nona kan?
0: Iya, itu.
1: Nona tuh bikin Hong. Ya, itu tuh menurut
0: itu dia
1: lucu
0: di dalam lagu
1: banget.
0: Itu ya ternyata.
1: Yang penting dia enggak itu ya dari Sister Hong itu bukan.

0: Iya kan?
1: Bener banget.
0: Terus kayak relate gitu sama sekarang tuh yang orang termaca-maca.
1: Iya sih.
0: Ada tren ikutan maca gak? Aku awalnya gak suka maca loh
1: saat... Aku sih sebenarnya kalau dibilang maca lovers banget sih enggak sih. Aku orangnya agak-agak fleksibel ya.
0: Kalau minum gitu.
1: Kalau ada aku minum, kalau gak ada gak aku paksa cari gitu.
0: Oh
1: gitu.
0: Jadi gak saat semua orang maca di wish apalalala tuh enggak ya?
1: Enggak. Aku hanya kayak maca cih aja.
0: Oh maca cih. Emang kelihatan dari umur ya pendengar bersatu bercandaannya ya. Ya udahlah ya. Berhubung dia udah punya anak dari adiknya jadi bapak-bapak ya. Jadi papi ya. Papi Isan ya. Ya udah keterima aja jokes papi-papi ini. Gimana nih kabar pendengar Pro 1 ya? Bolehlah nanti ikutan ngobrol sama kami ya.
1: Betul di
0: 0811 7972 7912,
1: atau juga di via telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
0: Nah, sebelum nanti kita ngobrol sama Anet ya Kak Isan, iya, kita mau dengerin dulu lah lagu terbarunya dia nih. Apa supaya sih? Nanti pas ngobrol kita sudah siap.
1: Udah bisa bertanya-tanya.
0: Judulnya adalah Sembunyi dari Bumi. Emang takut ya?
1: Emang bisa?
0: Gak bisa. Aku kan gede, kelihatan aku. Aku ngumpet di sini aja aku masih kelihatan ya.
1: Apalagi dari bumi. Iya kan? Maksudnya tapi, apa sih tapi?
0: Nah, benar. Tapi kalau kata Isan bagus nih. Aku juga mau gitu ya.
1: Iya.
0: Kamu dikejar debt collector enggak?
1: Oh. Aku tuh lagi dikejar-kejar cinta.
0: Oh, tapi kamu gak mau sama orangnya.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Masih balik lagi di 100% Indonesia Nasional barengan sama Isan Tarore dan juga
2: Ranta Hayan, pendengar Pro 1.
1: Iya, ih seru banget ya.
2: Enak lagunya ya.
1: Heeh, sembunyi dari bumi.
2: Sembunyi dari bumi. Aku ntar dulu deh, Kak. Diet dulu.
1: Kalau aku gimana ya? Jangan sampai ditelan bumi aja.
2: Jangan.
1: Ditelan bumi.
2: Coy. Ya udah mending kita jalan-jalan aja lah ya.
1: Jalan-jalan
2: ke Manado, Jo.
1: Oh, Bung Benny Jo. Halo.
2: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa Iksan Tarore. Roli Hutahaya, apa kabar kalian berdua?
2: Baik,
1: alhamdulillah. Bung Benny Jo.
2: Bung Benny sehat.
3: Alhamdulillah, dia akhir sehat walafiat.
2: Apa itu artinya?
1: Sehat yang luar biasa.
2: Oke. Manado lagi terik apalagi hujan nih, Bung Benny.
3: Aduh, teriknya minta ampun. Sampai-sampai matahari ini jadi 2 nih, panas banget.
2: Wah, di Jakarta ada 10 mataharinya. Bener gak?
1: Panas banget di sini, panas lebih panas banget,
2: Bung Benny.
1: Jujur.
2: Tapi enggak apa-apa, jemuran kering ya. Nyuci mobil juga cepat kering ya, Bung Benny ya.
1: Ya Allah.
3: Nyuci baju cepat kering, mobil tapi sumurnya sudah
2: kering,
3: kehabisan air.
2: Aduh,
1: jangan dong. Mudah-mudahan.
2: Semoga nanti ada bantuan ya.
1: Amin.
2: Dari pihak terkait.
1: Ramal-ramal yang kemarin itu nggak terjadi ya.
3: Jangan takut ya, mungkin sudah diantisipasi oleh.
2: Iya, mobil tangki air gitu kan ya, Bung Benny ya.
3: Ya, okay. yang paling penting ya.
2: Sip. Bung Benny ada Roli sama Isan nih.
1: Ntar lagi ada bintang tamunya Anet.
2: Anet, mungkin ya, udah ada titipan. Tapi, pertanyaan.
3: Titipan pertanyaan aja ya. Titipan pertanyaan kepada bintang tamu Anet sebentar lagi akan tiba ya di studio.
1: Boleh,
3: ya.
1: Boleh, Bung Benny.
3: Oke deh, pertanyaan pertama untuk bintang tamu Anet ya. Ini kan mungkin lagu kan terbaru Sembunyi dari Bumi. Ini pertanyaannya, itu menceritakan tentang apa sih judul lagu Sembunyi dari Bumi?
2: Okay.
3: Nah, terus pertanyaan kedua, apakah pernah ditawar, ini kan hip-hop ya Mbak Anet ya, mungkin pernah ditawarin oleh pencipta-pencipta lagu untuk menyanyikan genre musik. Rock itu aja ya pertanyaannya ya.
1: Oke. Siap Bung Benny Jo.
3: Oke, menyapa dulu Bang Ikan, Mbak Roli yang lagi menyiar di Pro 1 Manado ya. Ibu Ike Darsono Mamuaya ya. Semangat ya Ibu Ike sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada siapa lagi ya, Ibu Farida di Palu, di Korea Jakarta, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di Padang, Pak Mali Pekanbaru, Gilang di Kertasono, Ibu Ana Sorong, dan siapa lagi ya, Pak ini di Ica di Bone. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Karena tadi Bung Benny udah sebut Ibu Farida, kita ke Ibu Farida deh kalau gitu.
1: Nyambung banget ya langsung ya.
2: Halo Ibu Farida.
1: Halo Bu.
4: Assalamualaikum Bang Isan sama yang di samping, yang cantik.
2: Halo Ibu.
1: Waalaikumsalam Ibu Farida. Bu Farida sehat?
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Ya, cakep. Palu apa kabar Bu Farida? Panas apa mendung?
4: Cerah
1: ya.
4: Cerah sekali ya. Ini kan sudah 14:30 lebih.
2: Iya.
1: Ya, udah sore ya.
4: 14:50.
2: Satu jam lebih awal ya.
1: Iya.
4: Iya.
2: Oke, Bu Farida, kami punya bintang tamu nanti nih akan bergabung bersama kami, ada Anet. Silakan Bu Farida mau titip pertanyaan kali.
4: Titip pertanyaan buat Mbak Anet ya. Tadi lagunya Afik ya. Sembunyi dari Bumi. Yeah. Yang Ibu Farida tanyakan, Sembunyi dari Bumi ini apakah ada misteri di dalamnya ya? Apakah ada misteri di dalamnya?
2: Iya. Takut mistis ya, gitu lagunya karena, ternyata ya Bu ya, horor-horor. Ya,
4: Sembunyi dari Bumi. Mungkin ada ada cerita misteri ya di balik ini ya.
2: Iya.
4: Yang kedua itu, Arif kapan jadi seorang penyanyi ya?
2: Oke. Okay. Awal mula karirnya ya.
4: Iya.
2: Oke.
4: Okay. Siap. Bang Isan.
1: Iya.
4: Kirim salam ya.
1: Boleh, silakan.
4: Tadi ada Pak Denny, terima kasih ya Pak Denny. Ada Ayu di Masa Istana, ada Mbak Rahma, ada yang di Jepang ya, sahabat kami yang ada di Jepang, terus ada Cigurit di Jakarta. Untuk semua-semuanya ya, pendengar Pro 1 RRI Nusantara, terus semua penyiar ya, ya, yang ada di Indonesia Pro 1. Salam sehat, salam bahagia untuk semua-semuanya.
1: Amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam Ibu, sehat-sehat. Ya, menyapa juga nih Kak Isan ya, untuk teman-teman di mancanegara ya.
1: Iya. Ya, ya kalau lagi dengerin kita mungkin ya lewat www.rri.co.id atau juga yang lagi nonton kita nih.
2: Betul, ya di kan? Di RRI Net ya.
1: Iya, di RRI Net.
2: Bergabung bersama kami.
1: Jangan lupa juga di follow Instagram-Instagram kita, TikTok-TikTok kita. Pokoknya buat kalian yang mau tahu info-info terkini,
2: cia. Yes. Bisa ya, langsung tuh ke @RRI Pro 1 Jakarta. Menyapa juga untuk teman-teman dan pendengar semua Pro 1 di ibu kota provinsi seluruh Indonesia ya, yes, Kaisan ya,
1: banget.
2: Ataupun yang di TPB juga studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Iya.
2: Oke, kalau gitu ada lagi nih yang mau ngobrol-ngobrol.
1: Ada Mas Faris di Batu Malang tadi kalau nggak salah.
2: Coba, halo selamat siang.
5: Halo, selamat siang kakak.
2: Selamat siang Mas Faris.
5: Iya, rezeki ya langsung nyambung ya.
2: Alhamdulillah.
1: Rezeki orang soleh ya.
5: Itu gitu memang, kalau orangnya nyantai, nggak ngotot, itu insya Allah rezeki ya.
2: Amin, oh benar. Jangan terlalu ngoyo gitu ya Mas Faris ya.
5: Rasanya tuh saya kayak gitu, dulu zamannya siapa banget,
1: ternyata gak beras. Ini giliran nothing tulus malah masuk langsung ya.
2: Coba deh gitu ya. Mas Faris tadi ada
1: Alhamdulillah.
2: Tadi ada lagu bintang tamu udah kita puterin tuh, namanya Anet.
1: Sembunyi dari bumi.
2: Sembunyi dari bumi.
5: Pernah dengar Anet ya?
2: Coba nih Kak Isan pasti tahu nih, yang mungkin hari ini coba Kak Isan.
1: Mungkin hari ini, hari esok atau nanti.
2: Oh tahu Mas Faris juga. Ih mantap. Ini mau kita bikin karaoke aja gak berdua nih?
1: Boleh.
2: Boleh ya.
5: Next time aku tak request itu di Malang sama Kak Ruli Suprayugo ya.
2: Oh sama-sama Ruli ya.
1: Cuma iya, bedanya ini Ruli Tayan.
2: Halo Kak Ruli. Oke.
1: Hai.
5: Orangnya senyum-senyum.
2: Eh tapi Kak Rulinya yang di sana perempuan atau laki-laki? Mas Faris?
5: Cowok lah.
2: Oh cowok. Kalau di sini cewek kak.
5: Iya.
2: Sama ya. Oke, Mas Faris silakan.
5: Pertanyaannya ya. Anet ya, saya manggilnya harus Mbak atau Anet aja ya,
1: bingung. Jadi Dede Anet kayaknya.
2: Dede. Anak bukan Dede anak.
5: Yang pertama, ini udah pernah konser di Batu belum? Di Batu Malang. Yang pertama. Terus untuk yang nyiptain lagu mungkin hari ini esok atau nanti ya, ini panjang sekali aku sampai belepotan. Itu ciptaannya siapa atau ciptaannya Mbak Anet sendiri atau ciptaannya yang lain, gitu aja pertanyaannya.
2: Oke, siap. Boleh mau kirim salam? Boleh dong.
5: Iya. Salamnya yang pertama buat Kak Ruli Suprayugo, juga ada Kak Arga Saputra. Terus ada juga Kak Ari Jawari.
6: Kondisi situasi saat ini memang ya cukup kompleks gitu, maka ya itu pedoman hidup saat kita butuhkan saat ini, dan pilih pesenggir menjadi salah satu alternatif solusi seperti itu.
1: Ya. Bagaimana Bang Jo?
7: Di sini ada satu pertanyaan, bukan pertanyaan terakhir ya dari WhatsApp.
1: Iya.
7: Yang menanya bagaimana aturan dan saran dalam memelihara bahasa Lampung halus pada zaman sekarang, dan bagaimana saran dalam berbahasa Lampung halus bagi masyarakat yang berbeda keyakinan.
8: Oke, baik. Terkait bagaimana kemudian menjaga ragam bahasa halus,
1: kita sehat. Mau tanya apa nih nanti sama bintang tamunya? Memang belum datang.
5: Oh iya. Karulinya kalau makanan Padang sukanya pakai apa?
2: Tanya dulu sama saya. Karulinya. Saya baru jatuh cinta sama dendeng batoko.
1: Baru
5: dendeng batoko. Baru.
1: Makanya aku bilang baru, aku bilang gitu.
5: Baru atau udah dari dulu?
1: Ya? Dia baru mengenal itu.
2: Karena dari kemarin tuh kalau makan Padang tuh ayam pop,
1: rendang.
2: Ayam pop tuh sebenarnya makanan asli Padang gak sih? Udah gak sih?
1: Padang kan?
2: Maksud aku kan dia baru kekinian kan?
1: Baru apa ibaratnya
2: 15 tahun lalu lah gitu. Bisa ayam pop, kalau gak ikan bakar, ayam bakar, rendang.
9: Ikan panggang namanya kalau di Padang.
2: Oh, ikan panggang. Ikan panggang. Iya, terus kemarin cobain
1: Dendeng
2: batoko tuh bener-bener crispy banget, kayak di makan kerupuk gitu, kriuk. Aduh.
1: Tapi pedes.
2: Ya kan? Iya, tapi ya enggak apa-apa.
9: Kalau di Padangnya dendeng itu terdiri dua, Kak. Oh. Ada dendeng batoko yang kering, ada yang lambok namanya, Kak. Dendeng lambok yang basah.
2: Kayak
9: yang
2: gepuk.
1: Oh, iya jatuhnya kayak gepuk ya?
9: Iya.
2: Oh.
9: Yang cabenya dipecah-pecahin, Kak.
2: Oh, agak berserat gitu ya dagingnya.
1: Iya.
2: Enak sih.
9: Tapi yang pasti rendang lah yang buat.
2: Iya, rendang benar-benar.
1: Iya, ya, kalau buat aku rendang sih ya.
2: Itu bisa nambah sih.
1: Aku sih kalau rendang.
2: Aku biasa kalau aku suka tunjang juga dah.
1: Aku juga.
2: Tapi sharing, enggak bisa habis sendiri.
1: Aku bisa lagi.
2: Wow. Terlihat tidak mau sharingnya ya, Isan.
1: Makan enak dibagi-bagi.
2: Iya, mana mau. Otak juga ya, orang banyak yang suka otak ya.
1: Gulai otak.
9: Iya. Okay. Bisa tuh Bang Isan sama Kak Rulinya ke Bukit Tinggi atau berangkat ke Kota Padang Panjang.
2: Berangkat.
1: Iya. Iya. Oke. Siapin tiket yang ke Gazi ya.
9: Oke.
2: Angkel Gazi ini ada Anet nanti yang akan ngomong sama kita. Mungkin Angkel Gazi kalau mau ngomong sama Anet mau rekomendasiin makanan Padang juga boleh. Nih, apa kira-kira yang mesti dicoba?
9: Oke deh, saya mau bertanya sama Kak Anet.
2: Iya, boleh.
9: Pertanyaannya lagu terbaru ini terdiri dari single dari album terbaru kah atau cuma single doang?
2: Oke.
9: Okay. Terus video klipnya udah bisa disaksikan atau udah tayang? Terus ada nggak rencana konser terdekat atau show yang terdekat di awal-awal Agustus ini gitu?
2: Oke, siap.
9: Terus boleh salam buatnya Bang Isan, buatnya Kak Ruli.
2: Boleh dong, silakan Angkel Gazi.
9: Oke, salamnya yang pertama buat Nia, Kak Rita Ismail, penyiar Persatu Padang. Salam juga buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya Kak Trupio Dila, penyiar Persatu Bukit Tinggi. Salam buatnya Bang Benijo, salam juga buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak aja lah buat semua-semuanya yang lagi menyaksikan 100% Indonesia, Bang Isan sama Kak Ruli.
2: Terima kasih
1: Angkel Gazi.
9: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ayo Isan mau jalan-jalan kemana lagi?
1: Aku sih penasaran sih sebenarnya sama kota ini.
2: Tapi
1: ini salah satu kota di Sulawesi kan ya.
2: Oh, tempat kamu ya harusnya ya.
1: Iya.
2: Margamu kan? Dari sana kan?
1: Margaku dari sana, iya. Karore itu kan. Mm-hmm. Nah, cuman enggak
2: belum pernah.
1: Jaraknya jauh kali lah.
2: Oh iya.
1: Heeh, dia harus nyebrang dulu gitu.
2: Oh.
1: Ke di pulau gitu dia kayaknya.
2: Oh. Baiklah kalau gitu, kita nyebrang pulau dulu ya.
1: Iya, nyebrang pulau.
2: Ada Bapak Albert dari Bobo. Halo Pak Albert.
1: Jauh loh ini. Halo, Pak Albert.
2: Pak Albert, halo.
1: Sepertinya Pak Albert terputus ini kayaknya.
2: Halo, ini belum ada nada sambungnya. Halo Pak Albert, baiklah.
1: Pak Albert karena dia nyebrang pulau.
2: Berarti ini masih jauh lagi Kak dari Sulawesi?
1: Jauh, jadi kayak kamu tuh perlu nyebrang kayak ya sejaman lagi lah gitu kayak.
2: Speedboat?
1: Iya, lebih kurang kayak gitu.
2: Oh lumayan tuh ya.
1: Lumayan.
2: Kalau speedboat 1 jam berarti kalau kapal biasa kan pasti lebih lama lagi ya.
1: Pasti dong.
2: Kamu kalau naik speedboat tuh suka gitu gak sih?
1: Enggak sih kalau aku.
2: Aman ya?
1: Oh aku sih aman. Orangnya aku agak aman kalau kalau mau naik-naik apa aja aman.
2: Oh yaudah. Yang paling dekat kita?
1: Yang paling dekat kita apa ini ya?
2: Naik-naik ke puncak gunung aja sambil nyanyi mau?
1: Sama siapa?
2: Boleh kamu pilih mau yang mana? Sama Anet abis ini kita naik.
1: Boleh
2: ke puncak gunung ya?
1: Sama Anet ya. Sambil kita tungguin Anet ya nih.
2: Betul. Ya udah deh. Saya temenin Anda pendengar Pro 1 dengan lagu-lagunya Ihsan juga hari ini ya.
1: Aduh.
2: Bunga karena aku lelaki dari tahun 2007 ada kenangan manis nggak sih dengan lagu ini San?
1: Tentu dong. Ini adalah single pertamaku di album pertamaku.
2: Asik.
1: Dan ini aku usianya masih 17 tahun.
2: Oh. Yeah. Baru resmi dia punya KTP ya.
1: Baru resmi punya KTP, baru resmi juga terjun di industri
2: music. Jadi cukup memorable buat cukup seorang Ihsan ya.
1: Yes.
2: Ya udah berangkat perasaan tuh mau Ihsan yang nyanyi apa kita puterin lagunya?
1: Nyanyi aja boleh kalau live boleh boleh karena itu udah beda banget suaranya.
2: Ada minus one-nya? Bunga karena aku lagi dari Ihsan Tararoyo pendengar Pro 1.

0: Planet. Ini remake lagu Januari nih.
1: Sama Baku Cakar ya?
0: Iya.
1: Udah enak banget ya.
0: Enak ya.
1: Musiknya itu kayak mewah makinan.
0: Bener, gitu. Ini nih si Baku Cakar kemarin sempat ada di Festival Timur, Kak.
1: Oh.
0: Hari Sabtu lalu. Jam 7 di Hoki Plaza GBK. Aduh seru banget acaranya.
1: Memang Baku Cakar tuh sering remix lagu orang ya.
0: Nah betul. Dan kebetulan kan memang mereka adalah band pendampingnya Glenn. Jadi semua lagunya Glenn pasti
1: udah
0: akan ditemenin
1: banget
0: sama Baku Cakar. Sama dulu tuh ada ini Terlalu Lestari.
1: Iya
0: Sandi sama
1: Sandi Sandoro sama Tompi.
0: Lupa. Tiba-tiba lupa.
1: Aku kalau inget Tompi itu ada inget jog-jogsan itu.
0: Oh iya.
1: Jadi ada pernah ada salah satu program TV gitu.
0: Mm-mm.
1: Jadi ada kuis-kuisan gitu Ruli. Terus awalnya gini, yang nyanyi lagu ini siapa? Agnes Monica, yang nyanyi lagu ini siapa? Apa? Kalau ini begini siapa? Siapa? Oke, kalau misalkan gede itu namanya Tompel, kalau kecil apa?
0: Tompi. Oh, emang benar-benar. Benar-benar ya, aku ingat lagi bercandaan itu.
1: Ya kan.
0: Iya benar, dasar lucu banget.
1: Itu kayak oh my god.
0: Lucu ya. Tapi ngomongin Januari tadi kan ini juga lebih udah banyak di remake. Ikan pernah remake juga enggak sih ini?
1: Kalau Januari ini salah satu lagu aku dulu audisi sebenarnya.
0: Oh.
1: Si Idol sejujurnya ya.
0: Ini yang jadi, membawamu masuk ke step-step berikutnya ya.
1: Iya, sebelumnya itu aku nyanyiin lagu Januari masih Sahabatku Kekasihku
0: ada band
1: terus sama
0: band. Oh, anak band banget kamu zaman dulu ya. Tadi sempat terputus ya San kalau kita mau nyebrang pulau, tapi coba apakah sekarang sudah aman Sentosa, kita cek dulu.
1: Bang Albert di bau-bau.
0: Halo, selamat siang Pak Albert.
1: Halo.
2: Yang karya bangkan Indonesia.
0: Iya.
1: Pak Albert.
2: Iya.
1: Oke, gimana Pak Albert? Mau tanya apa nih nanti sama Anet nih? Anetnya bentar lagi sih datang.
2: Umurnya.
0: Oh, umurnya Anet, Kaisar.
1: Oh, umurnya Anet. Mau nanya umurnya Anet. Oke, apalagi Pak Albert?
2: Iya, kira-kira belajarnya dari mana? Kok bagus sekali. Kan biasanya kalau hanya ikut-ikut audisi kan ya menang musik begitu, nggak menang suara dia. Tapi kalau yang ini suaranya bagus, jadi mungkin adalah begitu selain audisi.
0: Oke.
2: Itu musik atau bagaimana kah?
1: Oke. Ada lagi Pak Albert?
2: Itu saja dulu.
0: Oke. Terima kasih Pak Albert. Mau salam-salam?
2: Salam semuanya saja.
0: Oke. Terima kasih Pak, sehat selalu.
1: Waalaikumsalam.
0: Aku udah nge-CS Bang ya. Sehat selalu.
1: Terima kasih Bapak sudah menghubungi kami. Terima kasih.
0: Ya udah kita jalan-jalan ke Bone kali ya, Kaisan.
1: Bone, Sulawesi juga ya.
0: Ada Ica.
1: Ica.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Bang Iksan.
1: Ah, banggakan Indonesia dong. Masa kan banggakan
0: Boleh, Bang boleh. Ini buzzer kamu ya, Iksan ya. Ica, kamu buzzer Bang Iksan ya.
1: Iya, Ica udah lama katanya.
3: Udah lama enggak telepon sama Mbak.
1: Bang Iksan.
3: Kemana aja?
0: Oh, Bang Iksan apa Karoli?
3: Cek dulu.
0: Emang nggak ada di jadwal aja Bu. Baru dapat jadwal sekarang Bu. Ada kok aku.
3: Aku tadi sempat monitor Maxi loh, Maxi.
0: Makan siang apa tapi tadi kalau boleh tahu Dich?
3: Makan siang udang tepung aja.
0: Enak lagi. Ini orang heads nih makan siangnya udang. Udang mahal tahu.
1: Tapi kalau di Sulawesi seafood itu seafood itu enggak
0: berlimpah ya.
3: Makannya udang tepung, pakai kangkung, tumis kangkung, pakai kuah bumbu apa namanya tuh? Sari saus tiram.
1: Oke.
0: Mantap ya udang tepung saus tiram ya. Sip.
1: Bukan main.
0: Kaica, ini ada Anet nih sebentar lagi akan bergabung. Kamu mau bertanya
3: itu
0: apa?
3: Anet yang dulu nyanyi di itu Idola Cilik bukan sih?
1: Nanti ditanya ya.
0: Nanti kita tanyain ya.
3: Iya, terus yang kedua kan Anet itu kan sekarang juga bintang iklan. Kalau nggak salah juga udah kuliah kali ya.
1: Oke, apalagi.
0: Kebetulan kita belum deket-deket banget nih, kita juga belum bisa jawab.
3: Gimana sih bagi waktunya gitu?
0: Oke.
1: Oke, gimana bagi?
0: Kalau lagi kuliah gimana bagi waktunya ya?
3: Sama nyanyi iklan juga. Anet itu bisa enggak sih tidur siang gitu kayak Ica?
0: Benar. Tapi tidur siang itu privilege tau.
1: Iya banget lagi. Ya kan? Tapi kalau makin tua tuh makin enggak bisa ngalamin yang namanya tidur siang sih.
0: Iya lagi. Oke, siap. Ada lagi Kak Ica?
3: Nanya dong.
1: Mau nanya apa lagi?
3: Kalau boleh tahu kan tadi kan waktu di Maxi katanya katanya kita
0: vitamin C.
3: Kalau misalnya kita konsumsi setiap hari boleh nggak sih? Karena aku punya, sekarang tuh punya penyakit asam lambung. Tapi aku suka vitamin C, karena aku konsumsi vitamin C.
0: Gak apa-apa kak.
3: Gak apa-apa ya?
0: Abis itu kan kamu makan. Yang penting kamu sarapan terus vitamin. Biasanya ya, gitu kalau mau minum vitamin tuh habis sarapan.
1: Habis makan dulu.
0: Saya dokter-dokteran sih. Takut.
1: Enggak tapi bener kok.
3: Salam boleh enggak sih?
0: Salam boleh. Salam katanya.
3: Aku mau salam
1: sih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam jadinya. Salam sama siapa?
3: Salam tadi, salamnya buat Pak Denny Jo. Pokoknya salam buat semuanya aja penyiar Pro 1 di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Kalau aku sebutin satu-satu kelamaan banyak soalnya.
0: Oke.
3: Pokoknya buat semuanya aja ucapannya selamat siang, selamat beraktivitas. Bang Iksan sama Kak Uli, selamat tugas dan sampai selesai semuanya selalu.
0: Terima kasih Kak Ica.
3: Sampai nonton loh.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya sutralah kalau gitu. Satu lagu lagi dari Anet lah ya kak.
1: Boleh lah.
0: Warna favorit kamu apa?
1: Warna favorit aku Magico Hibinio.
0: Wow, colorful ya.

0: Yeah. Ini lagu baru ya, Kak Ihsan ya.
1: Iya, iya, iya. Ini lagu barunya dari Dee Lestari. Hujan bulan Juni, walaupun sekarang udah bulan Agustus.
0: Ini sebuah puisi ya, yes, dari Sapardi.
1: Emang luar biasa sih dia.
0: Yes. Tentunya ini karya-karya yang terus mengharumkan nama bangsa ya.
1: Betul.
0: Dari puisi ada lagunya, ada banyaknya lagi.
1: Nyambung
0: gitu
1: juga
0: ya.
1: Nih, kayak ini nih, kayak kata-kata bijak ini nih. Mm-mm. Karya terbaik itu bukan hanya membawa kebanggaan bagi diri sendiri, mm-mm, tapi juga mengharumkan nama bangsa di mata dunia.
0: Yes.
1: Teruslah berkarya sepenuh hati, karena setiap prestasi adalah langkah untuk mengangkat martabat bangsa. Bangsa yang besar itu lahir dari generasi yang tidak lelah berkarya, berinovasi, dan juga memberi manfaat.
0: Iya. Yes.
1: Sama kayak anak muda di depan kita ini.
0: Betul. Aduh, ini sih bukan muda lagi ya. Takut dipanggil mama.
1: Takut dipanggil tante ya.
0: Mama tante ya kan.
1: Ini sama om mama tante nih. Selamat sore, Anet.
0: Selamat sore.
1: Aduh, adiknya cantik seger banget ini, Anet.
0: Bener
1: ya.
0: Bener.
1: Langsung pengen ke toilet makeup dulu nggak sih?
0: Tacap ya.
1: Anet sehat, Anet?
0: Sehat, kakak sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Aku harusnya manggilnya auntie and uncle.
1: No. Please no. Okay.
0: Ya lagi.
1: Kakak aja, kakak.
0: Aja ya.
1: So muda memang kita.
0: Kita muda terus ya. Gak apa-apa, gak kelihatan kok kayak ya 20-an lah.
1: Oh,
0: ya.
1: Iya.
0: 29 ya. Udah mau 30. Pendengar Pro 1, Anet sudah hadir di studio nih bersama, yes, kita ya di 100% Indonesia Nasional Net. Jadi tadi, yes, kita sudah mulai terlebih dahulu dan, yeah, sudah banyak nih pendengar yang sudah nelpon dan bertanya-tanya.
1: Banyak pakai banget lagi nih.
0: Banyak pakai banyak karena Kak Ihsan udah catet.
2: Wow, oke.
0: Okay. Penuh. Waduh. Lanjut Kak Ihsan.
1: Oke, jadi pertanyaan pertama dari penelpon pertama itu ada Bung Benny Jo di Manado.
0: Okay.
1: Kebetulan kan kamu juga ada darah Manadonya ya,
2: aku,
1: Net ya.
2: Oh, betul.
1: Nah, dia nanya nih, ini lagunya Sembunyi dari Bumi ini ceritanya tentang apa sih?
0: Iya, sekalian kenalin lagu.
1: Iya. Yeah. Jadi, congrats ya by the way.
2: Thank you. Jadi Sembunyi dari Bumi ini menceritakan tentang backstreet relationship gitu sebenarnya. Hubungan yang ya diam-diam gitulah.
1: Oh, backstreet relationship.
2: Okay. Okay. Atau bisa juga ini hubungan yang tidak direstui gitu, mungkin yang tidak disukai oleh orang-orang, gitu.
1: Bukan hanya orang tua tapi orang-orang di sekitar ya.
2: Iya betul, pokoknya orang-orang di sekitar lah gitu.
1: Terus?
2: Ya jadi lagu ini menceritakan tentang itu yang baru saja aku bilang, mm-hmm, diciptakan oleh Kamario Geklau. Dan ada juga part-part yang emang aku sedikit-sedikit aku tambahin di dalam lagunya. Ya begitulah, lagu ini sebenarnya sedih galau tapi kayak ada harapan gitu loh Kak.
1: Romantik sebenarnya menurut aku.
2: Sebenarnya romantik, iya, karena ada lirik di situ kayak aku akan buktiin nih ke orang-orang yang mungkin gak suka sama kita kalau sebenarnya hubungan kita itu baik-baik aja loh. Sebenernya
1: kita layak kok.
2: Kita gitu, layak kok untuk bersama gitu.
1: Ya kalau dari ceritanya tadi Backstreet dan dari kata-katanya Sembunyi dari Bumi kayak ya udah biar kita aja yang jalanin bumi, orang-orang di bumi ini gak perlu tahu kok.
0: Iya.
1: Cakar-cakar tembak.
0: Dari hati ya, Ihsan ya.
1: Oke.
0: Itu tadi ya, Pendengar Pro 1 jelas. Kenapa nih namanya Sembunyi dari Bumi? Terus kenapa memilih judulnya ini kok kayak sebuah sastra gitu loh, Net?
2: Sebenarnya emang dari Kak Iyo, Sembunyi dari Bumi ini judulnya. Tapi dari yang aku lihat Sembunyi dari bumi itu kan means orang-orang,
1: iya,
2: gitu kan Kak.
1: Jadi manusia juga.
2: Jadi sembunyi dari orang-orang gitu lah,
1: yeah, Kak. Make sense sama yang tadi.
2: Kalau diartikan gitu. Kalau ada yang bingung kayak Sembunyi dari Bumi.
0: Iya.
2: Oke.
1: Ada pertanyaan lagi juga tadi dari Bung Benny Jo. Ini kan kamu kan pop banget nih dari awal tampil gitu. Tapi pernah enggak sih ditawarin untuk nyanyi rock katanya gitu?
0: Oke.
2: Beda genre. Sebenarnya pernah dulu.
1: Serius? Sesoft spoken ini.
0: Ya lagi bener.
2: Tapi masalahnya Kak, papaku kan rock banget kan.
1: Oke.
2: Okay. Iya, suka musik juga dan mainnya di rock gitu. Jadi emang dari kecil dan mama klasik. Mama sukanya klasik. Jadi itu dicampur tuh rock sama klasik. Jadi aku denger lagu tuh dari kecil emang ya kalau enggak rock, klasik, gitu-gitu. Kalau dari orang tua ya.
0: Kalau kalau disuruh rock klasik berarti udah zona nyaman juga ya. Buat Anet ya, bisa lah.
2: Ya, ya, gimana ya kalau sekarang bilang.
1: Oke, tunggu aja nanti tanggal mainnya.
0: Oh, benar.
1: Ada pertanyaan lagi nih dari penelpon kita di Palu, Ibu Farida. Hmm. Ini kan judulnya Sembunyi dari Bumi. Apakah ada misterinya katanya?
0: Iya.
2: Wah, misteri apa tuh?
1: Iya. Takutnya ada sesuatu yang apa gitu, mistis-mistis kah gitu?
2: Enggak ada. Enggak ada dong. Tidak ada mistis-mistis ya. Ada
0: kayak apa? Kayak lagu-lagu untuk soundtrack film horor gitu ya. Enggak kok kayaknya enggak. Ya sih.
2: Ya kalian bisa dengerin lah di
1: tadi udah kita puterin sebenarnya.
2: Udah puterin.
1: Makanya mereka langsung pada nelfon terus pada bertanya-tanya sebenarnya tentang apa gitu. Berarti memang harus nyimak lagi ya.
0: Harus nyimak lagi. Backstreet ternyata
1: gitu. Terus ada pertanyaan lagi dari Bu Farida. Ini kan kamu masih muda banget. Sejak kapan sih sebenarnya kamu mulai nyanyi?
0: Ini juga tadi ada pertanyaan nih. Apakah Anet juga jebolan idola cilik?
1: Idola cilik.
0: Dari siapa tadi kak yang terakhir?
1: Dari Ica di Bone katanya gitu.
2: Aku sebenarnya beberapa kali ikut gitu kan.
1: Ajang pencarian bakat. Mulai
2: waktu itu pertama kali Indonesian Idol Junior yang pertama banget, tapi itu aku masih kecil, masih for fun aja sebenarnya. Pengen meneruskan passion aja gitu kan.
1: Itu umur berapa kalau boleh tahu?
2: 8 tahun waktu itu.
1: Oh my god.
0: Masih muda banget. Masih kici.
2: Iya. Terus terus sempat ikut waktu itu nyoba-nyoba lah akademia gitu-gitu. Terus The Voice Kids season 2 itu sampai di semifinal. Terus yang terakhir yang Indonesian Idol Junior 2018.
1: Jadi bukan idola cilik ya Ica, tapi Indonesian Idol Junior. Karena ya memang produksinya RCTI juga tapi beda. Ya oke. Indonesian Idol Junior tahun 2018. Berarti mulai nyanyi start umur?
2: Dari kecil kalau mulai suka nyanyi ya kak, karena emang ya yang tadi aku bilang kan papa sama mama suka musik. Jadi emang dari kecil tuh gitu.
1: Memang sudah bernyanyi. Apalagi ada darah Batak Manado tadi tuh ya.
0: Tukang nyanyi semua tuh kita lihat-lihat ya. Batman ini memang.
1: Kalau di rumahnya ada 5 orang, 5 orang mikrofon harus ada di rumah.
0: Suara 1, 2, 3, 4, 5 semua ada ya.
2: Betul, di rumah harus ada speaker pokoknya, harus ada mic.
0: Kalau liburan ke villa digotong tuh sound systemnya ya.
1: Bawa sendiri. Ini ada penonton juga dari Mas Faris di Malang katanya gitu. Pernah konser gak sih di Batu Malang?
2: Batu Malang kayaknya pernah deh kalau gak salah ya. Malang
0: festivalan gitu ya.
2: Pernah waktu itu.
1: Udah seru banget itu. Ya, terus tadi dia bertanya juga mungkin hari ini esok atau nanti ciptaan siapa.
0: Nah, itu kan bikin kamu tiba-tiba boom banget tuh ya Anet lagu itu. Gitu. Wah, Anet lagunya Anet nih gitu. Mungkin bisa flashback dulu sedikit.
2: Oke, itu diciptain oleh aku sendiri waktu itu.
1: Lagu ciptaan sendiri yang langsung membawa namanya ya? Boom gitu.
2: Enggak expect juga sebenarnya waktu itu. Karena kan lagi COVID juga kan pada saat itu. Dan lagu itu waktu itu kalau gak salah viralnya karena awalnya tuh pesawat jatuh waktu itu. Gitu, jadi gak expect sama sekali. Gak punya ekspektasi apa-apa dari awal. Cuma kayak ya aku menulis lagu ini, rilis, semoga bisa nyampe juga ke hati orang-orang gitu kan. Jadi lagu ini tuh fun fact buat yang belum tahu, terinspirasi dari satu series kak.
1: Series apa?
2: Judulnya La Casa de Papel atau Money Heist.
0: Oh, Money Heist tau gak? Tau dong. Pakai topeng-topeng itu.
1: Yes, tau. Money Heist tau banget.
2: Itu jadi ada salah satu karakter yang aku suka banget, akhirnya dia mati kan di situ. Terus ya udah aku nangis hampir 2 bulan kak.
0: Kasian. Banyak tapi yang mati di situ. Kamu La Casa de Papel. Iya,
2: Nairobi.
0: Oh, seru sih dia.
1: Oh my god.
0: Nairobi
2: nembak di kepala.
0: Iya, iya. Yang terakhir ya dia kalau enggak salah ya. Udah mau terakhir sebelum tutup kan. Terus kayak kenapa dia yang
2: iya.
1: Makanya dia nangisnya sampai 2 bulan akhirnya diciptainlah lagu mungkin hari ini atau saat nanti.
0: Iya, benar. Berangkat dari situ ternyata
2: dari
0: ya.
2: Situ.
0: Yang mungkin sih lucu ya.
1: Iya benar. Dari nonton series aja jadi lagu.
0: Ini kayaknya tulus nih. Teh hijau. Iya.
1: Aduh. Ada pertemuan juga Uncle Gazi di Padang katanya gitu. Ini lagu yang sekarang ini Sembunyi Dari Bumi, ini single kah atau album nanti?
0: Oh benar, ada EP-nya.
2: Oke. Ini untuk sekarang single, tapi siapa tahu nanti bisa masuk di album kan.
0: Yeah, banyak. Kamu berarti udah punya produksi berapa lagu, Nes? 5? 6?
2: Kalau yang dulu aku sempat udah punya album 1. Mm-hmm. Kalau yang untuk yang album kedua ini udah ada ya 4-5.
0: Jadi sedang berjalan ya, produksi yang ke album kedua.
1: Untuk
0: ini
1: album
0: ya
1: kedua. Okay. Oke, seperti itu yang ke Gazi ya. Video klipnya udah ada belum, Sembunyi Dari Bumi?
2: Video klipnya belum ada, adanya video lirik.
1: Adanya lirik baru video lirik. Iya. Oke, jadi kalau mau sambil ngafalin, nah itu bisa banget tuh Uncle Gazi, udah ada video liriknya. Betul. Terus juga apa nih? Rencana konser terdekat.
0: Show-show gitu kali ya.
2: Oke. Okay. Terdekat ya? Terdekat Agustus ini sih ada.
1: Ya, itu tadi pertanyaan dia. Agustus ini. Di manakah?
0: Ada di sosial media.
2: Ada
0: mungkin
2: di sosial media ya. Aku kayak.
0: Boleh di mana tuh?
2: Agak ngeblank tanggal-tanggalnya.
1: Karena dimana dia tuh? Jadwalnya padat,
0: padat
1: ya.
0: Padat ya.
1: Selain dia promo-promo lagu-lagu barunya ini, ya pasti dia dengan jadwal-jadwalnya yang sudah diatur sama manajemennya.
0: Betul. Hari ini tek kesini, oke berangkat gitu ya. Yeah. Mungkin hari sosial medianya Anet mau dicek di mana?
2: Boleh, boleh, boleh di Instagram, bisa di @annetha.dlc.
0: DLC.
2: DLC. TikTok juga aku lumayan aktif.
0: Di situ juga. Di namanya situ sama.
2: Namanya Ini Anet Beneran.
0: Oh, ini Anet.
1: Emang ada Ini Anet Bohongan?
0: Anet, aku cuma satu kata dia. Ini cuma aku.
1: Ini Anet ya, beneran.
0: Tadi Kaisa mau tanya apa? Maaf kepotong.
1: Enggak, aku mau itu tadi juga mau ngasih tahu kayak ya gimana ya, dia bisa ingat orang hari ini aja dia dari VOI tadi ke sini.
0: Turun ke sini.
1: Intinya jadwalnya
0: sehari tour ya.
1: Iya, hari ini jadwalnya padat banget.
0: Padat banget, padat.
2: Oh ya, nanti di Bandung rencananya Agustus. Ada Agustus ini akhir.
1: Okay. Oh tuh, okay, buat warga gitu. Bandung ya.
2: Itu kayak showcase gitu.
0: Oh seru dong, kalau showcase lebih private ya. Kamu doang berarti toh?
2: Ada beberapa artis sih, beberapa.
0: Oh, karena showcase. Oke, sekarang tuh memang ada beberapa artis collab gitu.
1: Iya,
0: satu tempat ada 5 atau 6 musisi gitu ya. Oke,
1: nice, seru, nice, seru, seru. Nice,
0: boleh ntar dicek ya pendengar Pro 1.
1: Nah, ikut aku besok ya. Thank you.
0: Oke, okay, boleh. Okay. Boleh, boleh just take Bandung enggak?
2: Maksud dia apa kalau boleh tahu?
0: Oh, Genzi.
2: Iya, betul.
0: Coba tebak kita berdua. Kita aduh, bintangnya sama.
2: Oh iya.
0: Iya. Coba aduh, kita aku kasih
2: clue deh, clue, clue, clue, clue.
0: Fire sign.
1: Fire sign. Okay.
0: Ini yang denger bingung nih pasti. Fire sign tuh kayak ada zodiak-zodiaknya gitu benar.
2: Sagi?
1: Enggak. This month.
0: Iya.
2: Leo,
0: Leo.
1: Belum, belum.
0: Aku tahu.
1: Oh iya.
0: Iya, benar. Maka juga happy birthday kalau misalnya transfer e-wallet dong.
1: Gampang-gampang ya, itu.
0: Musisi dua-duanya duitnya banyak.
1: Kalau Anet apa?
2: Aku Libra.
1: Oh.
0: Pelulu hati semua orang Libra tuh.
1: Makanya orang dengerin dia nyanyi lulu.
0: Lulu. Ya udah kita balik lagi deh nih, ada beberapa pertanyaan lewat.
1: Banyak banget lagi.
0: WhatsApp ya. Nanti kita akan bahas lagi ya Kaisa nih.
1: Iya.
0: Ya.
1: Tapi sebelumnya juga masih banyak ini pertanyaannya.
0: Udah bisa, masih ada ya?
1: Oh, masih ada.
0: Oke, okay. Ya udah
2: 103 ya
1: Kaisa. 101 kebetulan.
0: 101 ya. Tapi kita mau sapa dulu Kaisa nih, teman-teman dari RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia ya. Dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin.

0: 11
1: 7972 7912 atau juga di telepon kita 021-344-0696 021-344-1499. Langsung aja kita puterin lagi kali ya lagunya dari Anet, Sembunyi dari Bumi.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Masih di 100% Indonesia Nasional bersama dengan Anef, pendengar iya, Pro 1.
2: Langsung aja ini ya, ini segmen di mana kita seru-seruan.
1: Seru-seruan, karena saya juga baru comeback, saya juga jadi kangen nih ya.
2: Aha.
0: Sirina, Sirina.

0: diri untuk berekspresi.
1: Silahkan Bapak Iksan.
2: Gampang ini challenge-nya. Ini challenge sih.
3: Aduh,
2: ini
3: okay,
2: adalah segmen okay. challenge. Jadi kita mau Annette nyanyiin lagu Sembunyi dari Bumi. Gampang kan?
3: Okay.
2: Gampang kan?
1: Easy.
3: Tapi
2: ada tapinya. Annette kan berasalnya tuh Mandailing atau Minahasa.
3: Mm-hmm.
2: Ya kan?
3: Okay.
2: Jadi bolehlah dipilih. Pakai bahasa mana?
1: Pilih deh. Refnya aja enggak apa-apa, refnya aja.
2: Manado boleh, Jo.
3: Manado
2: boleh.
3: Aduh.
1: Menansang ya. Boleh buka lirik dulu, boleh buka lirik.
3: Boleh buka lirik.
2: Boleh. Boleh. Jadi kamu sambil translate sendiri juga.
3: Iya.
2: Jadi ini definisi memang kita men-challenge penyanyi-penyanyi kita.
1: Iya.
3: Oh gitu, emang
1: iya.
3: Ini
1: kita
3: harus
1: selalu ada.
2: Cuman challenge-nya beda-beda.
1: Betul.
2: Tergantung siapa gitu. Bintang tamunya.
1: Oh. Jadi aja ngomong ibunya lagi lirik, Bapak sama saya aja yuk. Ibu Anet yuk kita kejar.
3: Oke.
1: Kalau udah siap mungkin bisa langsung Anet, sambil kita juga tadi akan membacakan beberapa WhatsApp yang sudah masuk ya.
2: Betul.
1: Kak Isan ya.
2: Ada banyak sekali sih WhatsApp yang udah masuk.
1: Banyak banget WhatsApp yang udah masuk nih.
2: WhatsApp masuk, telepon masuk. Ada Bapak Muhammad Hanafi.
1: Iya. Ya. Ada Muhammad Wiki Kenang juga. Wah, lagu Anet ya dengerin di pesawat katanya.
2: Iya, dia lagi
1: seru banget sambil jalan-jalan.
2: Offline berarti.
1: Betul.
2: Iya, dia dengerin offline.
1: Sudah siap Anet?
3: Oke.
1: Oke. Lucu banget kalau mukanya di zoom dari sini kayak.
2: Aduh.
1: Oke.
2: Okay. Kamera lagi di situ kan.
3: Oke.
2: Oke.
1: Boleh Anet, silahkan.
2: 3, 2, 1.

0: terus ada di samping panah, walau berat yang harus tak hadapi.
1: Oke, Ju. Agak sulit ya,
2: translate gitu.
3: Tapi lucu, gemes loh.
1: Iya.
3: Gemes banget loh.
1: Bener.
3: Suka aku liatnya. Aduh.
1: Bisa lagi dia, ternyata dia salah satu anak-anak yang masih mencintai bahasa daerahnya, Sa.
3: Iya.
1: Kalau ditanya ngomong bahasa Indonesia, bisa nggak? Bisa dia ternyata.
3: Iya,
1: ya kan?
3: Bahasa Manado bisa.
1: Bahasa Manado.
3: Berarti luar biasa, dia masih cinta bahasa daerahnya.
1: Betul. Mama papa di rumah sering pakai bahasa Manado?
2: Sering pakai bahasa Manado.
1: Oh, yang Manado tuh siapa? Mama papa?
2: Mama sebenarnya, tapi papa juga ada Manadonya. Jadi kayak
1: emang lebih dominan Manadonya. Manado. Oh, menarik, menarik. Kita mau sapa dulu deh nih
3: Hanafi di Padang.
1: Hanafi.
3: Tanya apa komentar, apa itu?
1: Oh tadi kalau nanya hari ini, esok atau nanti, tadi udah dijawab.
3: Yes.
1: Katanya Horas Anet salamin ke Onyo katanya.
3: Dia langsung speechless. Okay.
1: Kak, aku gak tahu apa-apa, ajak main dong. Nanti ya Omer ya.
3: Nanti aku ajak ya.
1: Iya. Saya kagetnya apa ya.
3: Tapi masih gak sih?
1: Mulai. Nah ada salam juga nih Anet dari Icut di Banda Aceh.
3: Iya, di Banda Aceh dia nanya-nanya dong sama bintang tamunya. Anet pernah duet sama Ruben
1: Oke.
3: Boleh kalau tahu itu judul lagunya apa?
1: Pernah duet memang?
2: Apa?
1: Pernah duet sama Ruben?
3: Sama Onyo.
2: Pernah ada.
1: Judul, masih ingat judulnya?
2: Sahabat Akan Pergi waktu itu.
1: Sahabat Akan Pergi. Udah terjawab ya Icut. Sahabat Akan Pergi judulnya. Baiklah.
3: Itu Icut.
1: Kita cucup ya Kak Isan ya.
3: Iya, sebenarnya masih pengen ngobrol. Belum selesai pertanyaannya tadi.
1: Anet, kamu diselamatkan oleh
2: berarti challenge-nya udah selesai ya, Kak?
3: Sudah. Pertanyaannya yang belum selesai. Tapi ngomong-ngomong,
1: silahkan.
3: Ini kan lagu Sembunyi dari Bumi ini pengen banget sih sebenarnya dengar versi live-nya. Boleh enggak sih?
1: Boleh enggak sih? Langsung nyanyi boleh dong. Minum dulu boleh.
3: Tapi sebelumnya kita juga mau ngucapin terima kasih juga buat Anet ya. Mungkin kalau misalkan Anet mau info dulu sebelum bernyanyi, mau info kira-kira
1: mungkin ada schedule ke depan, ya, Instagram, TikTok.
2: Kalian bisa lihat update-update aku di Instagram aku yang tadi udah aku mention anet.dlc. Terus akan ada project juga selanjutnya yang berbeda dari sebelumnya.
3: Aduh,
1: ini kolaborasi berarti.
2: Bisa jadi.
1: Baik. Atau mungkin lagu berbahasa Minahasa.
2: Ini bagus. Pokoknya tungguin aja.
3: Okay. Apa gebrakannya lihat aja di sosmednya ya. Okay.
1: Sip kalau gitu. Pamit kita Kaisan.
3: Iya, yang pasti kita juga terima kasih banyak buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi ya. Pokoknya sehat-sehat selalu, sampai ketemu lagi di
1: 100% Indonesia Nasional. Tapi sebelum berakhir, singkat aja Net, apa sih yang mau kamu sampaikan ke pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia lewat lagu kamu ini?
2: Yang aku mau sampaikan adalah semangat guys buat yang relate sama lagunya ya.
1: Yang pernah backstreet,
2: yang
1: juga
2: pernah
1: mungkin
2: backstreet
1: ya.
2: Atau aku mungkin yang sedang menjalani hubungan yang tidak direstui mungkin. Ya aku cuma bisa kasih semangat sama kalian, karena pilihan kalian apapun itu, mau kalian bertahan atau
1: menyudahi
2: itu kan mereka masing-masing kan.
3: Yang penting bahagia.
2: Yang penting intinya kalau kalian bahagia,
1: aku juga bahagia. Rale Utayan pamit dari.
3: Ntar Rale juga pamit. Ini langsung aja kita dengerin live langsung Sembunyi dari Bumi by Anet.

88 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,6 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: cinta.
1: Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita.

dari berbagai ajang kompetisi tingkat kota, provinsi, nasional hingga internasional. Hanya dalam kurun waktu sekitar 1 bulan sejak dimulainya tahun ajaran 2026-2027, capaian tersebut dipaparkan dalam kegiatan Championship Elang Muda yang digelar di lingkungan sekolah. Pada Senin kemarin, 3 Agustus 2026, ratusan prestasi tersebut diraih siswa pada berbagai bidang, mulai dari olahraga seperti karate, silat, taekwondo, wushu, dan sepatu roda, hingga kompetisi akademik seperti Olimpiade Matematika, IPA Zain, Pendidikan Agama Islam, serta sejumlah perlombaan seni dan kreativitas termasuk fashion show. Demikian Warca pukul 11, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 12.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera buat kita semua. Tabik pun minamuari pendengar dan juga pemirsa RRI Perempat Bandar Lampung, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita di obrolan dakwah ya, yang mana kita pada pagi menjelang siang ini akan mengangkat bahasan tentang Apti Lampung kejar prestasi Porprov menuju PON 2028 ya. Dan sebagaimana dengan topik bahasan, sudah hadir di studio narasumber kami. Saya akan langsung sapa dan langsung perkenalkan kepada pendengar maupun pemirsa RRI Perempat Bandar Lampung. Yang pertama yaitu ada Dr. Yopi Utomo Bakti, SPD MPD. Dia merupakan Ketua Umum Apti Lampung ya, atau Asosiasi Bola Tangan Indonesia. Dan juga ada

Filosofi dari moto ini adalah kebersamaan dan mufakat, yang artinya suka bermusyawarah untuk mufakat, mencerminkan budaya demokratis dan gotong royong.

bahwa fenomena aurora tidak berbahaya bagi manusia yang melihatnya dari tanah, karena aurora terjadi di atmosfer bumi, sehingga tidak menimbulkan dampak buruk secara langsung bagi kehidupan manusia. Walau tidak berdampak buruk secara langsung, namun kehadiran aurora bisa membawa dampak negatif pada infrastruktur dan teknologi, karena aurora memiliki muatan partikel listrik yang bisa mencapai tanah. Dalam keadaan yang sangat ekstrim, partikel listrik dari aurora bisa mempengaruhi saluran listrik, jaringan pipa minyak dan gas, jaringan komputer serta sistem iCloud. Aurora yang disertai badai magnet dahsyat bisa mengganggu jaringan komunikasi manusia serta meledakkan kabel listrik. Saat aurora terjadi, atmosfer bumi sedikit mengembang, sehingga ketika ada satelit atau pesawat ruang angkasa yang sedang terbang rendah, hal ini bisa memperlambat kecepatannya dan membuat mereka jatuh kembali ke bumi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Debi Minamogi ya. Jenam Minamogi gadur kancani jama Bang Ferry Rawan dan saat ini si Kambang Lewan dengan Jani Minamogi dalam program acara Pro Dangdut ya. Namun sebelumnya si Kambang sampaikan informasi bahwa nanti azan asar untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya yaitu pukul 15.29 menit. Baiklah, kami next on by lagu debu jalanan Imam Esaripin.

0: yang pop minumnya TS. Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, atasan lagi di dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
2: Tahukah Anda, laut memberi kita ikan segar, mata pencaharian, dan keindahan alam yang tak ternilai. Jika laut dieksploitasi berlebihan dan tercemar sampah, semua itu bisa hilang. Mari manfaatkan laut dengan bijak, tangkap ikan sesuai aturan, hentikan membuang sampah ke laut, dan dukung hasil laut yang berkelanjutan. Laut yang terjaga hari ini adalah kehidupan untuk masa depan.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julio Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain. Benda yang dapat membuat kita lupa akan kebosanan, kesedihan, dan kemarahan. Buku juga merupakan jendela dunia. Tetapi, mengapa

Maka dari itu, marilah kita buka kembali jendela yang sudah tertutup itu. Kita bangkitkan kembali minat membaca dalam diri kita. Karena buku bukanlah sebuah tontonan, melainkan sebuah tuntutan. Buatlah dunia barumu dengan membaca buku.

0: di mana kualitas udara di bawah ambang batas sehat menyebabkan kematian 6 juta orang per tahun di dunia.
1: Pak! Yona! Pak!
2: Api!
1: Gawat, Pak! Gawat, Arbayah mah ngedok mawat di lebing,
2: Api! Nih. Arbayah mah ngedok di lebing, nih! Apa kita, Bu?
1: Iya!
2: Acak mula sampai mah ngedok. Kan Ibu selalu ngawasin.
1: Kidang sependekku, Arbayah jenazah sudah di lebing. Ibu juga banyak kaki Arbayah mak ngedok lagi tenno Pak.
2: Ah, niku jibu. Apa mune? Aca bang mak anak malih mak ke Pandayan. Coba lihat kopai di Juyu. Halo iya wadisan.
1: Lah, mak mungkin Pak, mak mungkin mak ngedok mawar ki iya sudah jarang di Juyu no.
2: Loh, mak mungkin apa kita?
1: Iyo, mak mungkin Arbayah lagi Pak Gundija. Pak pandai mak niku. Ada surat niku halunya. Surat niku halunya Pak. Suratnya dojo kita kuat.
2: Api?
1: Ini surat Arbayah.
2: Buat surat? Surat boy kita kuat, Bu. Aduh, matinya. Bu, baca, baca, baca, baca. Api sini.
1: Ini sabuk lagi. Nyak ngebaca api besokatnya jauh. Api sini.
3: Assalamualaikum, Mbak, Mak. Saya kuhormati. Pertama-tama Arbayah kilumahap. Di saat mak bak baca surat hinji, Arbayah haduluah jak lambang. Mbak, mak, kuting wadang wateh. Arbayah di jadi lengkah dan deki, sehat, khimunyai. Saya kekuat, Arbayah hadangani pandai jama mbak. Khimunih mak. Bahwa Arbayah luah jak lamban mau tenggalan mak bak kidangnya mah Bang Zainal iu mak bak Bang Zainal Arbayah lapah buahnya tukang cinta Arbayah jangan Bang Zainal si kamu kadu butekat haga bahu

0: kwe ni anak ni tetangga no. Mula kaya ng kikihikan no yo. Padahal kan, ki omok ni, gugulan omok ni anak ko. Kita nga sa iya no kano kano kaya mak malanggak-langgak. Hado pa kaya ng muni. Kenapi no yo?
1: Sisi, apa gawi mo la? Kibal-kibal, mak jelas waka mo na si.
0: Udi no med, niyak niya anak ni tetangga kam datas no. Liyak no, kaya ng kan sarus kan yun kan ado langgak lah gugulan anakku kaca ya katek-katek ayay lo yo ulah api yo medyo
1: Allah susi mak bosan-bosan niku na catatan dosa mo di malaikat ado lamon si ngaman pa eba ngokon na yo
0: wah kanya kasedak nanya kan no si ulah api ngebahani mula ayang kan no cuma langgak-langgak padahal omok ni kan ado lumayan lah ado tuha
1: halo enak si si gelahnya stunting sa enak lo stunting sa
0: stunting si stunting-stunting aja sih. Oh, no, yo.
1: Enjo, nih, ki stunting nanya gagal tumbuh. Model-model gue kenan, nah, enjo, nih, sih.
0: Oh, stunting, yo. Terus, emang apa lah cara nyegane kenyan sana mak kena stunting, no, Med?
1: Haji, sih. Haji cara nyegane.
2: Cara mencegah stunting, selain pemenuhan protein hewani, memberikan asli

0: naga api morne api api lasinya kemulan ji.
1: Nah anaya kebenohan, pugino maksudku, nya agak neben pejaman iku sehingga mi pasang sabo, tolong yo.
0: Agak api lah niku mi pasang, inggal kan mi pasang mameke kodoh utangmu mak kebayar.
1: Ya Allah, aduh talagi weh, toko nyendek-nyendek nasab. Ya benar aku bayar hutangnya maniku selah. Karena ada janji dekat kan bulan hadap, ini kan makung kok kukuk bulan hadap lah, Met.
0: Ya aduh dapok gawok, tapi di apa helmmu?
1: Nanya kan mang ada helm, lanyak nanya benja maniku. Perasa aku niku kau ada helm.
0: Oh, mak ngedok sih, mak ngedok helmnya.
1: Ya Allah.

0: sapat pa si Mak Nganini. Kikita ko wala ka taliyo kala yung umum ni Masra. Kat sa pamuni si Mak Nganini. Ano talaga itrapas kaya wala mo na helam juga?
1: Allah lawis, hindi ko mangaliya polisi hinip ni kang layana.
0: Ano talaga? Masa kita kuwa madacho ng akal ko polisi. Ano talaga? Pokok niya nebeg, tagan siya pa helam-helam.
1: Eh, Mak Bani niya sih. Kaca niya ngani duit, cuman niku jakin niku nebeg niya memakai helam. Mak Bani niya?
0: Allah, siyudo. Nikun jisa, kado alasan mo nihan daripada helam. Nah, sa kong na siyot, tata nga siyot, niku sa siyot.
2: Kewajiban menggunakan helm standar nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor diatur dalam pasal 57 ayat 1 junto ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia atau SNI.
0: Api-api mune hingga ni Medino. Acak kuliahnya anak kajongnya dusung ni Medija. Anak mune musung-musung tas segala macam. Api gue ni yo mula hak senemun Medija. Haga pinan Medi, haga di panik men.
3: Sinya agak milamban mau sinya ngusung anak kajong kau si dikeni muat sinya agak takut dilamban mau pesi nyak kabai wa berita-berita hanya wa gempa mega teras nyak kabai si.
0: Ya Allah, uli ni ko nangis berita wat kuku na yo. Laju ni ko unyin-unyin keluarga mu usung mu dija. Cok hinop kakak segala macam. Laju ke pindah dija ni ko.
3: Oh si dikeni kan sinya agak ngungsi dilamban mau. Kan lebih mau beka-beka sinya dikeni yo si.
0: Medi, penyin-penyin.

0: nola. Aduh baca, mulang. Aduh kanah mone, kanah mana enggak pangkisan untuk jadi ija midi jakan aku tampung kuti. Mulang. Ngababela aku bias ku gawo. Aganu pang midi ija, anak kajong unyin tu usung unyin na bela sanguku. Belawai, bela mana biasnya ija.
1: Gempa Megatrust adalah gempa bumi yang berukuran sangat besar yang terjadi di zona subduksi, di mana salah satu lempeng tektonik bumi terdorong ke bawah lempeng tektonik lainnya. Kedua lempeng ini saling bersentuhan dan bergerak maju satu sama lain, yang menyebabkan

Anda dengan tangan atau benda-benda lain untuk melindungi dari benda-benda yang berjatuhan. Matikan peralatan elektronik seperti kompor, televisi, dan lampu untuk menghindari korsleting. Jika Anda tinggal di daerah yang rawan gempa, ikuti rencana evakuasi yang telah ditetapkan. Segera tinggalkan bangunan Anda jika Anda merasakan tidak aman.

Minah Mogi Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Lampung yang berada di Kota Baru Kabupaten Lampung Selatan telah menerima 330 siswa baru untuk memulai kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru 2026-2027. Pada tahun ajaran baru kali ini, SRT 3 Lampung telah menerima sebanyak 330 siswa baru yang terdiri dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, ujar Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarawdi di Bandar Lampung pada hari Selasa. Ia mengatakan dari jumlah 330 orang siswa baru tersebut, sebanyak 270 orang siswa baru direkrut oleh Sekolah Rakyat 32 Lampung Selatan dan 60 orang siswa baru direkrut oleh Sekolah Rakyat 35 Bandar Lampung. 330 siswa baru tersebut semua diperuntukkan untuk SRT 3 Lampung, jadi kuota dari Kementerian Sosial memberikan 270 siswa untuk direkrut untuk Sekolah Rakyat 32 Lampung Selatan dan jenjangnya tidak hanya SMA saja, tapi untuk SD dan SMP juga. Dengan kuota 90 siswa SMA, 90 siswa SMP, serta 90 siswa SD. Informasi selanjutnya. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Lampung mencatat inflasi tahunan di Provinsi Lampung pada Juli 2026 mencapai 1,76% dengan emas perhiasan menjadi komoditas penyumbang utama inflasi tahunan dengan andil inflasi 0,39%. Inflasi tahunan Lampung di Juli 2026 sebesar 1,76%, ini lebih rendah jika dibandingkan bulan yang sama di tahun 2025 sebesar 2,63%. Dan lebih rendah juga bila dibandingkan bulan sebelumnya di tahun 2026 yang inflasinya sebesar 2,46%, ujar statistisi Ali Madia BPS Provinsi Lampung, Hermawan Prasetyo, berdasarkan keterangan secara daring di Bandar Lampung pada hari Senin. Demikian sikap Leonardo Hening Fazia, malam tunggu di waktu jam selanjutnya.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Ya, Minomogi, saat ini sih kampung lain yang acara Minomogi dalam program acara Prodangdut ya. Baiklah, kami buka line telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leon,
0: ya,
1: izinan munir,
0: riwayat di kanan. Iya, mungkin dari tadi sudah coba-coba ya.
1: Iya.
0: Ya, izinan munir ini ada lagu-lagu ya. Masih ada Kacinta, Latif Khan, Jual Beli, Rasmi KDI, Aku Mau Nasar Fahad.
1: Latifkan gak, Bang Leon?
0: Latifkan gak, iya deh.
1: Salam-salam nih untuk sewa di Bandar Lampung ya. Perempat, Bandar Lampung, Sugala Fuare, Amat Minan. Kemudian untuk apa saya di Lampung, Lampung Tengah, Kan Sekuai. Kemudian Bunda Samba di Lampung Timur. Kemudian seunyin nih kalau sewa di Bandar Lampung ya, semoga sehat selalu. Nah, kemudian sewa di kanan demikian juga ya. Diterima Bang Darman, kemudian Pesin Purwanto di Martapura, kemudian Pak Herman sewa di Apesina Bukit ya, kemudian Aditya, kemudian Mavita Mulia sewa di Pulang Bawang Barat, semoga sehat selalu. Kemudian sewa di Lampung Timur, Lampung Selatan ya, salam kekeluargaan, semoga sehat selalu ya.
0: Iya.
1: Kita saling mendoakan, lebih-lebih kita sekarang ini kan menghadap apa itu ulang tahun kemerdekaan kita ya, semoga kita harapkan ke depan lebih bagus.
0: Amin.
1: Daripada hari ini. Ya, untuk Bang Dionnya terima kasih. Salam untuk keluarga di rumah, semoga sehat selalu. Perompak Bandar Lampung budaya, tapi pun assalamualaikum.
0: Ya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Sinan Munir ya sudah bergabung bersama perompak yang ada di Bandar Lampung dari Wai Kanan. Lanjut berikutnya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini?
2: Orang ganteng di depan rumah lagi nonton cewek-cewek lewat.
0: Enak ya.
2: Oi, ya iyalah.
0: Oh. Ya deh, Bang Abdullah lagunya.
2: Kalau bisa aku mau request dari itu ya, dari siapa namanya, Indesentia yang itu judulnya Serabut Akar Hitam. Ada enggak?
0: Serabut Akar Hitam?
2: Iya.
0: Nanti dicari dulu ya.
2: Ya kalau ada itu, kalau nggak ada alternatif yang lainnya ya dari Innocentia yang judulnya itu apa namanya, Asmara Kelapa Muda, oke?
0: Iya. Oke deh.
2: Buat sampean motor nuwun ya. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abdullah ya dari Waikanan ya, nanti lagunya dicari dulu dari miliknya ini Cynthia ya. Ya, lanjut. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Purna Leon.
0: Ya pun, Mbak Jarwo, bagaimana Mbak?
3: Ya, nggak bagaimana-gimana sih.
0: Nah, lagunya ada Aku Mau ya, Nasar Fahad, Salam Terakhir, Safar KDI, ada juga Kembalilah Sayang, Asep Irama. Yang mana?
3: Yang Asep Irama, Kembalilah Sayang.
0: Kembalilah Sayang, ya. Salam-salam, silakan.
3: Ya, tadi ada Abdullah di luar kanan. Ada juga tadi Kisinan Munir. Ada Bang Darman, ada Litrimo. Ada juga Jeka. Ada juga Ramli di luar kanan. Ada juga Sri di luar kanan.
0: Iya.
3: Ada juga Aman di Palang Besi. Ada Datuatin. Ada juga Pak Basir. Ada Ham-Ham.
0: Iya.
3: Ada juga Irma Gunung Terang. Ada juga Armansyah di Pesawaran. Ada juga Topan Memang Tampan, Edo.
0: Iya.
3: Wopri sama Udo di Wehaling. Eni di Kemiling. Terus Hamzah Yusuf di Jambi. Semuanya ada, Nak Leon. Makasih waktunya, Nak Leon ya.
0: Terima kasih kembali.
3: Sehat balik keluargamu, Nak Leon.
0: Iya.
3: tunggu lagunya ya kembali.
0: Siap, nanti ditunggu ya.
3: Ya, assalamualaikum tabibun.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bun. Terima kasih Mbak Jarwo ya sudah bergabung bersama Probat RRI Bandar Lampung. Tadi juga ada Abdullah dan Sinamune dari Wai Kanan ya. Lanjut, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak?
0: Sehat, kabar nih Bang Leo. Ini Bang Senen ya.
4: Bang.
0: Lagunya ada Salam Terakhir Mansur, Bagai Sungai Mengalir Eri Susan, ada juga Cukup Hanya Kamu Siti KDI.
4: Asyik Bang. Asyik Irama.
0: Oh, Asyik Irama tadi. Ya, ya, ya. Iya, lanjut.
4: Siapa ya?
0: Silakan.
4: Bunda Ros jaga bayar, semoga sehat. Allah kira dan kembar. Pindahan wasi di Sosem. Mengikat lirik. Bunda Sambah Lampung Timur. Kirim kesuaran. Dunia kuasaran. Pembik ukur kesehatan. Nurdin Pulau Sebesi. Basir Pasar Tani. Basir Omah Pungki. Kato Aceh Tugu Duren.
0: Iya.
4: Romli. Epa. Terima. Wika. Edok Tuluk.
0: Pak
4: Tidak Lemang Dua Kana. Terima kasih Bang Dion.
0: Ya, terima kasih Bang Senen. Sudah bergabung ya. Ya baiklah. Minam lagi ya. Gak menengis sumpah ya lagu-lagu. Jadi saya kadu request ya. Masih ada Kak Cinta. Latifkan.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Aksoke Tala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan

0: Weh, sa tetangga nesta. Jat nambi gawin make kawai baru. Tano make kawai baru mone. Anak liat mone nambi pagi sekul kas ngakong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Ta ipa-ipa ni duit. Dang-dang duit ngaku na no. Ngredit na hutang. Ngredit na sa ngutang.
1: Allah, dalhani. Nyak ngedengis ko niku juga ke Jesus si. Takupai weh, bangok mone. Nyak kacau ngici ko tetangga. Hasus-hasus, mak kenentuan. Podok hulu ko ngedengis na susi.
0: Ya, apilah kepusingan mulai, Medi. Bangok-bangok kau. Nyak sama aku lagi kau ni kumawan. Lihat anak tetangga nesa. Mak gawi ni pamer kawai lau. Pamer belanga lau. Anak nambi kuliahnya kulkas ni baru mana. Hah, paling anak sengah hutang. Kima dia ngredit. Atau dang-dang. Ya jak ngaku na dang-dang nesa. Ya ipa ni duit mana.
1: Ya api rugi ni ke misalkan tian ngutang. Rugi kau doni ni ku. Kaduwe tok ko hoke mau iri. Jema hoke ni jema. Ma usah ni ku iri-iri weh hoke mau nesa. Mula ni rugi mau mengedok kelajuan. Kena-kena gau. Kekerjaan ni api ngopok ku tetangga. Ngici ko tetangga uli ho kiri ho kayak mana sasusi kadu tak lagi.
0: Alah kadu tahaman peniku medi baca ke hoyun hoyun ke lagi tanaman jagung mau di kebun mau sah niku ngokos konya. Kadu haman taniku tak kondo nutup.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.
0: Nah, ajo dah kawai si ku haga aku nyak sayo. Kawai ni kelap-kelip ku kerji. Kek mana wat abek-abek ni majuntai. Cocok ni han pakai nyak bantukan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yo lo jutaan. Ih, kidang bodoh amal lama api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jemaah tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren. Takkan banyak mabu duit juga. Lalalala. Lalalala. Nya kesambil nyanyi pelah. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu kau niku.
0: Iyo, bantu mak bangi. Wei jemaah tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mu nak kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa
1: ya Allah, berjuntai berjuntai kaji Allah.
0: Iyo lah,
1: nak tancap.
0: Iyo ya,
1: sado. Allah Susi, beli di apa niku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mangan dari pasar-pasar biasa wali di mall.
1: Hargalan yang ngabeli ke kajong kok.
0: Alah mak mampu mahawat ku tisa injes mahal mahal gani. Harga pandai juga pirak gani sa. Bujuta-jutaan pokoknya. Mahal.
1: Iya
0: mau jadi ku cancang kon. Jangan ku cancang kon jasa kabel tebang kena tahan nolibah.
1: Jatuh bah. Hei mak takut aku

0: panas badannya. Boleh ngeliat Nyak pakai kawai hilau. Kau buat lagi hitung ya beli ke Enggom nih. Ya, walaupun Nyak juga sebrok dengan hutang. Sebenarnya juga mengedot duit. Tapi bodoh amat, seperti Nyak bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Kiti pakai ia baru, kiti piko ia buka. Lamun dipakai ia baru, lamun dipiken ia buka. Nyokeda.
0: Artinya, jika digunakan ia baru, jika ditinggalkan ia buruk. Jawabnya Hang Laya atau jalan.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
3: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
2: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya, hari ini aku lagi seneng banget. Karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya jadi orang kaya.
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat, sini, saya lihat. Anak kida, kamu main judi online ya? Halah, sudah stres benar kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan sama istri kamu. Awas kamu, Medi, tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangku kamu itu, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya nggak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah! Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

0: totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
1: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak, ah. Aku nggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia. Yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
2: Oh, gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.
4: Weh, satu tangga Anesta, jak nambi gawin make kawai baru, tano make kawai baru mana, anak liat mana nambi pagi sekulkas ngeratong belanga pecah, ya Allah Tuhan, tiba-tiba ni duit, dang-dang duit ngakun, nano ngredit ngautang, ngredit Anesta ngautang.
5: Allah, dah kani, nyak ngedengis koniku juga ke Jisusi, takupai weh, bangok mana nyak kacau ngicik ke tetangga, hasus-hasus, mak kenentuan, podok hulu kau ngedengis
4: Jisusi. Ya apilah kepusingan mulai, Medi, bangok-bangok kau. Nyak sama aku lagi kau niku mawat. Lihat anak tetangga Nesa, mak gawi ni pamer kawai lau, pamer belangah lau. Anak nambil kulenya kulkas ni baru mana? Hah, paling Nesa ngahutang. Kima dia ngredit? Atau dendeng? Ya jangan aku nendeng dang Nesa. Jadi apa ni duit mana?
5: Ya api rugi nek misalkan tian ngutang. Rugi kau doni niku. Kadue tok kau hokek mau iri. Jema hokek ni jema. Mak usah niku iri-iri weh hokek mau Nesa. Mula ni rugi mau mengedok kelajuan. Kena gaw kerjanya api ngopok ku tetangga. Ngicek kau tetangga uli kau kiri kau kayak mana sasusi kau duta lagi.
4: Alah kau duta aman peniku Medi. Baca kau uyun-uyun ke lagi tanaman jagung mau dekebon. Mau usah niku ngurus konya. Aduh aman taniku. Tak penutup nutup.
3: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.

0: Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hai, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pembutan, kan? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sing ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum rasa kah? Kemana kau ini, ha?
1: Woi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa kah, mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya, hari ini aku lagi seneng banget. Karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya jadi orang kaya.
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat, sini, saya lihat. Anak kida, kamu main judi online ya? Halah, sudah stres benar kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan sama istri kamu. Awas kamu, Medi, tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangku kamu itu, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya nggak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah!
1: Susi, Kak Susi, jangan, Kak Susi.
0: Minah! Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

adalah hasil fermentasi durian. Prosesnya adalah memberikan ragi pada daging durian dengan sedikit garam. Tempoyak biasanya disimpan rapat di dalam tempayan dari tanah liat. Tempoyak bisa tahan sampai setahun. Tempoyak biasa disajikan bersama

0: saja.
1: Liburan, tapi bingung mau kemana? Coba deh ke Lampung. Pantainya cantik, view-nya estetik, kulinernya bikin kita nambah terus. Mau healing ke pantai? Bisa. Mau cari sunset keren? Banyak banget. Mau isi galeri biar nggak isinya tugas semua? Nah, Lampung adalah jawabannya. Mulai dari wisata alam, budaya, sampai ke spot kekinian. Semuanya siap deh bikin perjalanan kamu jadi lebih berkesan. Pesona wisata di Lampung, sekali datang, bawa pulang kenangan.

0: Baiklah, Mina Mogi masih bersama Perempat RRI Bandar Lampung ya, dalam program acara Pro Dangdut ya. Ya, nanti untuk Bang Abdullahnya ditunggu ya. Ternyata judulnya Jangan Hanya Sandiwara ya, makanya Bang Lian tadi cari-cari. Cukup sulit juga ya. Kami buka lagi di 255-112. Assalamualaikum. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Ramli, Bang.
0: Oh, Ramli di wilayah kanan ya?
1: Ya.
0: Iya.
1: Lagunya apa, Bang?
0: Lagunya tersisa satu lagi, Bang. Cobanya kamu, mengapa bukan sandiwara?
1: Oh, Sunyi Nyagawa, Bang.
0: Sunyi Nyagawa, iya deh.
1: Salamnya, Buai Sunyi Nyagawa, Buai Bang Leon ya.
0: Iya.
1: Buai Bang Leonnya, semoga diberi kesehatan, panjang umur, murah rezeki, lancar kaya, Sunyi Bang Leon.
0: Iya, terima kasih.
1: Terima kasih atas waktu ini. RRI Perempat, Suara Bandar Lampung, Sarabi Pun, Assalamualaikum.
0: Ya pun, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ramli di wilayah kanan ya, sudah bergabung bersama Perempat RRI Bandar Lampung. Dan juga tadi ada cukup banyak ya yang sudah bergabung. Ya, baiklah kita dengarkan dulu ini lagunya Jangan Hanya Sandiwara.

Baiklah, minta maaf sampai di sini sih Kang Bang Leon dengan Tiani dalam program acara Pro Dangdut nanti setelah waktu jam 17 ya Kang Bangka dalam program acara selanjutnya. Launi Dipigani tetap bersama kami tentunya di gelombang 20,5 MHz RRI Bandar Lampung, suara budaya Lampung.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Weh, sa tetangga nesta. Jat nambi gawin makai kawai baru. Tano makai kawai baru mana? Anak liat mana nambi pagi sekul kas meratong belanga kaca. Ya Allah itu hal. Tapi ipa ni duit. Dang dang duit ngaku nana ngredit ngahutang. Ngredit nesta ngahutang.
1: Allah, dah kani yang ngedengis kau niku juga ke Jesus si. Takupai weh bangok mana nya kacau ngici kau tetangga. Hasus hasus mak kenentuan. Podok hulu kau ngedengis nesta.
0: Iya, apalah kepusingan mulai Medi. Bangok bangok kau. Nyak sama aku gigi kau niku mawan. Lihat anak tetangga nesta. Mak gawi ni pamer kawai lau. Pamer belanga lau. Anak nambi kulanya kulkas ni baru mana? Hah, palingan nesta ngahutang. Cuma yang kredit atau dang-dang ya jak ngaku nendang-dang nesta. Jadi apa ni duit mana?
1: Ya api rugi nek misalkan tian ngutang. Rugi kau doni niku. Haduwe to ko hoke mo iri. Jema hoke ni jema. Ma usah niku iri-iri we hoke mo nesta. Mulani rugi mo mangidok kelajuan. Kena kena gau kerjanya api ngopok ku tetangga ngice ku tetangga uli ho kiri ho kayak mana sasusi kadu tak lagi.
0: Alah kadu tahaman peniku Medi baca ke hoyun hoyun ke lagi tanaman jagung mau kebun mau sah niku ngokos konya. Hadu haman taniku tak kau nutup.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.
3: Wakca jam 17.

Mina Mogi, pengelola Taman Purbakala Pegunungan Rejo mendapat pelatihan pengelola media sosial untuk memperkuat promosi destinasi edu-wisata berbasis warisan budaya dan konservasi. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan daya tarik kawasan hingga tingkat nasional melalui pemanfaatan platform digital. Pelatihan berlangsung di musim koleksi Taman Purbakala Pegunungan Rejo Lampung Timur dan diikuti pada juru pelaksana yang terlibat langsung dalam pengelolaan kawasan wisata dan museum. Ketua Tim Pengabdian Masyarakat Dr. Winati Nurhayu mengatakan, pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan pengelola dalam menyajikan informasi yang menarik sekaligus edukatif melalui media sosial. Dengan demikian, potensi sejarah dan keanekaragaman hayati kawasan dapat dikenal lebih luas oleh masyarakat. Informasi selanjutnya. Chris Sujarwo menjadi narasumber pelatihan Red Alert dalam rangka Festival Literasi Lampung pada Kamis 30 Juli 2026. Pelatihan Red Alert atau yang lebih dikenal dengan pelatihan membaca nyaring ini digelar di Aula Dinas Perpustakaan dan Karsipan Provinsi Lampung. Acara ini diikuti oleh 50 peserta. Para peserta berasal dari berbagai instansi mulai dari pegiat literasi, guru TK, orang tua, hingga penulis Lampung. Chris Sujarwo yang pernah mengikuti Training of Trainer Red Alert dari Room to Read dan juga Read Aloud Academia ini didapuk sebagai narasumber utama. Sebelumnya Jarwo Songha yang juga seorang pegiat sastra lisan Lampung ini mengisi pelatihan membaca nyaring di Flores NTT hingga pelosok Musi Banyuasin Sumatera Selatan. Demikian sikam Leonardo Dimpasya, walaupun tunggu di waktu jam selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4 Suara Budaya.

0: like, comment, dan share. Hidup anak muda sekarang itu nggak jauh dari layar handphone. Tapi, di balik bebasnya berekspresi, pernah nggak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.
1: Eh, kamu nggak apa-apa? Sini aku bantuin.
0: Ringan tangan, gak cuek sama sekitar, itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri, itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial, nah itu juga Pancasila. Eh, ini nih, gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya. Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.

berkolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

0: fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu sadar nggak sih kalau hutan ditebang sembarangan dampaknya bisa kemana-mana? Makanya hutan itu tidak boleh diperlakukan seenaknya.
2: Setuju. Kalau

0: Mengenal pantangan masyarakat Lampung.
1: Dan ngaku bahang seharu deken nikon dihulun karena sakit siku.
0: Artinya, jangan mengambil kembali barang yang sudah kita berikan kepada orang lain. Takutnya nanti kita sakit siku. Kalimat tersebut bermakna, sejatinya barang yang sudah kita berikan kepada orang lain tidak seharusnya kita ambil lagi, karena itu sudah menjadi hak mutlak si penerima. Kalau kita ambil, maka ada unsur pemaksaan dan itu tidak dibenarkan.
2: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
3: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
2: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
3: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
2: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
4: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
5: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
4: Nyabu? Emang kamu gak takut ditangkap polisi?
5: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
4: Jadi?
5: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Tabi Pun. Sahabat budaya, tahun 1905 menjadi tahun yang penting bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda karena melahirkan satu program yang mencoba menuntaskan masalah kepadatan penduduk yang menghantui Pulau Jawa sejak dulu. Pada abad ke-19, Pulau Jawa sudah dikenal sebagai salah satu pulau terpadat di Nusantara. Untuk mengakhiri permasalahan tersebut, pemerintah kolonial berinisiatif untuk melakukan sebuah program sosial, memindahkan sebagian penduduk Jawa menuju daerah yang penduduknya lebih jarang atau lebih sedikit, namun memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pusat daerah baru. Sehingga muncullah program yang dikenal sebagai program kolonisasi yang berkelanjutan dan berganti nama menjadi transmigrasi pada masa pemerintahan Republik Indonesia. Selanjutnya kita simak penjelasan lebih lengkap tentang sejarah pembangunan Museum Transmigrasi bersama narasumber kita Pak Mahmud.
1: Program ketransmigrasian telah berjalan sejak tahun 1905 dan menjadi sejarah penting dalam perjalanan bangsa ini. Maka dari itu sangat diperlukan kegiatan presentasi sejarah agar momen bersejarah ini selalu abadi dan dapat menjadi satu rangkaian pembelajaran bagi generasi bangsa yang akan datang. Untuk itu, Museum Transmigrasian dipandang perlu untuk didirikan.
0: Sahabat budaya, program transmigrasi ini pertama kali dilaksanakan di Gedung Tataan pada bulan November 1905. Pemberangkatan pertama ini diikuti oleh 155 kepala keluarga yang berasal dari Kabupaten Karanganyar, Kebumen, Purworejo, dan Karesidenan Kedu. Mereka ditempatkan di Gedung Tataan. Desa pertama diberi nama Bagelen, sesuai dengan nama desa asal mereka di Pulau Jawa.

0: Bangun museum ini ada proses yang cukup panjang dan juga tahap-tahapan yang harus dilalui.
1: Untuk tahap pertama pada tahun 2005 merupakan bangunan utama yang terdiri dari tiga bagian, antara lain lantai basement luas 80 meter yang terdiri dari ruang genset, ruang operator, dan ruang panel. Lantai 1 dengan luas 968 meter yang terdiri dari hall, ruang lobby, ruang informasi, ruang persiapan, ruang administrasi, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang diskusi, musola, gudang, dan ruang auditorium. Lantai 2 dengan luas 852 meter yang terdiri dari ruang pamer, ruang simpan koleksi, ruang proyektor, dan ruang restorasi dan reservasi. Tahap kedua pada tahun 2006. Pembangunan anjungan 5 unit terdiri dari anjungan Provinsi NTB, NTT, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Banten. Kemudian tahap ketiga pada tahun 2007 yang dibangun antara lain penataan bola besi, gazebo, selasar, anjungan, lapangan parkir, jalan kawasan museum, dan instalasi air bersih. Tahap keempat pada tahun 2008 pembangunan rumah petugas jaga, kantor unit pengelolaan museum, pos polisi, pos satpam, balai kesehatan, pagar keliling, toilet, kios, souvenir, dan penghijauan taman. 5. Pada tahun 2009, membangun dan memperbaiki bangunan pintu utama gapura, menerima gapura kawasan anjungan Provinsi Jateng, Jatim, Jabar, dan Bali. Tahap ke-6 pembangunan gedung serbaguna GSG.
0: Sahabat budaya, ada banyak jenis koleksi museum transimigrasi. Berikut penjelasan Pak Mahmud.
1: Pertama, tombak. Kedua, pedang, pistol, kemudian ada alat rumah tangga itu piring keramik.
0: Keramik ya.
1: Ya. Kemudian ada alat tukar, uang, koin, uang kertas. Kemudian juga ada alat untuk numbuk padi, lumpang, dan alu. Kemudian ada alat pertukangan, sugu, sugu dari besi. Dan ada bola besi ini ikonnya Museum Ketransmigrasian. Gunanya untuk membuka ladang atau kebun di saat itu. Jadi untuk merubuhkan pohon-pohon menggunakan bola besi ini. Kemudian ada seperangkat penginangan.
0: Untuk nyiri.
1: Untuk nyiri. Kemudian ada alat transportasi, sepeda, kemudian
0: jenis-jenis yang ada di museum. Sahabat budaya, selain itu jenis-jenis koleksi museum yang tidak kalah penting adalah koleksi budaya seperti wayang kulit, wayang golek, dan alat musik penunjang. Wayang golek merupakan salah satu dari kesenian wayang yang difungsikan sebagai seni pertunjukan rakyat yang memiliki fungsi yang relevan dengan segala kebutuhan masyarakat di lingkungannya. Sahabat budaya, museum ini mempunyai banyak koleksi dan tentu tidak mudah untuk mengumpulkan koleksi tersebut. Dari mana sajakah barang-barang koleksi museum ini dan berapa jumlahnya? Berikut penjelasan Pak Mahmud.
2: Untuk koleksi, pengadaan koleksi dapat diperoleh melalui hasil penemuan, hasil pencarian, hibah, imbalan jasa pertukaran. Imbalan jasa pertukaran ini barangkali akan dikembangkan begini, Mbak. Untuk mengganti lah ya,
0: iya,
2: mengganti rasa usapan terima kasih, terima kasih. Jadi pertukaran pembelian, hadiah, warisan, atau konservasi pengadaan koleksi ditujukan untuk mengemban visi dan misi museum ketransmigrasian, pelestarian benda warisan budaya bercorak ketransmigrasian, menginventarisasi, melengkapi penataan pameran. Informasi tentang koleksi ketransmigrasian diharapkan dapat mewariskan nilai luhur dan perkembangan pembangunan ketransmigrasian di Indonesia bagi generasi muda. Jumlah koleksi Museum Ketransmigrasian sampai dengan tahun 2019 berdasarkan 6 kategori adalah 1. Alat transportasi.
3: Ada berapa jumlahnya, Pak?
2: Jumlahnya 9. Alat rumah tangga jumlahnya 92. Religi dan budaya jumlahnya 161. Alat pencarian hidup 163. Sejarah dan geografi jumlahnya 32. Perekonomian dan administrasi jumlahnya 152.
0: Dukungan berbagai pihak tentu sangat dibutuhkan agar fungsi dari museum ini tidak hilang. Selain masyarakat, juga dukungan dari pemerintah daerah. Sahabat budaya, pengetahuan akan sejarah ketransmigrasian dan berbagai aspek yang dimiliki oleh koleksi Museum Ketransmigrasian penting diketahui oleh seluruh masyarakat. Kesadaran sejarah akan mampu untuk memacu, memotivasi generasi muda untuk berperan serta membangun bangsa berdasarkan idealisme, nasionalisme, dan jati diri bangsa.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Beduk Azan Maghrib akan berkumandang pada pukul 18 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum Beduk Azan Maghrib, kami akan hadirkan terlebih dahulu ke ruang dengar Anda pembacaan ayat suci Al-Quran, yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Qori Raudatul Jannah, membacakan surat Al-Furqan ayat 45 hingga 50. Selamat mendengarkan.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudan alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Lampung bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.

tradisi unik masyarakat Lampung, tradisi pesta sakura. Sakura merupakan suatu penjelmaan atau ungkapan untuk dapat mengekspresikan sesuatu dengan menutupi seluruh tubuh dan muka dengan menggunakan topeng dari berbagai karakter dan ekspresi. Jenis sakura sendiri terdiri dari sakura kamak dan sakura kecah, di mana sakura kamak menggambarkan karakter jahat atau kotor, dan sakura kecah menggambarkan karakter baik atau bersih. Pesta sakura merupakan perhelatan rutin yang diadakan oleh masyarakat Kabupaten Lampung Barat ketika menyambut Hari Raya Idul Fitri sebagai wujud ungkapan rasa syukur dan sukacita menyambut hari yang suci, serta menjadi ajang silaturahmi dan menjalin keakraban.

0: pati pa lamon kidah yuyuh jadi kudan. Kadu sapa mone singapok kon yuyuh jadi lamban di jaja yo. Hai ai, ki nambikan kuliahnya kecah juyu ko jo. Cak bang tano lamon yuyuh, lamon bulung-bulung ni kando. Waduh. Dang-dang tang-tangga sebelah no sedo ngapok-ngapok ku yuyuh ni dija. Uli ku tengis nyak tian nambi jegam jegum. Kau ngajak tetangga no nak kidah.
1: Kacau gawah ni kuna ngicepannya ni kuyo injuk ni kuna ngicepannya tetangga sebelah mak pernah nyangga opo tetangga zaman ni ku
2: yelah kasa-kasa ni ku kaya mana ajukan yuyu mu yuyu batang ni kandu siapa siya nuwak batang ni kandu di ija mak ngedot mak baki kemak ni ku aji di ija nambi juyu ke nambi kecah mengado yuyu mawan pokok ni mengado si baki ni sengepok ku yuyu di kemak ni ku
1: tetangga mak waka sekali weh ya Allah kepak ini ku mak demor ku kalian kandunya
2: sah. Kamu ni cak bang luangan. Habang itok kan yuyu duai balak. Kadu pak ni ku ngetok yuyu mu di juyu lamban ku. Haga ditok kamu ni duai balak. Api-api. Bang nak banjak siapa sekena. Mawat ke jaman jauh sekena banjak. Kemana kamu kaya sekedik ni sah. Mekek ni ku kaya ngetok yuyu duai balak.
1: Wa usah ceriwit bangguk mu. Ki banjak ni ku tita hanyu. Nyenya mengedot tetangga ni ku lagi. Paham ni ku.
2: Acak bang tambah luangan. Kida kadu tak lagi ni ku nuak-nuak nuak. Ya pay ni ku. Alih ku tak lagi yuyu mu jak juyu jo. Kon dan saya pesan ku yo lahat ku lawan iko dan sekali-kali ke yuyu menjadi itok ke duai balak maklau kena kembanjir kena hamdos kena
1: pusing wa tetangga ku jaka dukida penuh kutok ku di dengan yuyu nyanyi ku puas hati
2: ku cuman ya aku tak lagi yuyu menjadi ku pulukan lagi no itok lagi no dapik ku dija nyak magang liat

0: Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih, berarti kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tau.
0: Kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut kincok, aku kasih sampo yang banyak. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
1: Pak! Yona! Pak!
3: Api!
1: Gawat, Pak! Gawat, air payah mengedok mawat di lebing.
3: Api! Air payah mengedok di lebing nih. Apa kita, Bu?
1: Iya.
3: Ajak mula sampai mengedok. Kan ibu selalu ngawasin.
1: Kidang sependekku, air payah jenazah di lebing nih. Ya pedong. Nah, ibu juga banyak. Kaki air bayah mak ngedok lagi tenno pak.
3: Ah, ikuti bu. Apa mune? Aca bang anak malih mak kepandayan. Coba lihat kopai di juyu. Halo iya wadisan.
1: Alah, mak mungkin pak, mak mungkin mak ngedok mawar ki iya sulit jahang di juyu no.
3: Loh, mak mungkin apa kita?
1: Iyo, mak mungkin air bayah lagi pak gundija. Pak pandai mak niku. Ada suka niku halunya. Suka niku lagi pak kasur deh pak. Suratnya nunjuk kita kuat.
3: Tapi?
1: Iya, surat
3: nerbayar. Buat surat? Surat buat kita kuat, Bu. Aduh, matinya. Bu, baca, baca, baca, baca. Api sini.
1: Aku sabuk lagi. Nyak ngebaca api besokatnya, Jo. Api isinya.
4: Assalamualaikum, Mbak, Mak. Saya kuhormati. Pertama-tama, arbayah kilu mahab. Di saat mak bak baca surat kinji, arbayah haduluah jalan bang. Bak, mak, kutipu adang wateh. Arbayah di jadi lengkah dan beki, sehat, khimunyai. Saya kekuat, arbayah agangani pandai jama bak. Khimunih mak. Bahwa arbayah luah jak lamban mau tenggalan mak bak kidangnya mah bang Zainal iu mak bak bang Zainal arbayah lapah buahnya tukang cinta arbayah jama bang Zainal si kamu kadu butekat haga bahu

0: putih puas pisau nyini saya dilambang. Salam sayang, kue seunggini.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Senduat ni mak nenek mi dok dija. Pat api ke dawai ke pekaluan.
3: Nah biasa minan. Nyak lagi tiram nihan zaman itu.
1: Ya Allah. Terima kasih nihan. Keti ni leguat juga si tiram zaman nyak yo.
3: Nah ya mune. Apalagi kalau misalkan inget ni jamah buat saya ni kusani nambi api gelak ni.
1: Ya Allah dada kesap.
3: Bangi nihan minan.
1: Iyo mune. Oh, ngapain nanti dah?
3: Minan, nyak agak ngilu jaman iku resep cara nyani darah kesapsa.
1: Oh, walah, iyo yu nambikan iku mak kesipang leh nyak nyani darah kesap. Yo bahannya sih mau aneh-aneh sih, wat unyin di warung, wat gelepung terigu, gelepung sagu, teluy, uwai, gula handa, mentega, uya buku.
3: Ikasih no gawo?
1: Iyo maneh. Nah untuk takakan nih, kik misalnya yo ham nyani make terigu ni 5 sudu atau 5 sendok, sagu ni setengah sudu gawo, setengah sendok gawo, telur ini saimu ni, sedangkan uwai ini secukup ni, kemudian gula handak ni juga secukup ni, mentega secukup ni, akhi uya buku secukup ni.
3: Oh, jadi kena ya?
4: Dadah kesap merupakan salah satu menu khas Lampung saat berbuka puasa. Dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan di sekitar kita dan cara pembuatannya pun sangat gampang. Jadi, bukan alasan untuk kita tidak melestarikan kue khas Lampung satu ini. Dadah.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

Ya minum lagi lagu-lagu Sami Garuda Gamis kunci jamu ya. Saat ini sih gampang kan. Masih ngajarin minum lagi hingga petang pukul 9 waktu yang sepakat nanti. Agar menikmati lagu-lagu dan santai dalam program

Kain khas Lampung, khususnya di Lampung Barat. Berkat kreativitas para penenun kain celugam dan kolaborasi dari para desainer hingga mampu menghasilkan produk fashion modern. Produk yang dihasilkan sebagai bukti perkembangan tren seperti tas balutan kain celugam, kemeja pria, jilbab, taplak meja, kopiah, dan lain sebagainya. Keunikan dari kain celugam memang terdapat pada motif kain yang khas. Celugam merupakan potongan-potongan kain dalam ukuran kecil yang berwarna merah, kuning, hitam, dan putih ini mampu menarik perhatian. Kain celugam juga memiliki motif yang beragam. Terdapat sekitar 5 macam motif kain celugam yang ada di Lampung dan sering digunakan dalam perpaduan pakaian khususnya di Lampung Barat. Di antaranya, motif cumcok, motif apifon, motif

0: sa tetangga na sa. Diyan nambi gawin makikaway baro. Tano makikaway baro mo na. Anak liya mo na nambi pagi sa kulkas na katong blanga katsa. Ya Allah Tuhan. Sa ipa-ipa ni duit. Dang-dang duit nga ako na nang credit na hutang. Credit na sa nga hutang.
1: Allah, kakani niya nga dingis ko ni kujiko ka Jesus eh. Takupay we, bango mo na niya kacaw ngiti ko tetangga. Hasus-hasus, wak nantuan. Podok hulu ko nga dingis na
0: susi. Hey, apila kapusingan mo lah, Medi. Bango-bango ko. Nya sama ang kugi ko ni kumawat. Liya ano tetangga na sa magawi ni pamer kaway law. Pamer blanga law. Ana nambi kulay niya kulkas ni baro man eh. Ha, paling ano sa nga hutang. Kima diyang credit. Ato dang-dang yaya nga ako na dang-dang na sa. Ya ipani duwit mo na eh.
1: Ya api kugi na kaya misal kantian ngutang. Kugi ko doon ni ko. Hadu eh, to ko hoke mo iri. Jama hoke ni jaka ma. Mausa ni ko iri-iri we hoke mo na sa. Mula ni huki mo mangido kelajuan. Kena-kena gaw kakajaan ni api ngopok ko tetangga. Ngici ko tetangga uli ho kiri ho kayak mana sasusi kadu ta lagi
0: ala kadu tahaman peniku medi baca ke huyun-huyun ke lagi tanaman jagung mode kebon mausah ni ku ngokos konya hadu haman taniku tok nutup.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Wekanan. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada di malam hari ini. Tentunya saya menunjukkan pukul 18.51 menit waktu Indonesia Barat. Masih di Wekanan sore ini di program kita. Dan tentunya tadi kita telah bergabung ke program 4D Pelampung. Saat lagi tegaknya menjelang warta berita pukul 19 malam waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung. Selamat malam dan tetaplah bersama kami di Wekanan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Undang-undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21. Pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti ke provinsi, biasanya provinsi nggak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan.
0: Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Sejumlah pemerintah daerah terus mengatasi dampak dari musim kemarau ekstrim. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara yang diajukan oleh masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, di mana pemohon uji materi meminta perlindungan terhadap masyarakat adat dan kearifan lokal. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang, tanah.
3: Perwakilan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Kuasa hukum pemohon Yance Arizona mengatakan pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur pelindungan hak masyarakat adat. Namun kata memperhatikan dalam pasal ini belum cukup untuk menjamin pelindungan masyarakat adat atau kearifan lokal.
1: Tapi kami menilai bahwa kata memperhatikan di dalam pasal 21 karena itu hanya sifatnya bagi masyarakat itu pasif. Jadi sangat bergantung dari pemerintah mau memperhatikan atau tidak. Jadi bukan hubungan yang timbal balik. Oleh karena itu kita mengajukan judisiri pasal 21 Undang-Undang IKN ini sehingga kita mendorong supaya ini nggak cukup pemerintah memperhatikan, tetapi harus mendengarkan pendapat dan juga meminta persetujuan dari masyarakat atas apa yang akan dilakukan terhadap masyarakat yang ada di situ, tanah mereka di situ, wilayah mereka yang ada di situ.
3: Sementara itu Muhammad Arman menyatakan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, mengajukan uji materi Undang-Undang IKN agar masyarakat adat tidak hanya diperhatikan, tetapi semua hak-hak konstitusionalnya dapat terpenuhi.
4: Kemudian masyarakat punya hak untuk memberikan persetujuan terhadap apapun di atas wilayah adatnya. Karena itulah kemudian sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa AMAN sebagai organisasi masyarakat adat itu punya kepentingan dalam hal ini karena ini kerugian konstitusional gitu ya. Pentingnya jadi halangi untuk kemudian mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat di atas wilayah adatnya.
3: Pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur bahwa berbagai kegiatan, mulai dari penataan ruang hingga pertahanan di Ibu Kota Negara atau IKN, wajib memperhatikan dan melindungi hak individu, hak komunal, hak masyarakat adat, serta nilai-nilai budaya lokal. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB menyalurkan bantuan air bersih dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi mengingat 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat telah berstatus siaga kekeringan. Muhammad Halwi menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5.
5: 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengatakan status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat terdampak.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Ya. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi biasanya. Ya. Provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan. 5 itu Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat. Ya mereka mungkin sudah ngirim air menggunakan tangki gitu. Ya kita kalau ada sudah ada permintaan, beberapa yang minta kan tandon air dari GKSB, kemudian dari Lombok Barat sudah minta tandon air.
5: Saat ini BPBD NTB memiliki sekitar 100 tangki air berkapasitas 5.000 liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain penyaluran air bersih, BPBD juga mengusulkan pembangunan 106 sumur bor di daerah rawan kekeringan. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan sumur bor akan diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil asesmen pemerintah.
6: Belum kita putuskan, kita lihat karena kita stok kita terbatas, karena biayanya cukup mahal untuk satu sumur bor itu, maka akan kita putuskan mana yang paling membutuhkan. Akan kita ases dulu, mana yang paling mendesak dan paling membutuhkan. Air bersih kita, semua tangki yang kita miliki di lingkungan Pemprov, ada di sosial, ada di BPBD, kemudian ada di Biro Umum, dan Bapak itu semua sudah hasilnya kita kerahkan semua sekarang. Dan kita akan mendapatkan tambahan dari BNPB juga. Semua yang ada kita kerahkan untuk membantu mengatasi kekeringan ini, terutama di wilayah selatan.
5: BPBD NTB juga mewaspadai musim kemarau tahun ini yang diperkirakan berlangsung hingga 10 bulan. Kondisi itu dinilai berpotensi memperluas dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengatasi kekeringan ekstrim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor menyalurkan 1,2 juta liter air bersih kepada ratusan kepala keluarga di 28 kecamatan sekabupaten Bogor. Laporannya bersama dengan Yofri Haryadi.
7: Kondisi kekeringan yang melanda wilayah Bogor semakin ekstrim. Aliran Sungai Ciliwung tampak surut, mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
8: Pada saat ini, Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
7: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter mendistribusikan air bersih kepada 375 kepala keluarga di 113 desa di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
8: Jadi Kabupaten Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lain dan termasuk PDAM itu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan guna menanggulangi kekeringan ini. Pada saat ini, Alhamdulillah, kita sudah bisa mendistribusikan 1,2 juta liter air untuk 43.375 kepala keluarga yang tersebar di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisaro Bogor, M. Faturi, menjelaskan BMKG mengambil langkah proaktif dalam memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia.
9: Memodifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh. Walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai, kita sebut sebagai inti hidrologis, inti nukleus uap air gitu ya, membantu uap air itu menyatu menjadi awan dan sehingga tumbuh menjadi hujan.
7: BMKG mencatat iklim dan musim kemarau saat ini mempengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus. BMKG juga berkoordinasi secara aktif mendorong upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan melalui penyemaian awan melalui OS. OMC untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bencana kekeringan akibat kemarau kini melanda sejumlah daerah di Kalimantan Selatan yang dilaporkan sebanyak 5.800 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen. Laporannya disampaikan Diki Munadi.
10: Kemarau yang melanda Kalimantan Selatan saat ini mulai berdampak pada sektor pertanian. Sebanyak 5.800,3 hektar lahan persawahan dilaporkan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen atau puso. Pemprov Kalsel pun mempercepat berbagai langkah mitigasi, mulai dari pompanisasi hingga percepatan tanam guna menjaga produksi padi dan ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPKP Kalimantan Selatan Samsi Rahman mengatakan kondisi kekeringan terjadi di sejumlah sentra produksi padi yang saat ini memasuki musim panen. Meski belum ada lahan yang dinyatakan puso, ancaman gagal panen akan meningkat apabila penanganan tidak segera dilakukan. Ia menambahkan data DPKP Kalsel mencatat luas sawah yang terdampak kekeringan mencapai 5.800,3 hektar hingga Juli 2026. Kabupaten Tanah Laut menjadi wilayah dengan dampak terluas yakni 3.363 hektar, disusul Barito Kuala 1.736 hektar dan Kabupaten Banjar seluas 353 hektar. Selain itu kekeringan juga menyebabkan kerusakan persemaian padi sebanyak 225 kg. Masing-masing di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 125 kg dan Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 100 kg.
11: Terus yang terkena sampai dengan Juli, ya, hari kemarin, itu ada 5.800,3 hektar yang terdampak. Artinya yang terdampak ini sudah mati. Ya. Nah, kalau yang mati itu sebutannya puso. Sampai hari ini belum ada yang puso. Ya, jadi yang terdampak kekeringan itu 5.803.
10: Sementara di sisi lain dalam menghadapi kekeringan, Kepala BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra mengatakan, upaya modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan masih belum bisa kembali dilakukan akibat beberapa pertimbangan, salah satunya menipisnya awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan untuk ditaburkan garam.
12: Sementara dihentikan ya, karena memang AWMC kemarin dilaksanakan tanggal 15 sampai 21, namun pertimbangan dari kawan-kawan BMKG, bahwa sebarat awan sudah mulai tipis sehingga untuk menjaga efisiensi dan efektivitas sementara AWMC kita hentikan.
10: Guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan, Pemprov Kalsel bersama Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3, BMKG, dan lainnya, serta Dinas Pertanian Kabupaten Kota telah menyusun langkah mitigasi melalui rapat koordinasi pertanian. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memaksimalkan pemanfaatan pompanisasi atau pompa air untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan pasokan air.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Tengah memberikan edukasi cuaca dan iklim kepada para petani di Kabupaten Sragen melalui program Sekolah Lapang Iklim untuk meningkatkan swasembada pangan. Mulato Ishan melaporkan selengkapnya.
13: Yang operasional itu benar-benar kita mendampingi petani.
14: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah terus memperkuat pendampingan kepada para petani melalui program Sekolah Lapang Iklim SLI. Langkah ini diambil guna memberikan pemahaman mendalam terkait pemetaan musim tanam agar sektor pertanian terhindar dari ancaman puso atau gagal panen, sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Seperti yang dilakukan terhadap puluhan petani di Kabupaten Sragen, sebagai salah satu daerah penyangga dan lumbung pangan nasional, Kabupaten Sragen menjadi wilayah strategis yang sangat bergantung pada kecermatan pemetaan cuaca dan kondisi iklim dalam setiap siklus tanam. Kepala Stasiun BMKG Jawa Tengah, Guruh Ciptanto, menjelaskan bahwa sekolah lapang iklim yang diberikan kepada petani menitikberatkan pada pemahaman dasar mengenai dinamika iklim, baik dalam kondisi curah hujan tinggi maupun saat memasuki musim kemarau. Selain itu, BMKG juga mendorong para petani untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui aplikasi Info BMKG. Melalui aplikasi tersebut, petani dapat mengakses informasi cuaca hingga tingkat desa dan kelurahan secara mandiri. Melalui edukasi iklim yang berkelanjutan ini, diharapkan para petani Sragen dan wilayah Jawa Tengah lainnya tidak lagi berspekulasi atau menerka-nerka kondisi cuaca termasuk iklim dan dapat mengambil keputusan berbasis data demi meminimalkan risiko kerugian serta meningkatkan produktivitas panen.
15: Iklim itu yang jangkanya panjang, 10 hari, 1 bulan, 1 musim ke depan. Kira-kira kalau saya nanam padi, airnya hanya dari irigasi tersier cukup nggak? Oh nggak mungkin cukup ini. Tidaknya perencanaan petani akan lebih mendalam. Tidak hanya kapan menanamnya, tapi kira-kira sampai kapan ini kondisi iklimnya seperti ini, termasuk memilih varietas bibitnya.
14: Terpisah, kontak tani nelayan andalan KTNA Kabupaten Sragen memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan sekolah lapang iklim SLI yang diselenggarakan oleh BMKG Jawa Tengah bagi perwakilan petani di wilayah Sragen. Kegiatan sosialisasi cuaca dan pola tanam tersebut dinilai kurang efektif, berpotensi membuang-buang anggaran, serta terlambat dinikmati manfaatnya oleh para petani di lapangan. Ketua KTNA Sragen Suratno mengungkapkan bahwa edukasi mengenai perubahan iklim seharusnya disampaikan jauh-jauh sebelum musim tanam. Ia menilai materi pelatihan iklim saat ini juga sudah tidak berimbas banyak karena mayoritas lahan di Sragen sudah terlanjur ditanam padi.
16: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino. Maka petani itu sudah berusaha satu, memaksimalkan pompanisasi untuk air. Yang kedua, menyegerakan untuk tanam. Karena kan di Sragen itu sudah banyak sekarang penyebaran apa itu bibit itu sudah dipenuh-penuh lah di menggunakan varietas yang satu yang tahan air.
14: Suratno menyarankan agar BMKG mengubah strategi edukasi iklim di masa mendatang dengan pelaksanaan yang lebih berjenjang dan terjadwal jauh sebelum musim tanam tiba. Meski demikian, kegiatan saat ini terkesan formalitas belaka, pihak KTNA tetap berharap pasokan air tanah melalui sumur dalam milik warga masih mencukupi hingga masa panen MT3 selesai. Dari Sragen Jawa Tengah, Munoto Ihsan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berdasarkan atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat angka inflasi tahunan pada Agustus 2026 sebesar 4,32% yang dipicu oleh harga beras dan ketersediaan bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
17: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%?
18: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, saat rilis resmi awal bulan Agustus 2026 terkait dengan angka inflasi, menyatakan bahwa pada bulan Juli 2026, Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,32% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,87. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 4,78% dengan IHK sebesar 114,36. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 3,58% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,66. Lebih lanjut, Toto Haryanto menjelaskan inflasi tahunan terjadi karena adanya kenaikan harga ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran. Sedangkan tingkat inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender Provinsi Kalimantan Tengah pada Juli 2026 sebesar 0,23% dan 2,63%. Perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat.
17: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%? Ternyata angka inflasi atau kenaikan harga pada 5 komoditas terbesar masih dipegang oleh komoditas beras yang memiliki andil 0,76, emas perhiasan 0,51, bensin 0,33, ikan nila 0,24, minyak goreng 0,20.
18: Sementara itu, anggota DPRD Kalimantan Tengah, Hero Harapan No Mandau, meminta PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Permintaan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan maupun gangguan distribusi yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Menurut Hero, pasokan BBM merupakan kebutuhan vital yang harus dijaga, terutama bagi masyarakat di daerah pedalaman dan wilayah yang memiliki akses distribusi cukup menantang. Ia menilai kelancaran distribusi BBM sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat, sektor transportasi, pertanian, perikanan, hingga dunia usaha.
19: Permasalahan yang beberapa bulan lalu pernah terjadi, kelangkaan BBM di beberapa kota di Kalimantan Tengah ini, jangan sampai terjadi lagi. Itu saja saya tekankan, jangan sampai terjadi lagi. Kalau sudah mulai ada seperti keterbatasan tentang volume stok BBM, ya segera aja dikirim lagi. Karena kan nggak ada juga BBM gratis, masyarakat kan beli aja juga kan. Jadi jangan sampai lah terjadi.
18: Hero juga meminta Pertamina memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memantau kondisi stok dan penyaluran BBM secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi lebih dini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Komandan Kapal Angkatan Laut Tiongkok mengunjungi Surabaya untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, mengingat sebagian besar pusat Angkatan Laut berada di Surabaya. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
20: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Si Ji Guang, Mr. Su Xiangshu, dan Komandan Kapal Kun Lun Shan, Mr. Liu Shangfeng, serta didampingi Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya, Mr. Yesu, di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua belah pihak saling memuji potensi yang dimiliki masing-masing. Gubernur Khofifah mengagumi teknologi industri perkapalan yang ada di Tiongkok, sehingga penting bagi Indonesia maupun Jawa Timur, karena sebagian besar pusat angkatan laut ada di Surabaya.
21: Tentu diskusinya menarik karena Indonesia ini negara maritim dan hampir 80% wilayah Indonesia adalah laut. Kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi di China luar biasa, termasuk adalah teknologi untuk industri perkapalan. Jadi karena Indonesia negara maritim, tentu ini menjadi bagian yang sangat penting bagi Indonesia dan terutama pusat dari Angkatan Laut ini kan di Surabaya.
20: Sementara itu, Mr. Yesu juga menuturkan kunjungan kapal Angkatan Laut Tiongkok ke Jatim ini merupakan yang kedua kali sejak 2023 lalu. Ia menilai Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting bagi Tiongkok untuk dikunjungi. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah menjamu rombongan Angkatan Laut Tiongkok dan Konjen Tiongkok buah salak varietas baru yang dikembangkan petani Malang, yakni salak madu. Adi Hasana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf kepada Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, di mana sebelumnya dilaporkan Iran telah bersiap melancarkan serangan ke 3 titik di Ukraina sebagai balasan atas dugaan serangan Ukraina terhadap kapal Iran di Laut Kaspia. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Kongres Tahunan PSSI memutuskan Kongres Pemilihan PSSI 2027 akan diundur selama beberapa bulan hingga kompetisi sepak bola tanah air berakhir untuk musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
22: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program.

0: Lembaga Republik Indonesia Erick Thohir. Erick mengatakan keputusan tersebut disepakati dalam Kongres Tahunan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi, sekaligus memastikan kesinambungan program pembinaan sepak bola nasional.
1: Karena memang adanya pemilihan-pemilihan yang akan berjalan pada bulan Oktober-November, dan juga musim kompetisi ini terus berjalan, makanya tadi setujuin, pemilihan 2027 pasti akan dilaksanakan secara transparan, ya, bahwa akan dilakukan kongresnya tahun 2027 bulan Juli. Itu tadi dua kesepakatan itu yang mungkin saya bisa sampaikan untuk para.

0: pekerjaannya terlebih dahulu sebelum masa baktinya berakhir. Salah satu tanggung jawab pekerjaan itu adalah kompetisi sepak bola nasional yang masih bergulir. Jika kongres pemilihan tetap dilaksanakan pada waktu sebelumnya.
1: Tiga itu kan bisa dibilang kongresnya kongres luar biasa yang situasinya teman-teman tahu semua. Jadi namanya luar biasa, ya kondisinya memang terpaksa gitu. Kalau sekarang kan normal. Normalnya apa? Normalnya selesai dulu pekerjaannya PSSI. Apa itu? Yaitu liganya selesai. Jadi liga kan belum selesai. Kalau bulan Februari atau Maret tahun depan, liganya tuh selesai kan sekitar bulan Mei, ya kan? Wajar setelah itu baru kongres.
0: Semula jadwal kongres pemilihan PSSI dijadwalkan pada Februari 2027. Selain keputusan tersebut, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Nia Rafli Diloli, Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian Warta Berita Pro 3 Jakarta. Sudah kita simak bersama-sama dan kini kembali ke studio RRY Kanan 103,6 MHz. Pukul 19 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat, pendengar RRY Kanan malam ini menemani Anda semua dengan bergabung ke Pro 2 Bandar Lampung untuk mengikuti rangkaian program Pro 2 Bandar Lampung. Untuk itu pendengar, selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Kan sembunyi dari bumi, bumi itu artinya orang-orang. Jadi sembunyi dari orang-orang gitu. Oh, artinya sebenarnya.
2: Kenapa harus bersembunyi?
3: Iya.
2: Ada apa dengan hubungan itu?
3: Ada apa ini?
1: Ada apa ya? Ada. Tapi sebenarnya lagu ini tuh lebih yang kayak bagian refnya mungkin menurut aku agak romantis, bukan yang galau-galau gimana banget. Okay. Karena kayak pokoknya inti dari liriknya tuh, nih gue akan buktiin nih ke orang-orang, ke seluruh dunia bahwa hubungan kita ini layak untuk diperjuangkan.
2: Oh, oke. Okay.
3: Pertanyaan pamungkas ya.
2: Aduh.
3: Apakah ini cerita pribadi Anda?
1: Pertanyaan pamungkas.
3: Apakah
1: menjebak nih?
3: Ini cerita pribadi Anet atau Kak Iyo?
1: Bisa jadi cerita kita berdua masing-masing.
3: Bareng-bareng ya ternyata.
1: Iya, okay. Jadi ya sama-sama relate lah mungkin. Okay, ya.
2: Oke, okay. Benar-benar. Berarti ini adalah kayak kita berdua menghadapi orang-orang yang mungkin menentang hubungan kita.
1: Iya,
2: ya.
1: Betul.
2: Kutip itu ya.
3: Betul. Oh, kayak me versus everybody gitu ya. Kayak gitu ya kurang lebih. Ya. Versus everybody. Kurang lebih kayak gitu tuh.
1: Iya, seperti itu.
2: Benar, tapi tadi kan di ceritain lagu ini juga sebenarnya bukan lagu yang galau-galau banget gitu ya. Ada sisi romantisnya.
1: Iya,
2: gitu.
1: Betul.
2: Padahal apa nih bagian mananya yang dibikin romantis? Padahal kan ini kita kayak lagi backstreet gitu kan.
1: Iya, benar-benar.
2: Apa nih yang romantisnya tuh apanya?
1: Oke, sebenarnya bagian pre-chorus tuh dia liriknya gini. Tapi mengapa mereka ingin kita berpisah, tak boleh bersama sampai kita harus selalu sembunyikan hubungan ini, okay. Gitu kan. Tapi di bagian refnya tuh gini, sumpahku kan buktikan bahwa aku mampu bahagia denganmu dan pantas, okay, untuk ada di sampingmu.
2: Oh,
1: walau berat yang harus kuhadapi kasih gitu. Aduh, jadi kayak effort banget nih.
3: Aduh, aduh, aduh.
2: Perjuangan ya.
1: Perjuangan.
2: Dalam membela cinta.
3: Asik. Emang nggak bisa nyantai lagu aneh tuh kalau kalau bercerita tuh selalu bat bat bat gitu loh. Maksudnya chill aja gitu.
2: Bener. Bener,
3: iya, iya, iya. Ini mungkin akan relate buat teman berdua seluruh Indonesia yang pernah sembunyi dari orang-orang tentang hubungannya kali ya.
2: Alright. Tapi kalau mungkin ada pesan nih buat orang-orang, teman-teman Pro 2 juga ya, mungkin sekarang ini masih backstreet dan masih memperjuangkan cintanya.
1: Oke. Okay. Mungkin kalau dari aku cuma bisa bilang semangat karena kan semua pilihan ada pada mereka kan. Betul. Gitu. Pilihannya pokoknya cuma dua. Kalau kalian capek ya kalian selesaikan hubungannya, okay, atau kalau emang masih bisa ya kalian bertahan. Cuma itu dua pilihannya.
2: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi ya semangat aja deh yang relate.
2: Oke. Okay. Benar, benar, benar.
3: Berarti balik lagi dilihat hubungannya worth it atau enggak ya.
1: Betul. Okay. Jadi ada istilah dari Gen Z, Kak.
2: Oke. Okay.
1: Gini. Private but not secret, ada yang kayak gitu.
2: Bener.
1: Ngerti kan kawan?
2: Paham.
1: Jadi sebenarnya nggak sembunyi, tapi kayak ya udah yang tahu aja. Gitu.
3: Low key aja.
1: Mungkin yang relate juga buat teman-teman yang punya perbedaan yang tidak direstui atau tidak di tidak disetujui lah oleh orang-orang hubungannya gitu, mungkin juga relate sama. Soalnya ada part itu juga Kak, ada part di bagian bridge-nya tuh walau berbeda tak boleh bersama, lelahku sembunyi dari bumi ini. Jadi itu juga bisa masuk tuh ke teman-teman yang mungkin kayak gitu.
2: Nah, itu dia ya.
3: Oke, oke. Kalau gitu kita dengerin dulu.
1: Yes. Boleh.
2: Oke, kita penasaran nih dengan single terbarunya Anet, sembunyi dari bumi.
1: Yes.
2: Jadi buat kamu teman Bro 2 yang mau seru-seruan juga di malam hari ini, mau bertanya juga masih terbuka, silakan langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
3: Yes.
2: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
3: So, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: tersembunyi dari bumi.
1: Karya dari Anet dan juga Mario G. Cloud.
0: Seru sih. Bener sih, gak segalau itu sih. Dari musiknya juga maksudnya.
2: Iya.
0: Lumayan. Betul. Apa ya, ada sisi romantisnya.
1: Romantiknya ada gitu. Tapi kan, deep banget sih lagu ini. Ternyata waduh, bener-bener menggambarkan orang yang berusaha untuk, aduh ini gimana nanti hubungannya.
2: Asik. Ya. Yang aku suka dari vibesnya tuh musiknya ada vibes-vibes Pildunnya gitu kan.
0: Oh iya sih, bener.
2: Di bagian
1: Dai. Lagunya Shakira kan. Ada vibes Pildunnya tuh apa maksudnya ya, Net?
0: Waka-waka.
1: Lebih jadul lagi.
0: Gimana tuh maksudnya tuh?
2: Jadi emang ada bagian yang kalau kakak dengar tadi yang kayak
0: Oh.
2: Di situ tuh itu kayak semangat banget gitu. Kayak Pildun.
1: Oke. Okay.
0: Tapi emang sebenarnya dari awal pingin dikonsep kayak gitu atau gimana tuh?
1: Biasa aja atau gimana sih?
2: Sebenarnya awalnya lagunya nggak ada kayak gitu, tapi aku kepikiran pas rekaman banget waktu itu kayak boleh nggak ya kalau ditambahin itu biar kayak apa ya? Dengarnya tuh kayak membangkitkan semangat untuk memperjuangkan cinta.
0: Oh.
1: Luar biasa.
0: Build up gitu ya.
1: Iya benar.
2: Biar kayak sing along aja gitu.
1: Sing along.
0: Seru.
1: Ini jadi sebuah penyemangat nih buat Anet, mungkin buat kalian yang hubungannya lagi bingung ya, pengen lanjut apa enggak nih.
2: Iya, betul.
0: Pengen memperjuangkan cintanya gitu ya.
2: Betul.
0: Yang semangat.
1: Yang semangat. Iya. Karena kadang beberapa situasi itu harus diperjuangkan juga hubungannya.
2: Betul, Kak.
0: Benar. Tapi kalau di single Sembunyi Dari Bumi ini, treatmentnya ada yang beda gak sih dari single-single sebelumnya?
2: Treatmentnya yang beda dari single sebelumnya, apa ya, ini belum ada music video. Tapi akan ada ya. Amin, doain aja.
1: Soon ya.
2: Jadi ini baru ada lirik video, visualizer gitu. Dan fun fact, ini aku di lirik videonya itu gak cuma aku sendiri makhluk hidupnya, tapi ada kucing juga.
1: Oh ya.
2: Tapi aku takut kucing sebenarnya.
0: Kok gitu? Kenapa tuh akhirnya memasukkan visual kucing?
1: Tapi kamu takut kucing gitu?
2: Iya, jadi kucing beneran gitu. Jadi harus aku elus-elus dan...
1: Itu gimana? Itu tantangan dong buat Anet tuh.
2: Pasti. Itu unik sih, maksudnya aku pernah punya trauma sama kucing. Gara-gara dulu waktu kecil aku suka tarik-tarikin ekor kucing gitu di depan puskesmas.
1: Bandel. Terus dicakar. Oh gitu. Jadi traumanya gara-gara itu.
2: Tapi waktu itu beberapa tahun lalu aku sempat melihara kucing, Kak. Okay. Aku nyoba melihara kucing dari luar kan.
0: Oke.
2: Okay. Terus dari situ mungkin lebih yang kayak Okay, aku bisa menerima, aku bisa mulai menerima kucing. Okay. Dan akhirnya ya okay lah kemarin masih bisa buat kayak Okay, namanya Cyber kan di lagu ini yang ada kucingnya itu namanya Cyber. Okay. Kucing hitam gitu dia. Okay. British Shorthair. Terus ya untung dia anteng, tapi masih tetap takut soalnya kan bukan kucing aku ya. Aku nggak tahu apa yang dia nggak suka, yang dia suka gitu kan. Jadi emang agak effort sih.
1: Kenapa nggak pakai kucing sendiri aja, Net? Harus pakai
2: kucing aku udah meninggal.
1: Oh, so sorry. Jadi harus pakai kucing talent ya.
2: Iya dong.
1: Bener. Dia dibayar untuk Oke.
0: Wow, menarik. Tapi kenapa harus ada kucing di video lirik itu? Ada alasan tertentu nggak atau kayak?
2: Ada maknanya.
0: Oh, apa tuh?
2: Ada maknanya yang belum bisa aku ceritakan sekarang. Tapi mungkin kalau misalnya ada MV-nya, karena MV-nya tuh sebenarnya udah terkonsep, ada konsepnya. Yang dimana itu akan ada jawabannya tuh di MV-nya, kenapa di lirik video ini aku ada kucing gitu. Jadi nyambung lah.
1: Kira-kira Conjuring gitu, cok. Kayak nyambung-nyambung. Iya dong. Kayak The Conjuring. Insidious gitu.
0: Masa nanti ada POV kucingnya.
1: Ada POV kucing. Berarti kalau nonton MV-nya harus ditelaah baik-baik tuh apa maknanya.
0: Nanti akan ada jawabannya kenapa ada si kucing cyber itu.
1: Cyber ini.
0: Kucing BSH warna hitam.
1: Iya.
0: Itu dia.
1: Panggilannya Sai ya berarti.
2: Sai. Oh iya benar. Sai.
1: Masa ber? Kan enggak mungkin dong. Sai pasti.
0: Benar. Oke, ini juga sudah ada yang ikutan seru-seruan nih di WhatsApp.

0: sampai rilis ya sekitar segituan lah.
1: Oke.
2: Lumayan cepat ya.
1: Lumayan cepat.
2: Bulan, ya.
1: Yeah. Alright. Dan dia juga bilang tapi jujur lagunya enak banget, aku suka katanya. Sama karena suara kakak Anet juga bagus banget. Semangat terus ya kakak. Ini lagunya harus masuk playlistku sih. Oh. Jangan lupa di save pokoknya.
2: Itu dia, benar. Tapi lo ini panjang ya.
1: Panjang
2: kita
1: nih.
2: Kita baca dulu. Oke. Oke, silakan lah.
1: Oke. Hah, panjang lagi. Kita genre di AI dulu apa? Oh iya, iya, sorry. Katanya dari Faris di Batu Malang nih.
2: Oke.
1: Katanya mau nanya sama Kak Anet. Selamat malam Kak Anet. Ketemu lagi ya di sini. Tadi siang sepertinya juga ketemu di Pro 1. Oh. Tadi dengerin Anet.
2: Bener.
1: Oke. Kira-kira dulu kan Kak Anet pernah merecycle lagunya Glenn Fredly yang Januari.
0: Iya. Yeah.
1: Kenapa lagu itu dipilih karena ada kenangannya Kak atau gimana katanya?
0: Oke. Okay. Kenapa Januari ya?
1: Kenapa Januari?
0: Iya, jadi emang waktu itu lagi ada project gitu kan, bareng Baku Cakar.
1: Baku Cakar.
0: Yes. Jadi emang ada beberapa penyanyi yang nyanyiin lagu Almarhum. Jadi sebenarnya awalnya tuh aku disuruh milih mau lagu apa gitu kan. Terus, susah banget pilihannya kan, tahu sendiri kan lagu-lagu beliau kan.
1: Iya,
0: semuanya tuh hits banget. Kan. Terus, jadi ada beberapa pilihan yang aku pengen sebenarnya, tapi menurut aku Januari ini sangat memorable banget buat aku untuk Almarhum.
1: Okay.
0: Karena lagu ini lagu pertama yang aku kenal dari Almarhum. Gitu. Jadi kayak ya kayaknya Januari.
1: Terus
0: mereka juga Januari.
1: Seru. Jadi gitu ya Faris, alasannya kenapa Anet memilih lagu Januari dari Bung Glenn ya.
2: Benar.
1: Gitu.
2: Oke. Sekarang kita ke YouTube nih live chat.
1: Banyak nih. Bacaan yang mana nih? Banyak banget.
2: Yang tas dulu deh.
1: Oh iya, dari Susan.
2: Kalau gede.
1: Dewasa tuh. Lagunya.
2: Lo kan kita dewasa dengan Susan.
1: Iya
2: gitu
1: benar.
2: Kan?
1: Thank you Kak Arya Ernest ya. Untuk menegak Susan. Iya, katanya suka banget sama lagunya dan sudah dikasih like videonya, lirik videonya katanya. Oh, dia nanya kapan MV-nya akan dibikin kira-kira.
0: Tungguin aja, yang penting kalian semua streaming terus lagunya, kita up terus lagunya. Request jangan lupa kesini guys.
2: Itu dia.
0: Iya, biar banyak yang tahu kan. Terus kan kita lebih dipercepat mungkin bikin MV-nya.
2: Iya, yeah, gitu dia.
1: Dia juga nanya nih, ada rencana collab sama Kak Iyo enggak untuk nyanyinya katanya.
0: Amin deh. Kemarin emang udah ada beberapa cover kan bareng Kak Iyo gitu. Tapi untuk lagu yang ini belum, nanti ide yang bagus ntar
1: soon, mungkin soon ya.
2: Akan ada versinya mungkin nanti ya.
1: Iya. Jadi Anet featuring Mario G. Klau ya di lagu ini ya.
2: Itu
1: nice.
2: Alright.
1: Terus
2: lagi ya.
1: Siapa lagi nih? Yang mana Dit? Tunjuk Dit. Yang mana? Gue bacain.
2: Ini deh.
1: Oke, dari penikmat lagu indah.
2: Asik. Nama lo gak aneh tapi bagus.
1: Tapi bagus. Tapi iya oke, kita tahu lo dengerin lagu.
2: Iya gitu loh.
1: Kita paham. Oke. Kalau Anet sendiri ada di hubungan yang gak direstui sama orang tua tuh mau jalanin terus apa putusin aja, kepo?
2: Itu. Kalau semisal
1: ada di situasi kayak gini. Karena Anda seorang Libra jadi harus menimbang-nimbang dulu.
0: Kalau aku lebih yang kayak ya harus dirundingin dulu dong bareng pasangannya ya kan. Jadi kayak kita cari jalan tengahnya nih kemana gitu. Kalau misalnya emang gak bisa ya gak dilanjutin. Kalau misalnya emang masih bisa ya dilanjutin kayak gitu. Jadi lebih yang kayak dirundingin aja sebenarnya.
1: Bukan yang kayak gue punya banyak waktu untuk dibuang nih, ayo kita jalanin bareng-bareng deh. Gak kayak gitu berarti net ya.
0: Kan susah udah menyangkut orang.
2: Iya bener sih. Agak susah sih.
1: Backstreet. Sembunyi dari bumi. Iya dong. Iya sih. Oke gitu ya, penikmat lagu indah ya.
2: Bener.
1: Gitu itu POV dari Anet ya. Ada lagi gak Dit yang mau dibacain Dit?
2: Terakhir deh. Ini dari Noval
1: Givari. Katanya halo Dik Anet. Asik.
0: Aduh. Dik
1: Anet.
0: Iya kak.
1: Dik Siap kak. Katanya kapan nih rilis album baru. Katanya mampir ke Samarinda jangan lupa.
2: Oke.
0: Undang-undang dong ke Samarinda. Mampir tapi gak ngundang.
1: Iya kebiasaan nih.
0: Iya.
1: Untuk album baru nih Nat, ditanya nih.
2: Udah ada
1: baru.
2: Gambaran belum?
0: Udah.

0: kan. Mm-hmm. Tapi ya lagi proses lah sambil-sambil kita rilis single-single dulu.
1: Oke.
0: Okay. Semoga tahun depan ya guys. Amin.
1: Amin. Amin. Amin.
2: Amin. Amin.
1: Ditunggu, okay. Ditunggu.
2: Ditunggu aja ya nanti yep. Pokoknya ya.
1: Terus juga ditanya besok ke Cirebon net. Besok ke Cirebon net.
2: Ke Cirebon net ada juga besok ke Padang.
1: Kayak ngajak nongkrong ya. Kayak orang ngajak nongkrong besok ke Cirebon.
0: Kayak cuma deket banget gitu ya, Jakarta sama Jakarta gitu.
1: Kayak nongkrong di Indomaret Point ya. Besok kesini net gitu. Agak belum tentu.
2: Pokoknya akan ada update-nya lah ya.
0: Iya,
2: ya. Semoga bisa mampir ke daerah
0: Indomaret Point.
1: Ke Point Coffee. Point Coffee. Gak usah, sorry. Iya.
2: Alright.
1: Net juga suruh Padang nih.
2: Iya, tadi kan gue udah bilang.
1: Rencana ada ingin ke Padang. Pengen gak net ke Padang net?
0: Pengen, waktu itu sempat ke Padang.
1: Restoran?
2: Bukan. Itu lapar. Lagi lapar.
0: Tapi kalau di Padang tuh namanya bukan nasi Padang ya, Kak?
1: Nasi.
0: Namanya nasi...
1: Kapau.
0: Kapau ya, namanya ya kalau di sana ya. Kakak orang Padang?
1: Bukan.
0: Oh.
1: Enggak, bukan.
2: Dia orang baik-baik.
1: Alhamdulillah. Puji Tuhan, orang baik-baik. Iya. Doain aja, siapa tahu Anet mampir ke Padang nanti.
0: Iya, amin. Temuin aja.
2: Oke, berarti nanti nextnya berarti akan ada single-single dulu ya. Sebelum
0: betul.
2: Nanti akan ada album.
1: Album, yes. Album ya?
0: Atau EP? Album.
2: Album mungkin
0: album
2: ya?
0: Mungkin.
2: Kita tunggu aja nanti
1: ya. Kita tunggu aja ya.
2: Benar.
1: Alright. Pastinya dengerin terus berarti teman berdua untuk sembunyi dari bumi ini ya.
0: Iya, betul.
2: Benar. Oke, okay, mungkin dari Anet ada yang ingin disampaikan ke teman berdua seluruh Indonesia.
1: Atau silakan. Fansnya Anet juga nih.
0: Oke, okay, buat teman berdua, teman-teman semuanya, Aneters yang lagi nonton atau lagi dengerin, jangan lupa untuk streaming lagu aku Sembunyi dari Bumi, sudah di semua DSP, lirik videonya juga udah ada di YouTube channel Hits Record. Jangan lupa juga untuk request ke sini ya guys. Yes. Pokoknya minimal sehari tuh 18.000 kali di
1: playlist. Oh, playlistnya berarti full Anet semua. Oh,
0: iya. Jadi gitu. Pokoknya harus ada Anet's Day. Semua lagu aku diputar di hari.
2: Oke, boleh.
0: Aku udah booking dari sekarang ya. Pas ulang tahun aku aja
1: kali. Boleh.
0: Ingat ya, 18 Oktober.
2: 18 Oktober, boleh.
1: Oke.
2: Nanti kita undang sekalian ke sini lagi ya.
1: Oke, boleh. Dan berarti kalau yang mau kepoin Anet di sosial media boleh kemana nih?
0: Boleh ke Instagram @anet.dlc, TikTok juga ini Anet beneran.
2: Oke.
1: Okay. Namanya lucu.
2: Lucu. Yeah. Oke.
0: Okay. Terus apalagi ya? Paling di situ yang aku on banget sih, Kak.
1: Oke. Buat Elanders juga mungkin.
2: Gak usah.
1: Gue pengen ikutan, masa nggak boleh?
2: Gak usah.
0: Boleh.
2: Apa? Mau ngapain?
1: Buat Elanders jangan lupa follow Anet. Boleh dong.
2: Boleh dong.
1: Bagus. Oke, kalau gitu berarti nanti udah di bisa di request di seluruh Produ FM Indonesia juga pastinya teman Produ ya.
2: Betul sekali ya. Alright, kalau gitu terima kasih Anet.
0: Thank you. Anet, ya. Makasih sudah diundang.
1: Sukses terus.
0: Undang aku ke Padang ya, Kak.
2: Wah, itu dia.
1: Tadi siapa tuh?
2: Ke Padang,
1: ke Cirebon,
2: ke Samarinda
1: tuh ada juga tuh.
2: Nanti ditunggu undangannya.
1: Ditunggu Anet datang ya.
2: Betul. Kalau bisa kita berdua juga.
1: Iya. Yang butuh MC.
0: Bener.
1: Yang butuh MC boleh ya.
2: Alright, thank you so much, Anet.
0: Thank you, sukses selalu.
2: Dan terima kasih juga buat teman Produ seluruh Indonesia.
1: Betul.
2: Sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Anet ya.
1: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Produ FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
2: Ya, kalau gitu nama gue Edit.
1: Gue Alan dan juga
0: Anet.
1: Pamit.
2: Bye-bye.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: 102,5 Pro di Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Halo, selamat malam teman Pro 2. Malam hari ini ada Marta Dilar,
0: Najla Naila,
2: sampai jam 10 malam nanti cuma di
0: Hobby Space.

0: 2001 kali dari Adrian Khalif, teman Pro 2, jadi lagu pembuka pada malam hari ini.
1: Iya, bareng sama Marta, Reva dan juga Najla di hari Selasa malam, teman Pro 2 di
2: bertiga hobi. Banget nih ya.
0: Iya, benar. Trio.
1: Trio. Apa tapi kita belum mikirin.
0: Jadi ya di malam hari ini teman Pro 2 kita pastinya ada banyak hal yang akan kita bahas.
2: Betul.
0: Dan ada beberapa segmen ya teman Pro 2. Yang pertama itu kita akan ada Hobby Talk.

0: Makanya tungguin aja Syu Madi Hobby Space.
1: Yo, what's up? Baby, let's go. Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung. Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: Yo yo yo.
3: Selamat malam untuk Pro 2.
0: Rabu ya ini.
2: Oh iya, malam.
0: Ya.
2: Betul. Besok berarti belum libur ya karena masih
3: belum.
2: Sabar dong Marta.
0: Buru-buru banget sih kayaknya. Emang lama dia tuh.
2: Jujur gue udah kepengen weekend tapi ternyata masih lama banget.
0: Emang
2: iya.
0: Lo mau kemana sih Marta?
2: Sebenarnya gue tuh nggak mau kemana-mana, cuma kayak pengen aja gitu,
3: cuma bersantai ya.
2: Betul. Tapi ternyata mah nggak apa-apa ya, namanya juga hidup.
0: Nikmatin
2: gitu kan, nikmati aja,
0: aja. Ya kan?
2: betul.
3: Kalau kata Bernadia, sialnya hidup harus tetap berjalan.
2: tapi gimana so far ini
0: apa tuh?
2: Bulan Agustus masih baru banget,
3: baru ya. Awal
2: tapi banget berarti nih. Berarti gimana Juli kemarin nih kalau kalian?
0: Siapa dulu nih?
3: Repa dulu.
0: Oh, gue banyak gedebuk-gedebuk ya. Seperti yang kalian lihat.
2: Tapi gue lihat seru sih Juli.
0: Juli gue emang seru.
3: Karena ngeliatnya sih. Gak tau kalau ngerasain ya Repa ya.
0: Ngerasainnya banyak gedebuk-gedebuk dan lain-lainnya. Cuma so far itu sangat menyenangkan. Okay. Juli gue full happy.
2: Kalau lo sih
3: good
2: gimana?
3: Good news ya. Kalau gue jujur gedebuk-gedebuk ya. Kayak sama. Karena kan udah akhir-akhir semester tuh yang mulai penginputan nilai. Jadi ya tau lah mahasiswa ya. Bersenilai gitu. Kalau lo gimana Marta?
2: Nah, kalau gue mundur ya. Maksudnya gue langsung kayak mengecil gitu. Karena jujur Juli gue santai banget gitu kan. Kayak mungkin karena job seeker ya. Jadi gak terlalu banyak aktivitas gitu. Jadi ya Juli gue biasa aja lah ya gitu.
0: Betul. Lebih chill daripada kita ya.
2: Betul. Nah, makanya gue ngeliat Reva sama Najla, aduh gue langsung minder gitu loh gitu. Karena Juli gue kayak ya gitulah ya, berkutat dengan laptop gitu kan, cari-cari mana ya kerjaan yang ini.
3: Tapi kan lo bilang Juli lo kayak biasa aja gitu ya Marta. Lo sembari mencari pekerjaan, ada enggak lo menyelingi apa ya? Kegiatan lo dengan
0: hobi-hobi ya, baru yang atau lo scroll-scroll terus kayak ih ada hobi unik nih, hobi nyeleneh nih gitu kan.
2: Oh iya, tapi iya sih justru karena gue jadi banyak waktu luang kan, banyak scrolling sosmed gitu kan. Nah terus pas ada tuh salah satu lewat di FYP gue, dia tuh ngumpulin kayak mungkin kayak tiket, terus
3: ngumpulin sampah kah, gitu, atau
2: nah,
3: apa nih?
2: Pokoknya kayak numpulin barang-barang yang itu tuh ada kenangannya gitu. Terus dia kumpul, dia buat kayak scrapbook jurnal gitu.
3: Journaling
2: ya, betul.
0: Gitu,
2: dan terus kayak gue ngeliat, wah gue langsung keinspirasi gitu kan. Gue banyak beginian,
3: banyak sampah.
2: Iya bener. Terus gue buang gitu kan. Tapi setelah ngeliat si cewek ini gitu, kayak oh iya juga ya, ternyata bisa dibuat kayak gini.
0: Sesuatu
2: dan hasilnya
0: unik ya.
2: Bener, dan hasilnya bagus gitu. Bisa apa ya, mungkin kenangan gak cuma di handphone doang, tapi kenangan lo bisa ditaruh di dalam bentuk fisik gitu.
3: Iya, jadi bisa dijadiin karya baru gitu ya.
0: Dibuka kapanpun itu kan. Kayaknya seru sih.
3: Menarik banget.
2: Memang. Tapi lo orang sendiri ada gak yang hobinya kayak gini nih ternyata?
3: Kalau gue ya, awalnya sempat niat nih gue, Marta, Reva, coba deh gitu gue kumpulin sampah. Tapi ujung-ujungnya cuma numpuk doang gitu.
0: Baru niat doang ya?
3: Iya, jadinya gue kayak tukang sampah gitu. Akhirnya ya udah deh, kayaknya gue gak cocok deh sama hal ini gitu.
2: Betul. Tapi ya, sebenarnya orang-orang yang kayak gini tuh hobinya apa ya, menarik sih menurut gue.
0: Kreativitasnya juga tinggi.
2: Iya, benar.
0: Ya. Menghias-hias kayak gitu. Karena nggak semua kita bisa loh. Nyatanya Najla itu udah punya niat akhirnya.
2: Iya, betul.
3: Jadi nah, intinya dibalik semua hobi tuh ya ternyata teman Pro 2 ada apa ya manfaatnya, ada gitu.
0: Ada manfaatnya. Mungkin orang lain nganggap itu sebuah sampah kan?
3: Iya. Ternyata bisa dimanfaatin gitu. Dan di malam hari ini teman Pro 2 kita bakal bahas tentang scrapbook journaling gitu. Jadi buat lo teman Pro 2 yang punya cerita tentang journaling atau mengumpulkan sampah dijadiin
0: atau
3: scrapbook
0: baru ada
3: gitu
0: niatan,
3: kan? Nah, boleh banget sharing-sharing ke kita ya Tomo Pro 2 di WhatsApp kita di 0811 720 8925.
2: Oke, atau di Instagram kita juga boleh di @pro2bdl ya. Kita masih barengan sama kamu sampai jam 10 malam nanti ya. Tentunya cuma di Hobby Space,
4: Explore Your Hobby.

0: akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu.

asam, sedangkan rapai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.

0: I Just Mike dari Bruno Mars, teman Pro 2. Dan yes, di Hobby Space malam ini masih barengan sama Marta Dilar, Najla yep, Nailah, dan juga Reva Ferdina, teman Pro 2.
1: Oke, so ya, kita sudah masuk di segmen pertama di Hobby Space, yaitu Hobby Talk.

0: Hobby Talk. Berarti akan ngomongin soal hobi, hobi ya.
1: Hobi dong pasti.
0: Kalau ngomongin orang, ngomongin orang bahaya.
2: Bahaya, jangan-jangan
0: rumpi.
2: Nanti aja di belakang layar aja ya.
0: Betul, yes. Jangan ya, nanti bahaya kita ini.
3: Jadi seperti yang udah kita kasih tahu tadi, okay, ya teman-teman ke kamu. Kalau malam hari ini kita akan bahas seputar scrapbook journaling. Betul. Gitu kan.
0: Siapa tau ada yang lagi dengerin kita dan memang hobinya ini, gitu kan,
2: atau lagi mau memulai gitu kan, berniat tapi nggak dilakuin kayak Najla.
3: Udah nggak sih?
0: No no ya.
2: Cukup ya, cukup. Yes.
0: Oke, tapi sebenarnya scrapbook tuh apa sih gitu loh? Mungkin ada teman pro 2 yang kayak pas dengernya scrapbook
2: apa sih?
0: Kayak pernah gitu denger tapi nggak tahu artinya gitu kan? Betul. Mungkin Najla yang mau menjelaskan.
3: Kalau menurut gue scrapbook itu sebenarnya apa ya, kayak sebuah lembaran,
0: lembaran baru loh, kan gitu loh kalau ngomongin lembaran gitu, kayak kenangan gitu.
2: Kenapa tuh?
0: Karena kalau lembaran tuh kayak ada hubungannya sama kenangan gue.
3: Justru itu ini kayak suatu lembaran yang apa ya, menurut gue tuh bisa untuk menjadi memori kita untuk nostalgia gitu, kayak hal-hal penting yang ada di hidup kita gitu. Kita apa ya? Iya. Kita tuangkan di scrapbook itu biar apa ya,
0: terkesimpan ya,
3: untuk menyimpan juga sama untuk membangun kreativitas menurut
2: jadi gitu. Jadi ya, kalau diary kan lebih kayak tulisan-tulisan
3: ya, aja gitu kan.
2: Ada foto-fotonya,
3: ada buktinya lah,
2: ada barang buktinya, misalnya gitu. Nih potongan apa, ini gue hari ini jalan sama si A gitu kan, apa namanya, hari kemudian pas lihat kayak, oh ini waktu itu tiket gue sama si A
3: abis nonton Spiderman gitu kan.
2: Baru banget berarti ya.
3: Iya kan.
0: Oh benar, kalau punya tiket Spiderman jangan dibuang ya.
3: Iya, simpen dulu gitu. Siapa tahu bisa kan dibentuk jurnal.
0: Betul. Dan sebenarnya untuk buat scrapbook itu kadangan orang-orang mikirnya harus apa ya, harus banyak modal gitu ya. Tapi menurut gue sebenarnya scrapbook itu apa ya, sederhana sih,
2: yang
0: sih kalau lu punya
2: mahal usahanya, niatnya
0: ya. Yang mahal tuh niatnya, eksekusinya. Betul. Tapi menurut gue kayaknya sebenarnya sederhana, cukup kayak kalau misalkan lu sesimpel lu punya buku apa, buku yang gak kepake, terus lo punya stiker-stiker yang mungkin dikasih orang, atau mungkin ya tadi ya foto-foto. Biasanya kan foto booth tuh ya suka bingung.
2: Taruh di mana aja,
0: daripada fotonya
2: digunting gitu kan,
3: daripada fotonya lecek kan, mending dikreasiin aja gitu, teman pro 2 gitu.
0: Betul.
3: Terus menurut gue juga untuk apa ya, kita reuse mungkin sampah-sampah yang masih bisa dimanfaatkan gitu. Contohnya kan kayak sampah kemasan plastik gitu ya, sampah makanan yang kemasannya plastik
2: yang lucu-lucu
3: gitu.
2: Itu kan kadang ada aja yang kayak sayang gitu.
3: Betul. Gitu kan. Daripada nggak bisa apa ya, lama gitu ya, maksudnya hancurnya kalau misalkan ditaruh di tanah gitu, ditanam kan bakal lama banget. Mending digunakan aja
2: untuk berkreasi, mengurangi sampah juga ya, bermanfaat,
3: positifnya,
2: nggak mahal juga pastinya.
3: Benar.
2: Ya butuh kreativitas yang tinggi.
0: Iya. Tapi menurut lo orang ya, serunya dari scrapbook tuh apa? Kalau menurut lo orang nih, kalau menurut siapa nih, terserah deh, mau Reva dulu, Najla dulu, atau gue dulu boleh?
2: Kita lo yang
0: menjawab. Kayaknya sebenarnya ada pertanyaan karena gue mau jawab.
2: Gitu.
0: Boleh. Tapi kalau gue tuh ngelihatnya yang seru dari scrapbook tuh sebenarnya nge-recall memori lo gitu.
2: Iya lagi.
0: Kayak lo kumpul-kumpulin hal-hal yang
2: gitu juga ya,
0: yang udah lewat, terus pas lo tempel tuh lo pasti akan kebayangkan.
2: Iya, bener-bener.
0: Ah ini. Ah dulu.
2: Apalagi itu pasti momen-momen yang berkesan dan bahagia kan. Senyum-senyum sendiri tuh.
0: Iya, itu. Kayak itu deh sebenarnya yang seru, salah satu serunya itu. Jadi kayak lo ngerjainnya itu enggak yang apa ya, enggak yang aduh gitu, tapi yang ada
2: Jadi capek ya, jadi enggak capek gitu kan.
0: Iya, benar-benar. Karena kenangan-kenangan indah kan pasti,
2: kenangan indah dong.
0: Kalau buruk jangan.
2: Enggak mungkin.
0: Buang.
2: Skip.
0: Jangan betul.
2: Dan pastinya ini juga bisa jadi hadiah bermakna ya.
0: Betul.
2: Gue tuh udah beberapa kali berniat untuk membuat hadiah ini untuk orang spesial gue ya. Coba agak ada rasa malas yang
0: kira terus.
2: Sehingga betul ini sebentar lagi orangnya ultah, mungkin gue akhirnya bisa jadi ini ya.
0: Iya kan.
2: Oh, gue akhirnya juga bisa rekomendasi untuk buat insyaallah gue gak mager aja sih ya.
0: Oke, kita doain kali ya. Eh tapi ya teman produ, bahkan sekarang tuh ada jasanya loh, kayak misalkan untuk jadi kado ulang tahun gitu ya. Kita tinggal mungkin ngirimin foto kita sama orang apa ya, orang tersayang kita gitu, nanti sama di pemilik jasa scrapbook ini dibuatin scrapbooknya gitu.
2: Semua ini emang
0: bisa diduitin sih.
2: Oh, cuan.
0: Iya betul.
2: Ekonomi semua diduitin.
0: Nah justru mungkin kalau yang punya kelebihan kreativitas bisa jadi ladang bisnis malah ya. Hobi scrapbook ini gitu kan ya. Gitu-gitu. Tapi yang seru juga sebenarnya scrapbook ini sebebas-bebasnya lu sih gitu. Maksudnya enggak ada kayak
3: enggak ada patokan,
0: enggak ada standar yang bagus
2: terserah segini. Kreasiin aja sebagus lo gitu.
0: Betul. Nah, tapi kalau misalkan ya teman pro 2 sendiri gitu nih. Sebenarnya menurut kamu gitu kan scrapbook itu kalau orang yang punya hobi scrapbook gitu ya, biasanya pandangan tentang mereka tuh apa sih gitu?
2: Iya,
0: karena kalau gue sendiri ngelihatnya orang yang suka scrapbook itu, menurut gue ya adalah hobi orang yang harus kreatif gitu.
2: Kreatif ya.
0: Kayak kalau orangnya kayak gue,
2: Maaf, sama.
0: Gue baru lihat lembar pertama. Waduh, apa ya ini?
3: Tumpukan sampah.
2: Apalagi ya harus telaten juga, sabar, terus kreativitasnya juga tinggi.
0: Iya gitu. Nah kalau misalkan kamu punya ya pendapat kamu tentang stereotip dari orang-orang yang punya hobi jurnal scrapbook ini, boleh kasih tanggapannya ke kita ya di WhatsApp kita di 0811 7208 925 atau di
2: Instagram kita di @pro2pro2bdl.

Makan yang hebat dimulai dari pilihan yang tepat. Kini saatnya bergabung bersama Kampus Unggul IIB Dharma Jaya. Penerimaan mahasiswa baru gelombang 2 resmi dibuka. Pilih program studi impianmu dari 13 program sarjana dan 3 program pasca sarjana yang telah dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia industri dan era digital.

berbagai program internasional, serta terlibat dalam riset dan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Saatnya menjadi lulusan yang siap kerja, siap berwirausaha, dan siap bersaing di tingkat global. Buat kalian yang senang bekerja, ada juga kelas karyawan dan jalur RPL. Jangan tunggu sampai kesempatan berlalu. Daftar sekarang juga di pmb.dharmajaya.ac.id atau datang langsung ke Kampus Unggul IIB Dharmajaya, Jalan ZA Pagar Alam nomor 93 Bandar Lampung. IIB Dharmajaya, Kampus Unggul, Kampus Berdampak. Bersama Dharmajaya, wujudkan masa depanmu mulai hari ini. Informasi pendaftaran dapat menghubungi AAM di 0823-0609-7566 atau GIA di 0878-6083-0115. Atau kamu juga bisa kepoin akun Instagram @dharmajayathebest dan TikTok @pmbiibdharmajaya.

0: Ya itu mah Pro 2 masih barengan sama kita bertiga. Ada yo, Najla, ada
1: Reva dan juga Martha.
2: So ya kita sudah mau membahas tentang stereotip dari hobi scrapbook journal. Tadi kalau gue sih sempat bilang ya di awal kalau misalkan hobi scrapbook journal ini hanya untuk orang-orang yang punya kreativitas tinggi gitu. Kalau buat gue benar, yang mungkin nih punya niat yang besar gitu ya kan. Kalau gue agak terima kasih gitu kan. Maksudnya gitu kayaknya bukan untuk gue gitu. Untuk orang-orang yang rajin aja, untuk orang-orang terpilih aja yang mungkin hobinya scrapbook ini gitu. Tapi kalau dari kalian nih guys, sebenarnya menurut kalian ya, hobi scrapbook itu apa sih? Pandangan kalian tentang mereka gitu, orang-orang yang punya hobi scrapbook.
3: Menurut gue orang yang punya hobi scrapbook itu kreatif parah sih.
2: Iya, dan
3: apa ya, kayak menghargai hal-hal yang kecil gitu.
1: Kecil, iya. Kenangan manis ya kan.
3: Iya, betul. Menurut gue itu sih.
2: Menurut lo apa, Reva?
1: Ini bukan menurut gue ya.
2: Menurut para ahli.
1: Iya.
2: Aduh, ilmiah banget.
1: Bisa, tidak bisa dipungkiri kayak ini mungkin stereotip orang lain ya. Karena kan scrapbook kita bahas ini dari barang-barang daur ulang sampah gitu kan. Bekas gitu. Ya mungkin orang bisa beranggapan bahwasannya kayak kenapa sih apa harus ngumpulin barang-barang bekas gitu kan.
2: Iya,
1: ada juga kayak orang tua yang atau zaman sekarang kan sering muncul kayak namanya apa sih
2: ini apa,
1: ada apa sih itu kayak ngumpul-ngumpulin
2: barang-barang sampah.
1: Mungkin kan ada yang beranggapan kayak gitu juga kan. Kayak orang yang emang enggak pernah buat atau
2: dia enggak
1: bisa menghargai hal-hal kecil, dia tidak memiliki kreativitas, jadi kayak ngapain sih lo gitu kan,
2: ngumpulin
1: hal-hal kayak gitu.
2: Berarti sekarang kalau misalkan ngelihat orang-orang yang suka ngumpulin barang-barang bekas tuh jangan langsung di stereotip kayak gitu ya, karena siapa tahu memang hobinya scrapbook gitu kan.
1: Lihat
2: hasil akhirnya.
1: Prosesnya doang lo lihat, bakal berantakan segala macam.
2: Tapi ini menurut gue agak kalau yang pandangan dari apa yang gue baca-baca gitu, misal ada kan orang yang buat konten buat scrapbook, terus komennya tuh kayak ini mah hobinya cuma buat cewek-cewek doang nggak sih, cowok mah nggak cocok gitu. Tapi menurut lo orang gimana tuh yang kayak
3: menurut
2: gitu?
3: Menurut gue enggak sih, karena kan apa ya, yang kreatif tuh nggak cuma perempuan ya, cowok juga pasti punya sisi kreatif. Nggak boleh nggak sih kita mengkelompokkan
1: beberapa bidang gitu kan. Apalagi kalau misalnya dia buat untuk pasangannya lagi kasmaran-kasmarannya, itu menurut gue kayak dia bakal telaten dan benar-benar
3: sulit banget sih itu.
2: Jadi lagi-lagi tuh, jadi nggak ada ya stigma kalau scrapbook itu cuma buat cewek, tapi buat cowok juga kalau memang kamu mau suka dan kreatif ya gas aja,
1: apalagi yang dapat orang tersayangmu itu pasti bakal
2: betul.
3: Kalian bakal jadi orang terfavorit deh kalau kalian buatin atau pacar kalian scrapbook tuh.
2: Kayaknya itu jadi kado yang tak ternilai sih menurut gue.
3: Betul banget.
2: Karena effort banget ya.
3: Iya, benar. Iya.
2: Oke.
3: Terus juga ada juga ya anggapan orang-orang tuh suka menilai kalau orang yang suka buat scrapbook itu tuh kayak terlalu lebay atau enggak sentimental. Kayak dikit-dikit disimpan, dikit-dikit dikaitin sama kenangan. Padahal kan sebenarnya hal kayak gitu untuk apa ya? Menghargai momen menurut gue ya.
2: Iya, betul. Tapi ya kalau gue tapi sebenarnya kan orang yang kreatif itu kan emang orang yang perasa juga gitu kan. Tapi sebenarnya rasa tuh kan gak salah ya untuk dituangkan gitu. Jadi mungkin kalau orang-orang yang agak melankolis tuh mungkin dia tuangkan di bagian penulisannya gitu gak sih? Kayak kata-katanya gitu yang mungkin masuknya di situ tuh
3: Iya, betul.
1: Ya namanya cara orang kan beda-beda dalam menyimpan memori dan juga kenangan.
2: Jadi tapi berarti sebenarnya ada benernya juga ya kalau orang scrapbook tuh adalah orang-orang yang punya perasaan emosional agak apa yang kayak melankolis gitu-gitu. Karena emang cocok sih, karena kan kita emang harus menuangkan apa yang mungkin kita rasain kan di situ. Mungkin kalau buat orang-orang yang kayak gue yang gengsi gitu kan, yang kayaknya gak bisa nulis gitu kan, berarti itu gak cocok nih sama
1: orang-orang yang kayak gue.
2: Kayaknya gue kayaknya journaling agak
3: ya bukan untuk gue aja gitu.
0: Iya, lo bisa cari hobi yang lain mungkin ya, Marta, ya.
3: Hobi yang lain aja gitu. Gue sih hobinya apa ya?
1: Hobinya. Kalau masih dicari dia kan.
3: Iya, gue juga
1: gua suka sih, tapi gue lebih ke nulis-nulisnya doang.
3: Ah, iya.
1: Gue punya diary yang khusus gitu kan, menceritakan beberapa kenangan yang emang tapi paling tersentuh gitu loh. Tapi enggak hanya bahagianya sih kalau gue. Jadi dalam situ ada banyak yang pahitnya juga.
3: Iya, iya. Karena jatuh bangunnya. Karena lo diary ya, diary kan apapun yang kita rasain sih.
0: Kita tulis, kita tuang dalam bentuk kata-kata gitu. Mm-hmm.
1: Jadi gue kayaknya tertarik deh untuk buat kan. Karena ini kan ada wujud fisiknya, ada bisa foto, ada apa.
3: Iya, benar.
1: Makin terkesan sih.
3: Oke.
1: Sebenernya gue tertarik untuk mencoba.
3: Oke, itu dia teman produser stereotype yang dari kita ya gitu. Kalau misalkan teman pro 2 juga punya tanggapan sendiri soal orang-orang yang punya hobi journal scrapbook ini, boleh ikut juga respon di WhatsApp kita di 0811-7208-925 atau di
0: Instagram kita di @pro2bdl. Kita tunggu sampai jam 10.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu, RRI Digital.

0: Teh Hijau dari Tulus. Ini nih menggambarkan kayak orang yang lagi gak bisa jatuh cinta. Betul. Gitu. Lagi mati rasa kayak ya.
1: Benar. Orang-orang yang lagi denial juga mungkin ya. Kayak mungkin dia tuh sebenarnya pengen jatuh cinta tapi kayak
0: kayaknya nanti deh,
1: iya, kayaknya gitu. Belum deh, karena masih
2: kayak siapa nih?
1: Kayak siapa sih gitu. Oke, tuh produk kita masih akan bahas soal stereotip dari hobi scrapbook journaling ya, gitu. Yes. Dan
0: tadi kalau kan kita udah bahas ya, kalau misalkan apa ya, orang-orang banyak yang memandang scrapbook nih cuma nyampah lah, terus
1: ada yang juga
0: untuk orang yang larut-larut gitu,
1: orang yang terlalu sedih-sedihan banget gitu kan. Tapi ada juga orang yang bilang kalau hobi scrapbook itu adalah orang yang gak kreatif karena kerjanya cuma nempel-nempel doang.
2: Padahal justru kebalikannya.
0: Iya, justru di situ kreatifnya
2: justru.
1: Karena scrapbook kan emang sih nempel-nempel, tapi kan kita butuh mikir juga gak sih untuk meletakkan ini bagusnya di mana, ini bagusnya di mana.
2: Cuma asal anak TK gak akan estetik kan.
0: Betul. Kalau asal-asal kayaknya kita bisa deh.
2: Bisa ya.
1: Makanya gitu kan. Nah,
2: gak kalo, semudah itu.
1: Iya, berarti sebenarnya ya gak juga sih, gak selalu orang-orang yang gak kreatif ya yang punya hobi scrapbook gitu kan. Karena apalagi orang-orang yang mungkin jadiin scrapbook jadi bisnis gitu kan, itu kan
0: iya, kayak tadi yang gue bilang, dia open jasa bahkan.
1: Gak mungkin mereka gak punya kreativitas, karena kan untuk ngejual-jual kayak gitu kan harus ada seninya gitu, harus ada
2: kalau
1: yang
2: kalau gak menarik gak ada seninya, orang gak mau beli juga kan,
0: lain gitu kan. Terus ada juga orang yang nganggep tuh katanya scrapbook ini buang-buang waktu doang, kayak ngapain sih gitu, cuma apa ya, nempel-nempel aja gitu.
1: Oke. Oh, berarti mungkin karena scrapbook itu dilihatnya buang-buang waktu, karena mungkin orang mikirnya kayak ah untuk apa sih scrapbook gitu nggak sih? Kayak gue mungkin ya dulu sebelum gue ngelihat ada orang yang buat scrapbook terus kayak hasilnya tuh ternyata bisa jadi kado
0: cuan.
1: Dan hai. Oke ya, maaf ada gangguan sedikit ya kita. Jadi menurut gue mungkin orang-orang yang berpikir kayak gitu karena dia belum tahu kalau scrapbook itu bisa jadi hadiah,
2: bisa jadi cuan,
1: gitu kan. Terus juga scrapbook itu kalau menurut gue ya itu nanti ketika lo lagi gak ada internet ya, kita bayangin aja dunia ini tanpa internet gitu.
0: Dan ya waktu itu ya mati lampu lama banget itu.
1: Iya, karena kita menekan lampu
2: kan,
1: karena
2: pasti kan, ya kan
1: lampu mati lampu 2 hari. Bayangin kalau lo punya scrapbook, lo gabut lo buka aja scrapbook.
2: Buka-buka ya.
1: Nah itu menurut gue salah satunya.
0: Iya, itulah saatnya yang untuk kalian berkreasi.
1: Betul
0: gitu kan.
1: Yang membuat scrapbook itu kayaknya ada manfaatnya.
2: Ada manfaatnya, ada
1: itu
2: maknanya juga.
1: Iya gitu.
0: Dan selain itu ya teman Prado, menurut gue scrapbook ini juga banyak manfaatnya. Selain tadi kan ngisi waktu luang ketika gak ada internet gitu kan, itu juga bisa untuk kalian healing dan apa ya, mengekspresikan diri kalian juga. Gitu loh. Kalau kalian misalkan lagi ada emosi gitu kan, akhirnya masih kalian
2: terpendam.
0: Jadi iya betul. Akhirnya kalian jadi apa ya, fokus ke journaling dan
2: gitu.
0: Lupa gitu loh sama emosi kalian, menyalurkan emosi kalian lah di journaling itu.
1: Setuju sih. Dan kan katanya orang-orang yang journaling itu juga sebenarnya sekalian healing ya.
0: Betul
1: gitu, ya kan, sekalian nulis apa yang mereka rasain gitu kan. Jadi kalau misalkan kamu mungkin takut ya gitu kan buat curhat gitu kan, takutnya orangnya menyebar kemana-mana, nah mungkin bisa ke journaling aja.
2: Betul.
1: Gitu kan.
2: Jujur gue juga kayak kadang kan kurang suka curhat sih.
1: Iya, untuk orang-orang yang kayak
2: kita kan ada ketakutan nih, kayak
0: takut mulutnya ember.
2: Iya gitu. Kalau di lembaran kertas itu udah pasti terjaga. Iya,
0: kan. Yang penting bukunya jangan ditaruh di mana-mana ya, di sembarang tempat.
2: Kalau bisa
0: ya,
2: digembok.
0: Iya. Kayak buku dari zaman dulu ya.
2: Masih punya lagi. Cuma hilang kuncinya. Jadi
0: jadi enggak usah dibuka dong.
2: Kayaknya besok bakal gue paksa buka kali ya.
0: Atau lo pasti bakalan ilfeel enggak sih baca cerita lo zaman dulu.
2: Pasti itu pasti banget sih.
0: Tapi letak serunya di situ sih.
2: Letak serunya.
1: Iya, benar-benar.
2: Ya Allah.
1: Karena pas kita udah gede, oh ternyata gini ya dulu gue.
0: Sealay ini ya.
2: Ya beda jauh dengan scrapbook ini kan.
1: Iya,
2: kita pas udah nikah, ternyata orang yang di dalam scrapbook ini adalah orang yang sama. Jadi suami kita nantinya gitu kan. Tapi cengar-cengir sendiri ya.
1: Bener-bener. Oke deh teman Pro 2, ya kita nanti masih akan barengan sama kamu sampai jam 10 malam ya. Jadi tetap dengerin kita, pasti cuma di Hobby Space, Explore Your Hobby.

0: akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.

0: Pro 2 masih barengan sama Martha, Najil dan juga Reva di Hobby Stay.
1: Yeah. Yay, we're still here ya teman-teman. Kita masih barengan sama kamu ya, masih ada cukup waktu ya. So kalau misalkan kamu punya cerita-cerita tentang hobi scrapbook journal, boleh WhatsApp dan Instagram kita.
0: Yes.
1: And by the way, sudah ada yang masuk beberapa ke WhatsApp kita dan Instagram kita.
0: Wow. Hmm.
1: Boleh dari, oke, gue bacain dulu kali ya dari WhatsApp kita, dari WhatsApp dulu aja ya kali.
0: Boleh, boleh.
1: Ini dari 0899213434 sekian. Gue mau ikut pendapat yang stereotip tadi deh kak gitu. Boleh ya. Oke, ini kalau katanya ya, kalau kata dia sih sebenarnya hobi scrapbook itu menurut gue hobi yang mahal sih kak, karena ya coba deh dibayangin aja sebenarnya perintilan-perintilan scrapbook itu kalau kita cari itu harganya nggak murah juga tahu gitu. Jadi ya mungkin ada beberapa orang yang nggak suka scrapbook juga karena perintilan-perintilan itu mahal gitu sih kak, kalau dari gua. Oke.
0: Okay. Ya,
1: tapi iya benar. Tapi emang ada kan, ya. ada kayak mungkin kayak ada stiker-stiker yang mahal juga ternyata gitu kan. Mungkin itu yang ngebuat kayak beberapa orang kalau mau buat scrapbook nyari-nyarinya yang udah ada di rumah aja gitu. Mungkin kalau
2: yang katanya barang-barang bekas aja.
1: Iya, benar. Mungkin kalau yang tadi ikutan respon ini mungkin dia tipe yang harus nyari dari barang-barang baru kali ya. Jadi mungkin beli-beli
2: estetik banget, banget ya, tertata banget itu. Ya.
1: Betul. Oke, okay, ada ya, dari
0: pribadi masing-masing sebenarnya ya.
1: Betul.
2: Kemudian ada dari Instagram sekarang, dari @bian_pratama katanya, kak aku tuh udah nyimpen semua tiket bioskop aku dari tahun 2019.
1: Wow.
2: Nah walaupun tulisannya udah pada pudar nih ya, atau udah banyak yang hilang, tapi aku tetap nekat tempelin di scrapbook karena tiap tiket itu ada kenangannya masing-masing.
1: So sweet,
0: lucu banget.
2: Cute kan?
0: Banget.
2: Sebagai laki-laki ada kan yang
1: benar-benar
2: ternyata ya, dia menghargai kenangan.
1: Iya, gitu.
0: Berarti emang kita nggak boleh mengkotak-kotakan hobi ini.
1: Gak ada. Betul. Oke, masih ada lagi
0: kita
1: gak nih?
0: Kita bacain kali ya dari Instagram, dari @cengkis. Oke, katanya kalau menurut aku kak, scrapbook tuh kayak buku kenangan sih, tempat nyimpan momen penting. Kalau biasanya aku pakai foto sama tiket bioskop, soalnya tuh paling sering aku simpen dan sering aku lakuin juga, nonton bareng teman-teman aku katanya.
1: Oh, wow. Berarti ya sebenarnya mirip-mirip juga.
2: Mirip-mirip ya.
0: Rata-rata begitu ya.

0: sampah banget. Nah pas nyoba sendiri liburan kemarin nih kak, malah ketagihan katanya. Sekarang kemasan teh celup unik aja aku simpen buat dihias di jurnalku katanya.
1: Wow, dari yang kayak anti banget jadi
0: anti banget.
1: Ketagihan sekarang. Jadi ketagihan.
2: Kok nyaman gitu.
0: Kayaknya perlu kita coba juga kali
1: betul,
0: ketagihan juga nih. Jangan-jangan kan
1: gitu. Oke. Tapi apa namanya, kalau gua ngelihatnya scrapbook jadi hobi yang ini juga ya, apa yang cocok juga sama mungkin anak-anak zaman sekarang yang banyak photo booth gitu kan daripada di kadang kan ada beberapa orang yang naruh photo booth-nya cuman kayak taruh di meja doang, enggak dipajang gitu.
0: Kayak gua lagi, gua tersindir. Bingungin di mana
2: aja. Kita nyindir lo, Rev.
1: Itu sebenarnya gua pengen ngingetin supaya dia buat scrapbook.
0: Gue emang udah niat kan. Semoga gua enggak lupa.
1: Nah itu, mungkin buat teman-teman teman pro 2 yang punya banyak foto buat mau sama pacar, sama teman, sama teman keluarga,
0: siapapun ya,
1: ya kan, dibuat aja deh, dicoba dulu di scrapbook
2: gitu. Karena emang manfaatnya banyak banget teman pro 2.
0: Dijamin kamu ketagihan deh.
2: Untuk orang yang sampah segala macem gitu kan. Jadi itulah ya tanggapan dari teman pro 2. Dan kita juga masih bakal nungguin tanggapan dari kamu juga ya teman pro 2. Siapapun yang mau nyeritain tentang scrapbooknya dan mau kasih tahu kita POV kalian tentang scrapbook, boleh banget langsung di WhatsApp kita di 08117208925
0: atau boleh ke Instagram kita di @pro2bdl. Ho ho ho.

0: 92,5 Pro 2 Urban Lampung, teman terbaik kamu. Teman ya, Pro 2
1: waktunya saatnya ya. Najla, Reva dan Najla pamit dari pendengaran kamu. Terima kasih untuk teman Pro 2 yang udah dengerin kita dan ikut gabung sama kita di Hobby Space malam hari ini.
0: Terakhir dari kita, let's divide, share, express your willingness only with Pro 2 Urban Lampung, teman terbaik kamu.
2: 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
3: Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: And now, bye teman Pro 2.
4: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bangka Lampung.

0: nasi, makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama, seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, lantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu

0: dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Wah, kebayang gak sih kalau lagu sehikmat ini ternyata diciptakan oleh seorang jurnalis? Jadi, Wage Rudolf Supratman yang saat itu masih bekerja sebagai wartawan tidak sengaja melihat sayembara majalah Timbul yang mengajak para komponis untuk menciptakan lagu kebangsaan. Kemudian, beliau ikut mengirimkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, dari pertemuan Kongres Pemuda kedua, Wage Rudolf Supratman mendapat kesempatan dari salah satu tokoh pemuda untuk membawakan lagu ciptaannya ini. Dengan segala perjuangannya, akhirnya lagu Indonesia Raya direkam ke dalam piringan hitam yang berisi alunan lagu beserta suara Wage Rudolf Supratman sendiri.
0: Disilakan duduk kembali.
2: Teman terbaik kamu. Kedua, Bandung.

0: bawa motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
0: Mas, mau kemana? Turunin dulu dong sayangnya.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: Oke.

0: Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan pekeging atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah.

0: menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rapai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: Kumpulan

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat, mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan
3: Indonesia. Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. 2 RRI.

0: nggak sih Mbak Esrendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.
1: Aku dalam kangen dan sepi.
0: Karena penampilan yang penuh pesona, W.S. Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, dia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, W.S. Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Naskah asli proklamasi kemerdekaan yang ditulis tangan oleh Soekarno sempat dibuang ke tong sampah di rumah Laksamana Maeda. Untungnya, naskah tersebut ditemukan oleh Burhanuddin Muhammad yang merupakan seorang wartawan asal Aceh. Sebelum naskah diserahkan ke Museum Arsip Nasional tahun 1992, naskah ini tersimpan dan tidak diketahui selama 47 tahun.
1: Teman terbaik kamu. Kedua, Bandar Lampung.

0: Dilan.
1: Mohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
2: Wah, kebayang gak sih kalau lagu sehikmat ini ternyata diciptakan oleh seorang jurnalis? Jadi, Wage Rudolf Supratman yang saat itu masih bekerja sebagai wartawan tidak sengaja melihat sayembara majalah Timbul yang mengajak para komponis untuk menciptakan lagu kebangsaan. Kemudian, beliau ikut mengirimkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, dari pertemuan Kongres Pemuda kedua, Wage Rudolf Supratman mendapat kesempatan dari salah satu tokoh pemuda untuk membawakan lagu ciptaannya ini. Dengan segala perjuangannya, akhirnya lagu Indonesia Raya direkam ke dalam piringan hitam yang berisi alunan lagu beserta suara Wage Rudolf Supratman sendiri.
1: Disilakan duduk kembali.

0: Eh, lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu, apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.

Muli Manis Unyi nih, tahu nggak aksara Lampung itu namanya apa? Namanya Kaganga. Terdiri dari 20 huruf dengan mempunyai bentuk dan penyebutan yang berbeda-beda. Konon aksara ini digunakan pada zaman dahulu oleh gadis-gadis Lampung untuk menuliskan mantra-mantra penarik perhatian pada kulit kayu. Tapi saat ini aksara Lampung sudah menjadi mata pelajaran wajib bagi seluruh pelajar yang ada di Provinsi Lampung dan dapat kita temui di setiap nama jalan di Provinsi Lampung. Yang unik dari aksara ini adalah setiap konsonan aksara mempresentasikan satu kata dengan vokal inherent A dan juga O yang dapat diubah dengan pemberian diakritik tertentu. Aksara Lampung terdiri dari huruf induk, anak huruf ganda, dan gugus konsonan angka dan tanda baca. Aksara Lampung sendiri disebut sebagai Kaganga karena ditulis dan dibaca dari kiri ke kanan.

Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleyer, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangan Stelsel pada masa tanam paksa.

wabarakatuh, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda, kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RA di Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi berdegara di mana saja Anda berada. Inilah kami Radio Republik Indonesia Waikanan mengudara melalui FM 103,6 MHz menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun alhamdulillah ya rabbil alamin. Di pagi hari ini kita berjumpa kembali untuk edisi hari ini, hari Rabu, lembaran ke-5 di bulan Agustus 2026. Tentunya masih dari Jelitas Tengah Sumatera, Negeri Baru, Umbus Menguai, Kanan Lampung, di frekuensi 103,6 MHz. Selamat pagi untuk kita semuanya. Tentunya kita alhamdulillah juga masih bisa berjumpa kembali untuk hari ini. Dan tentunya bagi kaum muslimin dan muslimat, selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini tentunya insyaallah kita akan tinjau acara kita di pagi hari ini di pukul 5 lebih 5 menit ya. Nanti kita akan menentukan modal dari program Satu Berlambung, dan insyaallah juga dilanjutkan di pukul 5.15. Kita akan mendengarkan Mutiara Pagi. Dan di mana Mutiara Pagi hari ini dari program Satu Pada Lampung, kita akan mendengarkan yaitu tausiah atau siraman rohani untuk kita di hari ini. Insya Allah bersama Al-Ustadz kita Haji Sukirman MPDI. Dan ada rekan kami juga bersama Dian Octavia yang tentunya akan menemani Anda semuanya. Anda juga bisa nanti bertanya sesuai tema ataupun di luar tema, di mana pagi hari ini topik atau tema kita yaitu Nabi Muhammad, sosok teladan yang patut diikuti. Dan baik pendengar, tentunya selamat pagi, semoga hari menjadi hari yang kebaikan untuk kita semuanya dan lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Kalau gitu selamat pagi, kita segera akan bergabung ke program Satu Harapan Lampung. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
2: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali Dian bisa kembali hadir di ruang dengar Anda tentunya pada hari ini di Lampung pagi ini 5 Agustus 2026. Tentunya kami akan awali kebersamaan pada hari ini dengan Mutiara Pagi pada pukul 5 hingga 6 pagi, yang hari ini mengangkat tema terkait Nabi Muhammad, sosok teladan yang patut diikuti, bersama dengan narasumber kita yaitu Ustadz Haji Sukirman MPDI. Dan Anda juga bisa turut berinteraksi bersama kami lewat line telepon di 0721269720 atau juga di WhatsApp 0811720709. Namun sebelum itu kami akan hadirkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran dan lantunan nada-nada Islami. Kali ini kita akan dengarkan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-13 yang dibacakan oleh Nida Amalia. Selamat mendengarkan.

0: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
1: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
1: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
2: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
3: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita.

0: wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kali ini di Mutiara Pagi kami kembali hadir menyapa Anda tentunya dalam dialog kajian Islami pada hari ini yang mengangkat tema terkait dengan Nabi Muhammad, sosok teladan yang patut diikuti. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia pilihan Allah yang memiliki akhlak mulia dan menjadi contoh terbaik bagi seluruh umat manusia. Beliau mengajarkan kejujuran, amanah, kasih sayang, kerja keras, kesabaran, serta sikap saling menghormati. Lewat dialog Mutiara Pagi hari ini, mari kita bersama-sama mengenal lebih dekat keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga berdiskusi tentang bagaimana kita bisa menerapkan sifat-sifat mulia beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Telah terhubung bersama kami pada hari ini narasumber Ustadz Haji Sukirman, MPDI. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah, berkat doa dari semuanya, kami sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Baik Ustadz, terima kasih juga tentunya telah menyempatkan waktu dan juga sharing ilmu bersama kami pada hari ini Ustadz. Dan tentunya kami juga ingin dengarkan terlebih dahulu mukadimah dari Ustadz terkait tema hari ini, Nabi Muhammad, sosok teladan yang patut diikuti. Silakan Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bersyukur kepada Allah. Rasa syukur ini harus menghadirkan bentuk terima kasih yang sangat kepada Allah. Karena bagaimanapun hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Sementara sebagian saudara-saudara kita yang saat ini barangkali ada yang sedang dirawat di rumah sakit. Ada mereka yang sedang di kamar ruangan di rumah sakit karena mereka sedang mendapatkan ujian dari Allah. Ada juga saudara kita di luaran sana, hari ini barangkali ada di ruang ICU, yang mereka bertarung dengan penyakitnya. Ya, tapi kita hari ini dalam badan sehat walafiat, istri, anak, semuanya sehat. Ini merupakan satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat ini tentu diwujudkan sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah untuk digunakan beribadah, tidak hanya bersyukur di mulut alhamdulillah, tapi hati kita juga meyakini bahwa sehat itu semata pemberian dari Allah. Kemudian juga kita harus mengamalkan dari apa yang kita ucapkan tadi. Ya, itulah makna syukur, tidak hanya dengan lisan, hati membenarkan, kemudian juga perbuatan mewujudkan sebagai bentuk terima kasih. Ya, karena kenapa? Karena kita sudah dikasih oleh Allah berupa nikmat sehat dan nikmat-nikmat yang lain. Ya. Walaupun sehat bukan segalanya, tapi segalanya tanpa sehat juga tidak menjadi sempurna, tidak mendukung. Ya. Itu. Maka sehat itu mahal, tapi kalau sakit lebih mahal, gitu kan? Lebih mahal biayanya. Nah, kemudian salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita berharap untuk mendapatkan syafaat dari beliau pada akhir zaman nanti, dan mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan kelak di padang mahsyar ya sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu. Kemudian hari ini ini kan sesaat lagi kita akan memperingati hari kelahiran Rasulullah, atau orang menyebutnya Maulid, ya kan? Dan hari Maulid ini juga tahun ini berdekatan sekali dengan hari lahirnya negara Republik Indonesia, ya, yang sesaat lagi juga akan diperingati oleh masyarakat Indonesia, ya, insya Allah. Dan kita sudah bersyukur merdeka, pemberian dari Allah ini sudah masuk ke 81 tahun. Nah, momen ini ya momen sejarah yang harus semua kita untuk mengingat, mengenang kembali, ya. Maka kemarin pemerintah Republik Indonesia tanggal 1 Agustus sore menggelar acara doa bersama untuk bangsa dan negara. Ini kan bagus sebagai wujud syukur ya atas kelahiran negara Republik Indonesia ini. Itu. Dan yang perlu diingat dan dicatat, barangkali ini juga saran sekaligus masukan kepada seluruh warga Lampung dan sekitarnya. Momen 17 Agustus ini kan biasanya diadakan dengan berbagai jenis kegiatan ya untuk memperingati hari itu. Tapi saran kami, alangkah bagusnya acara puncak nanti sekaligus dengan kegiatan acara kemaulidan gitu ya. Sambil mengenang sosok manusia yang sukses, ya, sosok manusia yang agung, sosok manusia yang tiada tandingnya lah sampai kiamat nanti ya, yaitu Rasulullah SAW, agar dikenang kembali ya, terlepas pro dan kontra, ada yang setuju dengan maulid, ada yang tidak, tapi yang jelas kita mengambil manfaat daripada nilai maulid itu, yang di dalamnya kita mendapatkan satu pencerahan, di dalamnya kita mendapatkan ilmu, di dalamnya juga kita dalam rangka untuk doa bersama. Ini kan bagus untuk bangsa dan negara, sekaligus kita sebagai muslim mengenang kembali akan sosok hadirnya manusia yang hebat, manusia yang paling purna, manusia yang sangat layak untuk dicontoh dan ditiru oleh kita. Nah, pendengar yang dirahmat, jadi dalam panggung sejarah ini ya sudah ditulis oleh tinta emas bahwa ada sosok manusia yang super paripurna, ya, yaitu Rasulullah SAW. Makanya kenapa Rasulullah itu menghadirkan ya sosok manusia yang agung, sosok manusia yang mulia di muka bumi ini lewat perutnya Aminah, ya, lewat seorang ayah namanya Abdullah. Itu. Nah, ini kita bersyukur, ya. Jadi untuk mengawali pembicaraan kita hari ini, yang pertama kita harus paham kenapa sih Rasulullah kok memilih Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dihadirkan ke muka bumi gitu. Ini kan gak sembarangan ini. Ya, sampai dikenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dari sejak kecil. Ya, dalam sejarah yang pertama Rasulullah itu begitu dia lahir tanpa adanya ayah, ya kan, terlahir sebagai anak yatim. Terus kemudian yang kedua, Rasulullah itu tidak lama dilahirkan dari perut ibunya, ya, beliau yang masih sangat kecil, sangat belia, ditinggal wafat oleh ibunya. Itu. Nah, makna daripada ayah dan ibu dan dia statusnya menyandang sebagai anak yatim piatu, ini Allah juga punya kepentingan. Apa kepentingannya? Yaitu yang ketiga adalah Rasulullah itu dikenal sebagai orang yang ummi. Artinya apa? Orang yang ummi, orang yang maksum. Ummi itu artinya beliau ini benar-benar orang yang tidak terkontaminasi, tidak lahir dari reproduksi apa dari ya walaupun itu lahir dari manusia tapi pemikiran perbuatan Rasulullah itu bukan dari reproduksi dari ayah dan ibunya. Itu makna daripada Rasulullah itu terlahir, beliau yang dikenal istilahnya beliau itu enggak ngerti apa-apa. Ya. Maksud dari enggak mengerti apa-apa ini Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan beliau itu supaya nanti karena dia sudah disiapkan oleh Allah untuk menjadi nabi dan rasul, maka beliau terlahir benar-benar dalam ya, karena kata Nabi kan setiap anak yang terakhir itu kan dalam keadaan suci, fitrah itu artinya mereka tidak terkontaminasi. Kalau dalam hadis itu kan tergantung nanti warnanya apakah menjadi Nasrani, Yahudi, Majusi itu tergantung kepada orang tua. Tapi kalau khusus Nabi ini beliau karena Allah sudah menyiapkan beliau itu bukan dari pikiran, bukan dari cara sesuatu yang diwariskan dari orang tua kepada anak, bukan. Jadi Rasulullah status ummi itu adalah Rasulullah itu benar-benar bersih, belum terkontaminasi, belum terpengaruh oleh siapapun. Ya, kenapa menjadi demikian? Karena disiapkan untuk menjadi nabi dan rasul itu untuk menghindari saat beliau menjalankan misi Rasulullah SAW, misi dari Allah yaitu membawa risalah Allah agar orang-orang kafir itu tidak melakukan tuduhan-tuduhan. Karena kita pahami dan tercatat bahwa Rasulullah itu kan ketika awal-awal beliau menyampaikan dakwah itu kan dianggap orang gila, dianggap orang kesurupan, dianggap itu ajaran dari nenek moyang dia, dari ayah ibunya. Bukan, semata apa yang dibawa oleh Rasul itu memang datang dari Allah murni. Ya, jadi kalau diibaratkan, ya ini maaf nanti kalau ada hal yang kurang tepat untuk bisa dikoreksi. Apa? Seperti kalau kita beli plastis, beli HP. Apakah HP dan plastis itu barang yang tidak ada guna? Ya kalau kalau kita masih baru beli, ya memang benar sih. Untuk apa itu barang itu? Kenapa? Karena belum diinstal. Tapi setelah handphone baru diinstal, diisi aplikasi, kemudian plastis yang masih kosong, kemudian setelah itu diisi data ini, data itu, ya kan? Maka plastis itu akan berguna, akan bahkan bisa untuk menyimpan data, mungkin tergantung kapasitasnya, bisa menyimpan data ribuan, apalagi kalau handphone jadi aplikasi. Handphone itu tergantung, kalau handphone yang kelasnya, yang handphone yang berkelas, itu makin aplikasi makin banyak, dan yang menggunakan makin pintar, maka HP itu bisa digunakan untuk apa saja. Ya. Jadi bisa dipahami ya oleh pendengar bahwa kalau kita beli HP baru, plastis yang baru itu kan nggak ada guna karena belum ada aplikasi, belum diinstal yang lain gitu kan, belum, baru barang. Tapi barang itu menjadi barang bagus, barang cerdas, bisa menemani kita untuk bekerja, bisa menemani kita untuk bertanya kepada sesuatu ketika HP itu sudah dilengkapi dengan berbagai aplikasi dan sebagainya. Jadi Rasulullah itu makanya dikenal, Rasulullah itu awal terlahir itu dikenal katanya Rasulullah itu enggak bisa membaca, ya kan? Tidak bisa menulis. Ya. Bukan Rasulullah itu bodoh, bukan Rasulullah itu enggak pintar. Memang sudah disiapkan oleh Allah akan diisi aplikasi apa? Al-Qur'an yang 30 juz. Gitu. Ya. Kita harus gitu pahami itu, karena akan diisi itu, akan diinstal oleh Allah ya dengan Al-Qur'an 30 juz gitu ya. Artinya maka butuh waktu, masa untuk mendownload Qur'an di pemikiran kepalanya Rasulullah, di hati Rasulullah itu butuh waktu berapa? 23 tahun. Ya kan? Turunnya Al-Qur'an itu kan, Qur'an itu kan turunnya seperti itu, 22 tahun, ya kan? itu 2 bulan itu kan 22 hari, maka digenapkan menjadi 23 tahun. Itu masa mengisi atau istilah kita itu diinstal dulu gitu loh, ya, sehingga beliau betul-betul menjadi manusia yang pilihan Allah, yang pemikirannya, hatinya dan sebagainya itu tidak terkontaminasi oleh apapun itu. Itu ya. Jadi harus itu dipahami oleh kita gitu ya. Jadi itu.
0: Baik, Ustadz.
1: Ya.
0: Baik Ustadz, tentunya kita juga mengundang serta untuk interaksi pendengar ya Ustadz. Sudah ada beberapa yang ingin bergabung juga Ustadz bersama kita di sini, ingin bertanya dan juga mohon pencerahan Ustadz juga terkait dengan beberapa pertanyaan berikut Ustadz. Baik Ustadz, ini sudah ada dari Rio di Pramuka Ustadz yang bergabung lewat WhatsApp. Ustadz, kalau misalnya nih kita sudah punya anak Ustadz dan ingin mengenalkan, supaya sekarang kan banyak banget idola-idola dari idol K-pop, dari idol-idol yang lainnya Ustadz. Nah, tapi kita ingin tekankan yang harusnya menjadi idola itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon pencerahannya Ustadz, bagaimana caranya mengenalkan dan juga menanamkan diri kepada anak-anak bahwasannya panutan utama itu adalah Nabi Muhammad Ustadz.
1: Iya, baik. Ini pertanyaan yang bagus ya, terkait dengan dunia digitalisasi hari ini ya kan. Satu sisi kita orang tua mohon maaf ya, sedikit banyak pengetahuan agama kita sangat terbatas, termasuk bagaimana kita menyiapkan anak-anak kita menjadi supaya menjadi generasi anak-anak yang soleh dan soleha itu juga terbatas. Sementara gempuran di media sosial, di dunia digitalisasi ini, anak-anak kita ini sangat luar biasa kan gitu. Ya kan, idolanya bukan bagaimana mengidolakan Rasul, tapi idolanya idola yang disebutkan tadi. Nah itu gimana? Ya, yang pertama, kita sebagai orang tua berkewajiban kita untuk, kalau bahasa kami itu, mengisi nilai-nilai itu, ya, nilai-nilai kebaikan itu kepada anak kita. Ya kan, bisa dengan apa namanya, bisa dengan ilmu, bisa dengan ya lagu, misalkan banyak orang maaf ini kita juga kritik untuk orang tua kita yang jadi orang tua gitu. Orang tua itu ada sebagian dari mereka dari kecil tidak dikenalkan, coba dikenalkan lagu-lagu, misalkan lagu-lagu yang menggambarkan bagaimana sosok Rasulullah, lagu-lagu yang lebih kepada nilai-nilai Islami, ya kan, nilai-nilai religi itu yang ditanamkan sejak kecil, gitu. Ini enggak, ini begitu dia terlahir sudah disetelkan dramanya drama Korea, ya kan, lagu-lagunya idol segala macam, ya otomatis akan membentuk pola pikir anak kita juga akan seperti itu. Kenapa? Kan tadi sudah saya sampaikan, setiap anak yang terlahir itu kan dalam keadaan suci, tergantung kedua orang tuanya, apakah dia nanti akan menjadi Nasrani, apakah dia jadi Yahudi, apakah dia nanti jadi Majusi, atau jadi-jadi yang lain, itu tergantung pewarnaan dari orang tua, mau diwarnai apa anak kita, gitu kan. Dan itu dari sisi-sisi lagu gitu. Coba ada gak orang tua yang mengajarkan kepada orang anaknya, misalkan dengan, ayo anak-anak tahu nggak siapa Rasulullah gitu kan, ya diajarkan lagu-lagu yang seperti itu. Coba ditanya ke kita orang tua anak, coba Rasulullah itu siapa ibunya, siapa bapaknya, siapa kakeknya, siapa pamannya. Banyak generasi kita yang hari ini nggak tahu sama sekali gimana mau menjadi idola, ya kan, gimana mau mengidolakan orang dia sendiri nggak tahu. Kemudian sosok Rasulullah itu tubuhnya seperti apa, kemudian Rasulullah itu hari-harinya hidupnya seperti apa. Nah, ya kan, bagaimana kita mau mencontoh kalau kita sendiri juga nggak punya referensi tentang itu. Gitu. Ya setidaknya dari orang tua, ya kan. Misalkan kalau lagu, ya, ya ini misal ini ya, satu contoh gitu kan. Kan banyak lagu-lagu itu yang apa ada ya, seperti bagaimana menggambarkan sosok keluarga Rasulullah, kan ada itu lagu-lagunya itu kan.
0: Betul Ustaz.
1: Ini tidak diajarkan. Maka oleh karena itu sebaiknya si kita adalah mengenalkan sejak dini kepada nilai-nilai agama, karena kita kan orang Islam, dikenalkan nilai Islam itu, diajarkan kebaikan, dikenalkan kepada sosok, sehingga nanti dia akan mengidolakan di otak dan di pikirannya, nanti yang teringat adalah oh Rasulullah. Kenapa? Karena kalau kita mencontoh Rasul itu pasti kita dapat pahala. Kalau kita ngikuti Rasul itu pasti kita akan dapat pahala, gitu loh. Bahkan akan mendapatkan surga gitu. Tapi kalau kita mengidolakan mengikuti yang lain, apalagi itu salah yang diikuti, bakal nggak dapat itu. Sementara gitu.
0: Baik Ustaz. Halo? Ya, baik Ustaz. Oke. Wah, ternyata memang dimulai dari dini ya Ustaz ya tentunya. Apalagi kalau kita mengikuti kisah Nabi, kemudian kita mengetahui silsilah keluarga. Jangan sampai kita lebih paham silsilah keluarga idol K-pop gitu ya Ustaz ya, daripada kita mengetahui silsilah keluarga Nabi Muhammad gitu. Dari satu persatu mulai kita bisa mengambil setiap kisah perjalanannya. Tentunya di situ juga kita bisa menanamkan nilai-nilai akhlak kepada ananda begitu ya Ustaz. Masya Allah. Baik Ustadz, ini sudah ada pertanyaan kembali dari Pak Eko Saputro di Metro. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Menurut Pak Ustadz, bagaimana seorang muslim yang dalam beribadah sholat tidak sesuai sunnah Rasulullah? Contohnya, dari Rasulullah disunahkan selalu berjamaah, tapi selalu dilakukan di rumah dengan sendiri saja. Terima kasih, mohon pencerahannya Ustadz.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Eko di Metro. Moga sehat selalu. Amin. Ya, ini pertanyaan yang kayaknya sampai kiamat gak tuntas ini. Kenapa? Ya karena tipikal, maaf ini ya, maaf sekali lagi, tipikal keimanan masyarakat kita itu seperti itu Pak Eko. Ya, artinya walaupun ada perbaikan, tapi kan tidak semua di wilayah, tidak di semua lingkungan gitu. Ya memang betul bahwa Rasulullah kan sosok yang perlu diteladani ya, baik dari sisi akidah, dari sisi ibadah maupun akhlak. Nah ini kan pertanyaan Pak Eko bicara tentang menanyakan bagaimana kita meneladani sisi dari Rasulullah, dari sisi ibadahnya. Rasulullah, ibadah yang kita ambil lebih dipersempit, ibadah sholat ya, itu Rasulullah itu sepanjang hidup sholatnya tidak pernah di rumah, kecuali ketika beliau menjelang meninggal dunia.

0: Okay. Nah sekarang kita lihat tuh para sahabat, Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Coba beliau itu cek coba sholatnya di mana? Ayo, rata-rata beliau itu ada sholatnya di masjid berjemaah, gitu. Karena itu perintah Quran, perintah Quran dalam surat ayat yang ke-18 yaitu di surat apa ya? Di surat At-Taubah ya, insya Allah ayat 18 itu, insya Allah nanti dikoreksi. Menyebutkan bahwa innama ya'muru masajidallahi man amana billah wa bil yaumil akhir wa aqimish shalah wa atuz zakah wa lam yakhsha illallah. Kalau diartikan diterjemahkan yaitu innama ya'muru masajidallah gitu. Orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada hari akhir dan beriman kepada Allah. Oh. Ya kan? Jadi kalau kita sebagai orang muslim mengaku kita ini beriman, pengikut Muhammad itu Rasulullah itu, maaf ngomong, gak pernah sholatnya di rumah. Sholatnya di masjid. Jadi kalau kita merasa beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, ya, itu maka tidak ada pilihan kecuali kita sholatnya di masjid. Ya, terkecuali, terkecuali hujan lebat yang kita mungkin tidak bisa menggunakan pelindung, ya kan? Ya, kemudian kondisi sakit, kondisi ada uzur yang syar'i, misalkan saat membuang kotoran kok belum selesai, tahu-tahu sholatnya sampai bubar karena perut kita bermasalah, itu baru. Ini jelas-jelas ya, malam kuat begadang, malam main di dunia maya, internetan, browsing sampai jam 2, jam 3, sanggup. Subuh gak bangun, subuh gak ke masjid. Ini paling banyak begitu itu. Itu kalau ditanya umat Muhammad enggak? Oh, ngaku umat Muhammad. Ini PR kita bersama ya. Makanya di masjid kami pun kami selalu sampaikan itu. Sejak awal-awal kita dakwah itu sampaikan dan alhamdulillah lumayan. Subuh itu bisa 2 sab, bisa 3 sab, kadang 2,5 gitu. Rata-rata 2 sab tuh. Sudah lumayan daripada kadang ya, paling 2, 3, 4 orang. Kadang 1 sab aja enggak penuh. Nah, itu ini menyedihkan memang kita ini, padahal ayatnya kan jelas siapa yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, yang mendirikan sholat, ya kan, itu, dan dia tidak akan pernah takut kecuali takutnya hanya kepada Allah. Nah mari kita kalau mengaku sebagai umat Muhammad, idola kita adalah Muhammad, teladan kita adalah Muhammad, ayo sholatnya di masjid gitu ya. Baik, itu seperti Ustaz. Itu
1: Masya Allah, tentunya kita semua ingin ya Ustadz ya selalu menjadi umat yang selalu mengikuti bagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah dan bagaimana yang telah dicontohkan juga oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Ustadz, kita sudah ada di penghujung acara, kami juga ingin dengarkan bagaimana pesan dari Ustadz tentunya untuk kami semua supaya selalu termotivasi dan juga konsisten untuk menjadikan Nabi Muhammad sosok teladan yang patut diikuti terlebih di situasi saat ini Ustadz. Silakan.
0: Baik. Ya, kalau bicara itu memang sosok Nabi itu tinggal kita mau ngambil dari mana. Karena manusia Rasulullah itu manusia paripurna. Mau mengambil Rasulullah sebagai sosok ayah yang terbaik. Mau menjadikan Rasulullah itu sebagai komandan perang, Rasulullah juga memimpin peperangan, pernah menjadi seorang prajurit, mau mencontoh Rasulullah sebagai seorang ekonom. Rasulullah memang beliau itu memang menekuni dunia bisnis sampai dia mendapatkan seorang istri Khadijah, ya kan? Kemudian kalau kita mau bicara tentang sosok Rasulullah sebagai seorang peternak yang ulung, Rasulullah itu juga masa kecilnya sebagai orang yang pernah beternak, ya kan, itu mau tinggal menjadi nah oleh karena itu saya batasi pesan untuk kita setidaknya apa, mencontoh Rasulullah satu dari tadi yang ditanyakan Pak Eko ya, sholat 5 waktu. Kalau kita mengaku umat Muhammad menteladani Rasulullah, tidak ada pilihan sholat itu di masjid. Ini maaf ya, sholat itu di masjid mas, kan hadisnya jelas, sebaik-baik sholat laki-laki itu kan masjid, sebaik-baik sholat perempuan itu kan di rumah.

0: Maka kalau maaf ini, kalau ada laki-laki sholatnya di rumah tanpa ada halangan syar'i, suruh aja dia pakai mukena. Karena itu sholatnya wanita di masjid, sholatnya wanita di rumah sebaiknya. Tapi di ke masjid tidak dilarang wanita untuk ke masjid. Nah kalau laki-laki di masjid gitu loh ya. Itu ini mohon maaf ini. Kemudian itu contoh ya. Ya, kemudian yang kedua ini saya persempit saja. Yang kedua adalah ya bagaimana Rasulullah makan, minum. Ya Rasulullah itu makan minum satu, tidak pernah dengan berdiri. Makan minum dengan duduk, dengan doa gitu ya. Itu mau makan doa, mau tidur doa. Kemudian Rasulullah yang kedua, beliau senantiasa menjaga kesucian diri. Dia dalam selalu dalam keadaan berwudu. Kapan dia batal wudu kembali, kapan dia batal wudu kembali. Nah, apakah kita bagian dari melaksanakan itu? Ya, kita saksikan, mohon maaf ini, makan minum. Apalagi dalam suasana pesta itu, coba dilihat, Masya Allah. Orangnya yang perempuan berjibab, yang laki kadang berjas, berdasi, pakai peci. Tapi makan minum di tempat pesta, mereka makan minum berdiri. Yang kata Rasulullah, makan minum berdiri itu bukan manusia. Artinya, makhluk Allah yang lain. Ya kan? Jangan disamakan kita seperti setan. Setan itu makan minum berdiri. Binatang, hewan itu makan minum dalam keadaan berdiri. Nah, kita sebagai manusia yang diberi kelebihan akal, diberikan bisa membedakan kebaikan dan keburukan, kita bisa membedakan itu. Ini kadang kelihatan kita ya. Kadang pesta ngundang 1000, disiapkan kursi cuma 200, 100, yang lainnya suruh makan berdiri, makan ada istilah standing party gitu ya, pesta dengan berdiri. Masya Allah itu ya. Siapa yang bertanggung jawab? Tanggung jawabnya tuan rumah yang ngundang itu, yang ngundang, hati-hati ya. Gitu, yang ngundang itu. Kayak kami pernah punya pesta undang 2500 undangan yang kita undang itu. Kami siapkan kursi itu sekitar kurang lebih sekitar 300-400. Sampai kursi itu masih utuh enggak terpakai, kami menghindari supaya tidak ada orang yang makan dalam keadaan berdiri karena tanggung jawabnya adalah tuan rumah. Kan ngeri, kita takut. Nah, tapi kan masyarakat kita enggak sampai ke sana gitu. Maka mudah-mudahan yang mendengar hari ini, ayo gitu ya, termasuk waktu pesta sholatnya itu juga mestinya acara mestinya jam 11:30 itu sudah selesai ya kan. Nah, kalau sudah selesai kan soal yang tamu undangan mau sholat apa enggak kan bukan tanggung jawab lagi tuan rumah. Ini enggak, waktunya jam 12, waktunya azan, si MC mengumumkan kepada para tamu undangan, dipersilakan untuk menikmati hidangan makan siang. Allahu Akbar, bukan pergi ke masjid, ya, di masjid Allahu Akbar malah kita makan gitu loh. Walaupun itu sholat, tapi kan itu kan menunda waktu sholat.
1: Betul,
0: Ustaz. Ayatnya jelas, yang suka menunda-nunda sholat itu kan, Aro'aitan ladhi yukatibu bidin fadadikan ladhi yadu'ul yatim, ya kan? Fawailul musolin aladhinahuman sholatihim sahun. Allah akan memasukkan orang ke dalam neraka wil aladhinahuman sholatihim sahun. Siapa mereka yang suka menunda-nunda waktunya sholat?
1: Baik.
0: Jadi gitu, terima kasih. Ya, mudah-mudahan siapa yang mendengar, saya doakan dapatkan hidayah.
1: Amin.
0: Ilmu yang makin bertambah, insya Allah sedekahnya juga makin bertambah.
1: Amin.
0: Saling berbagi, mudah-mudahan kita nanti meninggal husnul khotimah.
1: Amin ya Allah.
0: Dan insya Allah kita mendapatkan jannahnya dari Allah SWT. Terima kasih, mohon maaf.
1: Baik, Masya Allah Ustadz, terima kasih juga tentunya untuk sharing ilmu pada hari ini dan selalu memotivasi dan mengingatkan untuk konsisten untuk berbuat baik. Terlebih kita memiliki panutan terbaik dalam hidup ini yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah Ustadz, terima kasih banyak untuk dialog mutiara pagi pada hari ini Ustadz. Semoga sehat selalu dan juga selamat kembali melanjutkan kegiatannya Ustadz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, itu tadi untuk kajian dialog mutiara pagi kita pada hari ini. Namun jangan kemana-mana karena masih tentunya kami akan temani Anda di Lampung pagi ini. Dan kita akan tentunya update informasi Anda kali ini di Warta Berita Daerah Lampung pagi. Tetaplah bersama kami.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Yang lebih presisi dengan serangkaian teknologi yang dimiliki oleh yang dibawa oleh satelit tersebut, baik untuk pertanian, kelautan, dan sektor-sektor lain.
2: Dari dapur-dapur tersebut ada limbah-limbah sisa makanan, nanti kita itu manfaatkan untuk sebagai makanan maggot sekaligus mengurangi jumlah sampah yang ada.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Rabu 5 Agustus 2026 dengan topik berita. Peluncuran satelit Lampung 1 diharapkan menjadi tonggak baru dalam penguatan pembangunan berbasis data di Provinsi Lampung. Melalui teknologi penginderaan jauh, satelit tersebut akan menyediakan data spasial yang lebih cepat, akurat, dan presisi untuk mendukung pengambilan kebijakan di berbagai sektor. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung pagi hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia.

0: Kampung Satu diharapkan menjadi tonggak baru dalam penguatan pembangunan berbasis data di Provinsi Lampung. Melalui teknologi penginderaan jauh, satelit tersebut akan menyediakan data spasial yang lebih cepat, akurat, dan presisi untuk mendukung pengambilan kebijakan di berbagai sektor. Berikut laporan selengkapnya.
1: Iya, kalau kita melihat lebih kepada pemanfaatan data yang lebih presisi dengan...
2: Peluncuran satelit Lampung Satu yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam mendukung pembangunan berbasis data yang lebih akurat dan presisi di Provinsi Lampung. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo mengatakan kehadiran satelit tersebut akan memperkuat pemanfaatan teknologi penginderaan jauh untuk menghasilkan data spasial yang lebih cepat, akurat, dan komprehensif. Menurutnya, teknologi satelit akan memberikan efisiensi dibandingkan metode pendataan konvensional yang selama ini masih mengandalkan survei lapangan dengan biaya besar dan waktu yang relatif lama. Ganjar menjelaskan data yang dihasilkan satelit Lampung Satu nantinya diharapkan mampu menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan mulai dari sektor ekonomi, kewilayahan, hingga perencanaan pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran. Ia menambahkan setelah peluncuran dilakukan, pemerintah daerah masih menunggu informasi lebih lanjut mengenai tahapan operasional satelit, mengingat umumnya teknologi antariksa akan melalui fase pengujian sebelum beroperasi secara penuh.
1: Iya, kalau kita melihat lebih kepada pemanfaatan data yang lebih presisi dengan serangkaian teknologi yang dimiliki oleh yang dibawa oleh satelit tersebut, baik untuk pertanian, kelautan, dan sektor-sektor lain. Biasanya kan kita kalau melaksanakan pendataan itu kan lewat survei, kan biayanya mahal, perlu waktu gitu kan. Nah, dengan teknologi satelit kan mungkin datanya lebih presisi, cakupannya lebih cepat gitu kan. Nah itu juga di proses pengambilan keputusan juga lebih komprehensif dukungan data-datanya kan gitu, sehingga diharapkan keputusan-keputusan yang terkait kebijakan pembangunan, ekonomi misalnya, kewilayahan, itu juga lebih presisi gitu.
2: Terkait aspek teknis pembangunan maupun kerjasama internasional dalam pengembangan satelit Lampung 1, Ganjar menegaskan hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat yang dikoordinasikan bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional. Meski demikian, pemerintah Provinsi Lampung menyatakan siap mendukung kebutuhan sumber daya manusia apabila diperlukan dalam operasional satelit di masa mendatang. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat tentang upaya pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang telah dirangkum tim pemberitaan RRI.
3: Saya Zaya. Saya sangat mendukung kalau pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya menarik investasi. Menurut saya, semakin banyak perusahaan yang masuk, semakin besar juga peluang untuk kerja masyarakat. Harapannya bukan untuk cuma membuka lowongan pekerjaan, tetapi juga dapat meningkatkan pendapatan warga dan mengurangi angka pengangguran di Lampung.
4: Saya Zulfa. Menurut saya, investasi ini memang penting, tetapi jangan hanya menguntungkan perusahaan besar saja. Pemerintah harus memastikan masyarakatnya sekitar ikut merasakan manfaatnya, misalnya dengan membuka lebih banyak kesempatan kerja untuk warga lokal dan melibatkan UMKM di sekitar lokasi usaha.
0: Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya meningkatkan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
5: Pemerintah Provinsi Lampung optimis mampu mencapai target investasi tahun ini setelah realisasi investasi pada semester 1 2026 mencapai sekitar 7 triliun rupiah atau 44% dari target tahunan sebesar 16,2 triliun rupiah. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Provinsi Lampung Samsul Rijal mengatakan capaian tersebut menjadi sinyal positif di tengah kondisi ekonomi global dan nasional yang masih menghadapi berbagai tantangan. Menurutnya target investasi Lampung tahun ini meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya karena keberhasilan provinsi tersebut melampaui target investasi pada 2025. Dia menjelaskan pada tahun 2025 pemerintah pusat melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM menetapkan target investasi Lampung sebesar 10,2 triliun rupiah. Namun hingga akhir Desember 2025, realisasi investasi di Lampung telah mencapai sekitar 15,2 triliun rupiah atau sekitar 48 hingga 49% di atas target. Samsul Rijal menilai capaian investasi tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Lampung yang terus membaik. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan tren positif investasi menjadi modal penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
6: Nah, tahun ini karena kita capainya meningkat secara signifikan di tahun 2025. Pemerintah pusat telah mengamanahkan untuk mentargetkan tahun 2026 ini sekitar 16,2 triliun. Meningkat lagi dari tahun yang lalu nih, targetnya dari realisasi tahun yang lalu. Nah, alhamdulillah pada semester 1, yaitu triwulan 1 dan triwulan kedua, saat ini kita sudah mencapai sekitar 7 triliun atau sekitar 44% ya. Hampir menyamai capaian nasional untuk realisasi di tingkat nasional. Ini cukup mengembirakan Pak, karena di tengah situasi kondisi ekonomi yang belum baik ya, baik kondisi ekonomi global maupun nasional, tapi Provinsi Lampung mampu tetap memberikan apa sumbangsih ke realisasi investasi yang cukup signifikan.
5: Pemerintah berharap realisasi investasi pada semester 2 dapat terus meningkat sehingga target tahunan sebesar 16,2 triliun rupiah dapat tercapai. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: saat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang diperkirakan meningkat seiring musim kemarau akibat pengaruh fenomena El Nino. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
1: Polda Lampung memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan yang diperkirakan meningkat seiring musim kemarau akibat pengaruh fenomena El Nino. Penguatan tersebut ditandai dengan pelaksanaan apel kesiapsiagaan bencana Karhutla 2026 di lapangan Mapolda Lampung yang dipimpin Wakapolda Lampung, Brigjen Pol Sumarto. Wakapolda Lampung, Brigjen Pol Sumarto meminta seluruh personil meningkatkan kewaspadaan melalui deteksi dini, patroli terpadu, respon cepat terhadap setiap kemunculan titik panas serta edukasi berkelanjutan pada masyarakat sebagai langkah utama mencegah meluasnya kebakaran. Data Polda Lampung mencatat sepanjang periode 1 Januari hingga 30 Juli, terdeteksi sebanyak 1.070 hotspot di wilayah Lampung. Jumlah tersebut terdiri atas 1.005 titik berkategori medium dan 43 titik berkategori high confidence yang menjadi dasar pemetaan wilayah prioritas pengawasan. Sejumlah daerah yang masuk kategori rawan karhutla, antara lain Kabupaten Waikanan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tulang Bawang, dan Lampung Utara. Kawasan-kawasan tersebut menjadi fokus patroli serta penguatan upaya pencegahan selama musim kemarau berlangsung.
2: Saya menginstruksikan kepada seluruh personil Polda Lampung dan jajaran agar meningkatkan kesiapsiagaan serta bertindak cepat, tepat, dan terpadu dalam setiap tahap penanggulangan karhutla. Jangan menunggu api membesar. Setiap hotspot yang terdeteksi harus segera diverifikasi melalui ground check dan dilakukan pemadaman awal secara cepat.
1: Selain mengarahkan personil, Polda Lampung memastikan seluruh sarana dan prasarana penanggulangan karhutla berada dalam kondisi siap operasi. Fasilitas yang disiagakan meliputi embung, kendaraan water cannon, mobil tangki air, mesin pompa hingga berbagai perlengkapan pendukung lainnya. Pemanfaatan teknologi juga terus dioptimalkan melalui dashboard lancang kuning Polri, aplikasi Simpongi milik Kementerian Kehutanan, serta data pemantauan hotspot dari BMKG. Integrasi sistem tersebut diharapkan mampu mempercepat deteksi dini sekaligus memperpendek waktu respon saat terjadi kebakaran. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Limbah makanan dari program Makan Bergizi Gratis direncanakan menjadi sumber pakan pada budidaya maggot di Kabupaten Waikanan. Langkah tersebut disiapkan Dinas Lingkungan Hidup sebagai upaya mengurangi timbulan sampah organik sekaligus meningkatkan nilai ekonominya. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
3: Pemerintah Kabupaten Waikanan berencana memanfaatkan limbah makanan dari program Makan Bergizi Gratis atau MBG sebagai pakan maggot untuk mengurangi timbulan sampah organik. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Waikanan, Ketut Artike, mengatakan pemanfaatan limbah makanan dinilai mampu mendukung budidaya maggot sekaligus mengurangi volume sampah organik yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Program tersebut juga diharapkan menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. Dia menjelaskan, saat ini budidaya maggot masih dilakukan di area belakang kantor Dinas Lingkungan Hidup. Sementara itu, rumah maggot yang dibangun melalui dukungan hibah dari Kementerian Lingkungan Hidup masih dalam tahap rehabilitasi sebelum dioperasikan secara maksimal.
4: Kita dapat memanfaatkan rumah maggot yang merupakan hibah dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, itu kan kita segera manfaatkan rumah maggot tersebut dengan maksimal dan sebaik-baiknya. Kemudian untuk makanan di rumah maggot itu, kita akan manfaatkan limbah dari dapur yang mengolah MBG. Nah, dari dapur-dapur tersebut ada limbah-limbah sisa makanan, nanti kita itu manfaatkan untuk sebagai makanan maggot sekaligus mengurangi jumlah sampah yang ada di dapur-dapur MBG tersebut.
3: Menurutnya, optimalisasi rumah maggot akan memperkuat pengelolaan sampah organik di Kabupaten Waikanan. Keberadaan fasilitas tersebut juga diharapkan mampu menghasilkan maggot yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak maupun perikanan. Dia berharap pengoperasian rumah maggot dapat segera dilakukan setelah proses rehabilitasi selesai. Upaya tersebut diharapkan menjadi salah satu solusi pengurangan sampah organik sekaligus mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penetrasi pasar serentak akan dilaksanakan di Waikanan untuk menekan inflasi. Kegiatan kolaborasi ini menyediakan bahan pokok seperti beras, SPHP, gula, dan minyak goreng. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
5: Pemerintah Kabupaten Waikanan akan melaksanakan gerakan serentak penetrasi pasar. Kegiatan tersebut bertujuan mengendalikan laju inflasi daerah. Kegiatan ini merupakan kerjasama Pemkab Waikanan dengan pemerintah Provinsi Lampung dan Perum Bulog. Penetrasi pasar akan dipusatkan di Pasar Pemda Kilometer 2 Blambangan Umpu. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waikanan Riva Adi Chandra kepada RRI mengatakan, kegiatan tersebut rencananya menyediakan sejumlah bahan pokok dengan harga lebih terjangkau bagi masyarakat. Menurutnya, penetrasi pasar ini menjadi langkah pemerintah menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan. Upaya ini juga dilakukan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah akan menyediakan beras SPHP, gula pasir, dan minyak goreng. Bahan pokok tersebut direncanakan dijual dengan harga terjangkau di bawah harga pasar.
6: Gerakan serentak penetrasi pasar untuk pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Waikanan, yang mana kegiatan tersebut merupakan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Waikanan dan Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Lampung dan juga Perum Bulog dalam rangka pengendalian inflasi daerah. Gerakan penetrasi pasar merupakan langkah nyata pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat, khususnya di tengah dinamika harga komoditas yang berpotensi memicu inflasi. Kegiatan ini menyediakan berbagai komoditas pangan strategis dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan harga pasar.
5: Lebih lanjut, dia juga mengungkapkan penetrasi pasar akan dilaksanakan di beberapa titik pasar yang tersebar di Kabupaten Waikanan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas harga pangan. Dirinya berharap penetrasi pasar ini mampu mengendalikan inflasi dan menjaga ketersediaan bahan pangan. Program tersebut juga diharapkan memperkuat ketahanan pangan masyarakat di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lampung mulai melakukan peningkatan kualitas sejumlah ruas jalan yang selama ini kerap mengalami kerusakan berulang. Pembedahan dilakukan melalui pembangunan jalan beton di beberapa titik guna meningkatkan ketahanan jalan dan mendukung kelancaran mobilitas masyarakat. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
1: Yang akan kita kerjakan di bulan-bulan Agustus ini, saya mengimbau untuk
2: perbaikan infrastruktur jalan masih menjadi salah satu fokus pembangunan di Kota Bandar Lampung. Sejumlah ruas jalan yang sering mengalami kerusakan kini masuk dalam program peningkatan konstruksi secara bertahap. Pemerintah Kota Bandar Lampung memilih menggunakan konstruksi beton pada beberapa ruas jalan yang memiliki tingkat kerusakan tinggi dan kerap tergenang air. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan daya tahan lebih baik dibandingkan perbaikan menggunakan lapisan aspal biasa. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, Dedi Sutioso, mengatakan pengerjaan jalan beton akan dilaksanakan di 8 titik yang menjadi prioritas penanganan. Salah satu ruas yang mendapatkan perhatian yakni Jalan Pangeran Tirtayasa yang memiliki panjang penanganan hampir 5 km. Pengerjaan ditargetkan dimulai pada Agustus dan diperkirakan berlangsung selama 4 hingga 5 bulan menyesuaikan kondisi di lapangan.
1: Yang akan kita kerjakan di bulan-bulan Agustus ini, saya mengimbau untuk kepada semua masyarakat yang akan melalui jalan itu, saya minta maaf karena akan terganggu aktivitas yang melalui jalan tersebut.
2: Masyarakat yang melintasi lokasi pekerjaan diminta menyesuaikan perjalanan karena selama proses pembangunan akan dilakukan pengaturan lalu lintas untuk mendukung kelancaran pekerjaan. Warga Bandar Lampung, Budi, menilai langkah pembangunan jalan beton menjadi solusi yang dinantikan masyarakat, terutama di ruas jalan yang selama ini rawan rusak dan membahayakan pengguna jalan.
3: Di sini kan rawan kecelakaan. Mungkin kalau jalannya udah di beton, ya jadi lancar gitu jalan.
4: Di ruas jalan Beringin setelah pom bensin sebelah kanan, nah udahnya ke sana itu jalannya jelek semua.
2: Menurutnya, kondisi jalan yang lebih baik akan membantu memperlancar aktivitas warga sekaligus meningkatkan keselamatan penggunaan jalan. Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap peningkatan kualitas infrastruktur jalan tersebut dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat serta mendukung mobilitas perkotaan yang lebih lancar. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Publik menanti keadilan di Pengadilan Negeri Blambangan Umpu. Kasus penggerebekan praktik tambang emas ilegal spektakuler di Kabupaten Waikanan oleh Polda Lampung pada awal Maret 2026 lalu kini memasuki babak akhir. Majelis Hakim dijadwalkan akan membacakan putusan vonis terhadap 13 terdakwa. Berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
5: Sebagai masyarakat, tanggapan saya terkait tuntutan JPU setahun untuk 13 terdakwa kasus tambang emas ilegal itu begini. Dari sisi efek jera, banyak dari masyarakat pasti merasa tuntutan setahun itu
6: publik menanti keadilan di Pengadilan Negeri Blambangan Umpu kasus penggerebekan praktik tambang emas di Kabupaten Waikanan oleh Polda Lampung pada awal Maret 2026 lalu kini memasuki babak akhir. Majelis Hakim dijadwalkan akan membacakan putusan vonis terhadap 13 terdakwa pada Rabu 5 Agustus 2026. Namun kasus yang sempat menghebohkan publik karena meraup pendapatan hingga 73,7 miliar rupiah per bulan selama 1,5 tahun kini menuai polemik. Pasalnya Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Negeri Kejari Waikanan hanya menuntut belasan terdakwa tersebut dengan hukuman 1 tahun penjara. Berdasarkan persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan yang telah digelar pada Rabu 15 Juli 2026 lalu, ke-13 terdakwa dibagi ke dalam 3 kelompok berkas perkara. Menariknya, seluruh terdakwa menerima tuntutan hukuman yang seragam. Melalui siaran pers atau press release yang dikeluarkan Kejari Waikanan, JPU meyakini terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batu bara atau minerba. Para terdakwa dinyatakan terbukti menampung, memanfaatkan, mengolah, dan menjual mineral yang tindakan ini melanggar pasal 158 junto pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan minerba serta sejumlah pasal terkait dalam KUHP terbaru. Selain pidana kurungan 1 tahun yang dipotong masa tahanan, JPU juga menuntut para terdakwa dengan pidana denda 1 juta rupiah subsidi ketentuan perundang-undang dengan yang berlaku. Tuntutan ringan ini memicu kekecewaan di tengah masyarakat Waikanan. Besarnya keuntungan finansial yang diraup sindikat tersebut dinilai tidak sebanding dengan sanksi pidana yang diberikan, terlebih jika mempertimbangkan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Ashari Ardian, salah seorang warga Waikanan, menyuarakan keresahan tersebut. Ia menilai tuntutan 1 tahun penjara gagal memberikan efek jera. Ashari Ardian menjelaskan banyak masyarakat merasa tuntutan 1 tahun itu terlalu ringan dibandingkan dampak yang terjadi. Yang ditunggu masyarakat ada 2 hal. Pertama, keadilan. Hukum harus adil. Jangan sampai hukuman untuk bos besar, penadah, dan pekerja kasar disamaratakan. Untuk hal kedua yang ditekankan Ashari adalah tanggung jawab ekologis. Selain pidana, harus ada kewajiban untuk membelikan lahan yang rusak. Dirinya selaku masyarakat menunggu keputusan majelis hakim. Apakah ada putusan terkait pembayaran ganti rugi atau sanksi lainnya?
5: Sebagai masyarakat, tanggapan saya terkait tuntutan JPU setahun untuk 13 terdakwa kasus tambang emas ilegal itu begini. Dari sisi efek jera, banyak dari masyarakat pasti merasa tuntutan 1 tahun itu terlalu ringan dibanding dampaknya. Yang ditunggu masyarakat sebenarnya ada 2 hal. Yang pertama, keadilan. Hukum harus adil. Bos besar, penadah, dan pekerja jangan disamakan hukumannya. Yang kedua, pemulihan lingkungan selain pidana harus ada kewajiban memulihkan lahan yang rusak. Apakah 1 tahun cukup untuk kejahatan yang dampaknya puluhan tahun? Tapi kita tunggu juga putusan hakim dan lihat apakah ada tuntutan denda, pembayaran ganti rugi, atau pencabutan izin lainnya.
6: Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejaksaan Negeri Waikanan belum memberikan tanggapan maupun klarifikasi lebih lanjut terkait gelombang kritik atas ringannya tuntutan yang diberikan kepada para sindikat tambang ilegal tersebut. Kini, mata publik tertuju pada ketukan palu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya meningkatkan literasi terus dilakukan melalui berbagai program yang menyasar pelajar hingga mahasiswa. Langkah ini diharapkan mampu menumbuhkan minat baca serta meningkatkan literasi generasi muda. Robi Yudestika melaporkan selengkapnya.
7: Kepala Subbagian Balai Bahasa Provinsi Lampung Riba Ulfianti menjelaskan, sepanjang tahun 2026, Balai Bahasa Provinsi Lampung melaksanakan berbagai program penguatan literasi bagi peserta didik di jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Program tersebut dilakukan melalui kegiatan mengulas buku, membaca cepat, dan membaca kritis untuk meningkatkan kemampuan memahami sekaligus menganalisis bacaan. Sasaran program tidak hanya menyentuh pelajar, tetapi juga mahasiswa. Pada tahun ini, Balai Bahasa melakukan intervensi literasi kepada 600 mahasiswa melalui program Krida Duta Bahasa yang bekerja sama dengan Ikatan Duta Bahasa.
8: Tahun 2026, kami melakukan kegiatan terkait literasi itu dari jenjang SD sampai dengan SMP dengan mengintervensi melalui kegiatan mengulas buku, membaca cepat, dan membaca kritis. Sementara untuk mahasiswa, kami melakukan intervensi terhadap 600 mahasiswa ini melalui kegiatan Krida Duta Bahasa yang bekerja sama dengan IKA Dubas.
7: Program tersebut menjadi bagian upaya menumbuhkan budaya literasi di kalangan generasi muda dengan pendekatan yang disesuaikan berdasarkan jenjang pendidikan. Melalui program literasi yang berkelanjutan, diharapkan kemampuan membaca kritis dan minat baca pelajar serta mahasiswa di Provinsi Lampung terus meningkat. Robi Destika, RRI Bandar Lampung, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Baik, pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
10: Lintas Lampung Olahraga.
0: Olahraga. Piala Suratin U13 dan U15 zona tulang bawang resmi berakhir. Kompetisi yang digelar di lapangan Perseka Utama Kampung Kahuripan Jaya, Kecamatan Banjarbaru, Selasa 4 Agustus 2026 berlangsung lancar hingga partai final. Berikut laporan M. Priam Budi selengkapnya.
11: Pada kategori U15, Kasava FC Tulang Bawang keluar sebagai juara setelah mengalahkan Fortuna dari Tulang Bawang Barat di partai final. Fortuna harus puas sebagai runner-up, sementara Persepro dan Persketa Utama menempati peringkat ketiga dan keempat. Sementara pada kategori U13, PS Sumber Makmur berhasil menjadi juara. Posisi kedua diraih FSLU Lampung Utara, sedangkan Kasava SC dan Persada Unit 2 berbagi tempat di posisi ketiga. Ketua Panitia Pelaksana, Finarto kepada RRI kemarin melalui WhatsApp berharap PSSI dapat memberikan perhatian lebih terhadap pembinaan sepak bola usia muda agar berkelanjutan hingga jenjang yang lebih tinggi.
12: Alhamdulillah, Piala Seratin di Zona Tulang Bawang sudah selesai.
11: Berkelanjutan hingga jenjang yang lebih tinggi.
12: Alhamdulillah, Piala Seratin di Zona Tulang Bawang sudah selesai. Harinya dari PSSI Pak ya, karena pembinaan kita selama ini hanya berhenti di bawah ya, di forum-forum ke atasnya itu belum terrealisasi. Jadi harapannya lebih jauh, PSSI sendiri bisa berbuat banyak.
11: Sementara itu, pelatih Kasava FC, Anggi Kapritama, bersyukur timnya kembali meraih gelar juara setelah mempertahankan performa dari musim sebelumnya. Ia mengatakan timnya akan segera menggelar pemusatan latihan untuk mempersiapkan diri menghadapi putaran tingkat Provinsi Lampung.
13: Anak-anak saya semua kan sudah bekerja keras. Pengalaman dari tahun kemarin kami implementasikan lagi ke tahun ini. Alhamdulillah kami masih diberikan kemenangan lagi untuk juara. Untuk persiapan mungkin kami akan melakukan TC lagi dengan sisa waktu yang ada supaya kami lebih tampil maksimal lagi di provinsi.
11: Para juara selanjutnya akan mewakili zona tulang bawang pada putaran provinsi di Kabupaten Mesuji dengan harapan mampu meraih prestasi terbaik. Dari Bandar Lampung, M. Priyamudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

0: 107,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Cuaca cerah sekali tentunya untuk Anda yang sedang bersiap untuk menuju tempat kerja atau mengantarkan anak sekolah dan berbagai kegiatan pagi ini. Semoga lancar semuanya, jangan sampai lupa untuk sarapan supaya ada imunitas Anda tentunya untuk selalu menjaga kesehatan. Dan pastinya juga kita akan hadirkan serangkaian informasi menarik serta juga lagu-lagu penyemangat pagi ini sampai nanti jam 10 pagi. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu yuk Resonansi Indonesia dengan judul Komdigi Batasi Usia Sosmed.
1: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak. Kekhawatiran ini muncul karena dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka terkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Senmon ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Gleyer, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangan Stelsel pada masa tanam paksa.
5: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

memang ya di beberapa hari ini cuaca lumayan terik ya, dari langit sendiri cerah sekali dan juga mungkin Anda ngerasa agak-agak haredang gitu ya. Jangan sampai ketinggalan bawa air minum untuk terus menghidrasi tubuh Anda supaya tetap fokus dan gak lemes karena dehidrasi. Tapi sebenarnya poin plus dari masa-masa lagi cerah banget kayak gini ya, kalau malam hari kita tuh kayak bisa memandang langit di atas itu lebih cerah seperti itu. Dan pastinya langit malam tuh gak cuma enak dipandang, tapi juga jadi objek fotografi yang luar biasa. Nah buat Anda nih pendengar yang penasaran bagaimana sih cara mengabadikan bintang, bulan, hingga benda lainnya, ini ternyata ada kabar menarik sekali. Karena Observatorium Astronomi Lampung menggelar kegiatan edukasi bertajuk Ngamat Bareng Oil atau Ngabril dengan temanya kelas astrofotografi untuk pemula. Jadi kegiatannya itu berlangsung di ruang instrumen observatorium dan bertujuan meningkatkan literasi astronomi lewat pelatihan fotografi benda langit. Wah, bisa dibayangin dong ya gimana indahnya langit malam, tapi kita bisa langsung melihat lebih jelas lagi. Bahkan kita bisa untuk mendokumentasikannya lewat foto. Dan bukan sekedar belajar motret, peserta juga diajak memahami gimana teknologi modern membantu manusia mengenal alam semesta lebih dekat. Masya Allah ya, jadi bisa lebih bersyukur gitu loh hidup di dunia yang indah ini. Dan ternyata kita itu dikelilingi oleh berbagai ciptaan Tuhan yang luar biasa dahsyatnya. Kepala Pusat Observatorium Astronomi Lampung, Dr. Anissa Novia Indra Putri menjelaskan kalau kegiatan ini dirancang supaya masyarakat bisa merasakan pengalaman langsung mempelajari teknik astrofotografi sekaligus memanfaatkan fasilitas observatorium. Dan pelatihannya juga diikuti oleh siswa SMA, mahasiswa hingga dosen. Jadi mereka bisa mendapatkan materi dasar astrofotografi, teknik pengolahan citra astronomi, serta pengenalan aplikasi peta langit yang membantu proses pengamatan. Wah, mahal nih ilmu ya. Dan lewat kegiatan itu juga, Observatorium Astronomi Lampung berharap semakin banyak masyarakat yang tertarik mempelajari astronomi sekaligus mengenal teknologi pengamatan langit yang dimiliki observatorium. Karena memang untuk melihat masa depan tuh kadang kita perlu mulai dengan menatap langit malam dulu. Karena kadang-kadang kan sambil kita lagi natap langit itu kayak ada melamun-melamunnya, kemudian baru muncul ide-ide baru gitu ya. Tapi gak cuma melamun dan memandang, bisa kita dokumentasikan juga dengan teknik fotografi yang mahal harganya ya, mahal ilmunya maksudnya. Tapi ini tentunya sangat bisa diakses oleh semua masyarakat. Luar biasa ya. Dan pastinya jangan kemana-mana pendengar, kami masih akan temani Anda di Lampung